0: target yang presiden ke 50 tuh kapan sih Pak?
1: Tidak menyebutkan waktu.
0: Menuju ke sana ya Pak.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
5: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
6: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
6: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
8: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
6: Meski demikian, lebih lanjut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bakhtiar, menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
1: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Duyana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih

0: menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqo Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan,

0: Perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Yang menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Yang mengungkapkan penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Atau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya Pagi hari ini pendengar, dan informasi yang juga telah kami hadirkan dalam Warta Berita Nasional bersama RRI Pro 3, dan informasi lainnya juga pendengar terkait MBG, di mana Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung makan bergizi gratis. Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak-anak sekolah pada 2027. Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dan anggaran program prioritas BPOM ini akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Dan pendengar, kemudian pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan pengujian laboratorium. Dan terakhir, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, Badan Gizi Nasional menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas ini juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono ini mengatakan bahwa ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini juga termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Menurutnya program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. Badan Gizi Nasional terlebih dahulu juga melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program tersebut dijalankan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Palangkaraya Pagi, nanti pada pukul 9 pagi kami akan hadir dalam program Halo RRI.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Tahukah kamu, apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
2: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
1: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
2: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
1: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
2: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
3: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dengar selanjutnya di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Pendengar, informasi perakiran cuaca pagi ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Reni, apa kabar pagi ini?
3: Luar biasa baik.
1: Luar biasa pagi ini, sangat disayangkan asapnya lebih tebal begitu Mbak Reni ya. Bagaimana untuk cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Apakah ada tanda-tanda kemungkinan untuk hujan Mbak Reni? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Jumat 18 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan disertai udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara dan Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada siang hingga sore hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan Reni Anata sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca dan terus update informasi perakiran cuaca pendengar bersama kantor BMKG melalui aplikasi info BMKG dan juga di bmkg.go.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahasiswa.

0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
0: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya Pagi. Jangan, kami akan hadir untuk Anda dalam program Halo RRI Pendengar, masih terkait kebakaran hutan dan lahan. Dan di Kabupaten Kota Waringin Barat juga luasan kebakaran hutan dan lahan bahkan menembus angka lebih dari 440 hektar. Nah, jika Anda sering melintas

aksi jalur Pangkalan pun, Kota Waringin Lama belakangan ini, seberapa parah gumpalan asap mengganggu jarak pandang kendaraan Anda, atau mungkin Anda saat ini akan melintasi antar provinsi, atau juga akan bepergian keluar kota Palangkaraya, bagaimana pandangan Anda saat di jalan begitu ya. Anda dapat sharing berbagai informasi terkait jarak pandang di situasi saat ini, pendengar, di program Halo RRI di 0536-3221-779 dan juga di 0811-520-3123 nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, ada ragam informasi tentu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, ada kabar gembira bagi Anda para pecinta film begitu ya pendengar. Ada film Empat Musim Pertiwi karya Kamila Andini yang terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia di Academy Awards ke-99. Jadi film ini akan diajukan untuk kategori Best International Feature Film pada ajang Oscar 2027 mendatang. Jadi pendengar, Forka Films melalui media sosial resminya, Empat Musim Pertiwi telah terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori film feature internasional terbaik pada ajang Academy Awards ke-99. Ya pendengar, Academy Awards ke-99 ini kabarnya akan berlangsung pada 14 Maret 2027 di Los Angeles. Jadi Empat Musim Pertiwi ini menjadi film terbaru Kamila Andini yang dipercaya membawa nama Indonesia ke ajang penghargaan film tersebut. Dan pendengar, sekilas informasi untuk film ini ditulis dan disutradarai oleh Kamila Andini dan juga diproduseri oleh Iva Isfansyah melalui Forka Films. Ya pendengar, Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan Hana Malasan ini menjadi jajaran pemeran utama di film tersebut. Jadi Empat Musim Pertiwi mengikuti kisah Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun menjalani hukum penjara. Ya, kepulangannya tidak mudah karena harus menghadapi penolakan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kamila mengatakan dari cerita film ini memang berakar kuat pada pengalaman Indonesia. Namun, isu yang diangkat menyentuh persoalan yang lebih luas dan dapat yang juga dapat dirasakan masyarakat di berbagai tempat. Film ini sangat berakar pada Indonesia, pendengar, tetapi pertanyaan yang sangat diangkat tentang trauma, kemudian ingatan, kekerasan, dan penyembuhan yang bersifat universal. Nah, pendengar, pemilihan Empat Musim Pertiwi ini juga menjadi perhatian, ya, mendapat perhatian dari Jun Kim, programmer Toronto International Film Festival, yang menilai film tersebut menunjukkan perkembangan visi artistik Kamila Andini itu sendiri. Ya, menurut Jun, pendengar, Kamila tetap mempertahankan kekuatan yang selama ini menjadi ciri karyanya, yang menyoroti narasi yang berpusat pada perempuan serta kekuatan visual film tersebut. Jadi, Empat Musim Pertiwi ini, pendengar, memang sebelumnya menggelar World Premiere di Toronto International Film Festival 2026 melalui program Centerpiece ya. Film ini juga dijadwalkan hadir dalam program Busan International Film Festival dan Tokyo International Film Festival, yang mana merupakan hasil koproduksi 7 negara, yaitu Indonesia, Perancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Arab Saudi, dan juga Singapura. Sehingga keterlibatan berbagai negara ini menjadi bagian dari perjalanan produksi film Kamila Andini terbaru ini. Jadi kesempatan mewakili Indonesia di Oscar itu bukan pengalaman pertama ya bagi Kamila sendiri, karena film Yuni di tahun 2021 itu juga pernah menjadi film Indonesia untuk kategori yang sama setelah meraih Platform Prize di Toronto International Film Festival. Dan di Indonesia, Empat Musim Pertiwi ini kabarnya dijadwalkan akan tayang secara terbatas mulai September, dan film ini kemudian akan memasuki penayangan luas di bioskop pada 8 Oktober 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami saat ini akan menghadirkan info terkini untuk Anda bagaimana perkembangan harga-harga kebutuhan pokok untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya di siang hari ini pendengar Jumat 18 September 2026 yang mana kami juga sudah terhubung dengan rekan Sabella Indasari. Bella?
1: Ya, sudah pendengar, berdasarkan data yang di update didapatkan dari DPKUKMP Kota Palangkaraya, juga pantauan RRI di beberapa pasar yang ada di Kota Palangkaraya dengan kondisi saat ini yang memang tidak kondusif dengan kabut asap akibat karhutla di seluruh Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Untuk kebutuhan pokok, saat ini memang ada yang mengalami kenaikan dari harga sebelumnya, khususnya untuk daging. Daging sapi sendiri saat ini yang sebelumnya Rp140.000 per kilogram, saat ini sudah di angka Rp150.000 per kilogram. Juga untuk minyak goreng, kita turun dari harga sebelumnya Rp19.000 per liter, saat ini jadi Rp16.000 per liter. Namun untuk kemasan premium, terdapat kenaikan dari harga sebelumnya di kisaran harga Rp23.000 hingga Rp24.000 per liternya. Saat ini untuk premium seperti jenis Bimoli, Sanko, dan lainnya di kisaran harga Rp26.000 per liternya. Ini juga terjadi pada beras. Untuk beras medium masih relatif stabil Rp14.000 per kilogram. Namun untuk premium jenis beras Jawa seperti Pemanukan yang dulu di kisaran harga Rp18.000 hingga Rp19.000, saat ini sudah di kisaran harga atau naik Rp10.000, yakni Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk Karang Dukuh atau beras Karau, Karang Dukuh, Mayang Usang juga mengalami kenaikan di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Untuk ayam kampung tetap stabil di kisaran harga Rp85.000 per kilogram. Untuk cabai sendiri, cabai keriting Rp80.000, cabai merah Rp60.000, cabai rawit merah di kisaran harga juga mengalami kenaikan, yakni Rp100.000 per kilogram. Sementara itu untuk sayuran juga di musim-musim seperti sekarang kemarau ini mengalami kenaikan seperti kangkung per ikatnya Rp8.000, ketimun per kilogramnya Rp15.000, untuk sawi per ikatnya atau ikatan besar Rp15.000, dan untuk tempe sendiri per papannya untuk ukuran besar Rp15.000, pisang Rp10.000, dan juga terjadi pada ikan, jenis ikan gabus di kisaran harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Untuk ikan nila yang sering dikonsumsi masyarakat, saat ini sudah naik juga di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Dan untuk ikan patin Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk jenis ikan laut sendiri juga mengalami kenaikan di kisaran harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Namun demikian, instansi terkait seperti DPKUKMP, kota, provinsi maupun Dinas Ketahanan Pangan tetap melakukan pemantauan harian maupun mingguan agar harga eceran tertinggi untuk kebutuhan bapok di beberapa pasar yang menjadi acuan pemerintah saat ini tetap stabil, tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan di atas harga eceran tertinggi. Sabila Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sabella Indasari, selamat kembali beraktivitas. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya Pagi, jangan lewatkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam program Halo RRI Pendengar. Kami juga sudah mengirimkan broadcast bahwa luasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini telah menembus di angka lebih dari 440 hektar. Jika Anda sering melintasi jalur Pangkalan Bun Kota Waringin Lama belakangan ini, seberapa parah gumpalan asap atau ketebalan asap mengganggu jarak pandang kendaraan Anda? Anda dapat sharing informasi situasi terkini di rute perjalanan Anda melalui layanan telepon atau pesan WhatsApp di Halo RRI 0536-3221-779 dan juga di nomor pesan WhatsApp kami 0811-520-3123.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang konsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
1: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
2: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
2: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
1: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
2: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 18 September 2026 terkait beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari CNBC Indonesia.com, agen perlindungan adalah relawan yang nantinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
4: BPJS Kesehatan.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini, pendengar? tetap sehat.
6: Ya,
2: harus tetap sehat pendengar. Walaupun cuaca kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan kita lebih baik. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga multivitamin tambahan pendengar. Penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Anda. Cuaca kemarau tentu juga akan membuat kita biasanya lebih lemas begitu ya, karena cuaca panas ditambah dengan kabut asap. Jika kita tidak memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita, tentu tubuh kita akan dehidrasi. Ya pendengar, di program Halo RRI bersama saya Listia dalam program Ruang Dialog Publik, di mana menjadi jembatan antara Anda, kita semua sebagai masyarakat, dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang dibutuhkan akan kami dengarkan, akan kami catat, dan tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif di nomor 0536-3221-779 atau kirim pesan melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-520-3123. Sebutkan nama, jangan lupa lokasi Anda pendengar, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Tentu untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Kami akan hadir dalam program Halo RRI pendengar kurang lebih 50 menit ke depan. Kami akan tunggu kebersamaan Anda, berbagi bagaimana pengalaman Anda, bagaimana pengalaman Anda baik itu kebakaran hutan dan lahan di sekitar Anda. Apakah hari ini lebih pekat dari sebelumnya, lebih tebal dari sebelumnya, atau makan sebaliknya, lebih jauh lebih baik ya. Nah, peringkat untuk Anda yang akan bepergian juga dapat sharing bagaimana jarak pandang saat Anda melintasi antar provinsi di Kalimantan. Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.
7: Ah, cuma uang kembalian aja kok, nggak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
8: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam program Halo RRI. Dan kalau terkait kebakaran hutan dan lahan ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Lintas Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ini mulai mengancam keberadaan hutan kemasyarakatan atau HKM Masorayan. Dan pendengar, Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah, juga menyampaikan bahwa perkembangan sebaran api yang masih meluas ini menjadi perhatian, terlebih kebakaran yang telah mendekati ke kawasan hutan kemasyarakatan Masorayan. Dan hutan kemasyarakatan Masorayan ini adalah salah satu kawasan hutan negara yang di dalamnya terdapat beberapa jenis tanaman dan hewan yang hidup di kawasan tersebut, dan kini keberadaannya terancam oleh karhutla yang masih terjadi. Akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan di lintas Pangkalan Bun, kolam tersebut saat ini kurang lebih seluas 400 lebih hektar lahan terbakar. Dan jumlah ini pendengar diperkirakan juga akan terus bertambah kalau melihat kondisi karhutla di lintasan itu hingga hari ini masih dilakukan penanganan. Imbauan juga masih terus digencarkan oleh tim Satgas di lapangan, terutama bagi masyarakat yang akan melintas di jalan kilometer 14 hingga kilometer 22. Dalam imbauan tersebut, pendengar, masyarakat diminta juga untuk berhati-hati karena asap akibat dari kebakaran tersebut memang membuat jarak pandang itu hanya 2 meter dan rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah tentu juga akan terus berupaya memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghadapi kondisi karhutla saat ini. Ya, untuk penanganan di lapangan sendiri, para personil gabungan terus dikerahkan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi. Selain itu, pendengar, Bupati Kobar juga menyampaikan bahwa diperlukan juga keterlibatan seluruh pihak, terutama masyarakat diharapkan dapat ikut berperan di tengah kondisi karhutla yang terus berkembang. Ya, pendengar, berdasarkan data rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kobar, luas lahan yang terdampak akibat kebakaran hutan saat ini seluas 2.141.430 hektar. Dan dari jumlah luasan tersebut, pendengar, Kecamatan Arut Selatan ini menjadi wilayah kobaran api terbanyak. Kemudian disusul Kecamatan Kota Waringin Lama dan Kumai. Ya, pendengar, untuk Anda di program Halo RRI terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, jika Anda punya sanak saudara yang berada di sana dan Anda juga melintasi area Kota Waringin Barat, kemudian juga beberapa wilayah lainnya yang baru Anda kunjungi, Anda dapat sharing bersama kami dalam program Halo RRI ini, bagaimana informasi terkini di rute perjalanan Anda melalui layanan telepon kami 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan.

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Baik pendengar di program Halo RRI, hari ini sudah ada pendengar kita yang setia ingin menyampaikan aspirasinya di program Halo RRI. Saat ini kami coba terhubung dengan Pak Farudin ya, yang selalu setia melaporkan atau memberikan informasi apa saja yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, baik itu di Kota Palangkaraya sendiri ataupun juga yang berdekatan ya dengan lokasi Pak Farudin asal Desa Baun Bango Katingan ya. Saat ini kami masih coba terus menghubungi Pak Farudin begitu untuk bisa bergabung di program Halo RRI. Seperti yang sudah kami sharing tadi juga dalam broadcast RRI terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah menembus angka lebih dari 440 hektar begitu ya. Untuk Anda yang akan bepergian hari ini, baik itu ke wilayah barat, kemudian juga atau mungkin untuk Anda yang akan bepergian ke wilayah provinsi lain, bagaimana pengalaman Anda pendengar? Apakah jarak pandang saat Anda melintasi beberapa wilayah begitu ya cukup aman ataukah sebaliknya pendengar? Anda dapat sharing bersama kami dalam program Halo RRI di 0536 3221779 ataupun juga di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123. Di program Halo RRI Anda juga dapat dengarkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar, program Halo RRI tentu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan tentu di hari Jumat juga. Hari ini kami akan update informasi-informasi terkini dan sembari kita menunggu kebersamaan Pak Farudin begitu ya. Kami juga kali ini pendengar akan menyampaikan informasi terkait ketegasan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terus dibuktikan oleh jajaran kepolisian daerah. Di Kota Waringin Timur saja, kebiasaan buruk membersihkan lahan dengan cara membakar tumpukan ranting pohon tanpa pengawasan ini masih saja terjadi. Dan kami saat ini sudah terhubung kembali dengan Pak Farudin. Selamat pagi, Pak Farudin.
1: Ya, selamat pagi. Saya sekarang masih di atas mobil pemadam, Bu.
0: Baik, Pak Farudin saat ini posisinya di mana, Pak?
1: Bangu.
0: Di Baun Bango ya Pak ya. Baik, Pak Farudin. Oke, kami coba kembali hubungi nanti Pak Farudin ya. Di saat Pak Farudin sudah berada di posisi atau lokasi yang tepat untuk menyampaikan laporannya. Sepertinya terhalang oleh jaringan begitu ya. Kita lanjutkan kembali pendengar informasi di Kota Waringin Timur terkait pembukaan atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Tentu ini berujung pada ancaman pidana. Dan Polres Kotim resmi merilis ada penetapan 7 orang tersangka dari 7 perkara dugaan karhutlah yang memicu kebakaran hingga merembet ke permukiman dan kebun milik warga. Bagaimana modus operandi para pelaku serta imbauan tegas kepolisian terkait aktivitas pembakaran lahan ini? Mari kita simak bersama. Berikut ada rekaman keterangan pers dari Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Ikadek Dwi Yoga Sidi Mantara berikut ini.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang yang terhormat dari rekan media, dari rekan
3: Karhutla sendiri sejauh ini dari Polres Kotim seperti apa komennya?
2: Baik, terima kasih pertama yang saya hormati rekan media. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, kita melakukan pengungkapan perkara Karhutla

0: mana itu ada 7 perkara yang kita tangani pada saat ini sudah LP dan ICD. Di mana dalam 7 LP ini ada 7 tersangka. Sebagian besar itu modusnya itu melakukan pembersihan lahan dengan menyimpun dengan mengumpulkan lahan-lahan ranting-ranting ya, ranting-ranting yang sudah dibersihkan kemudian dilakukan pembakaran. Itu pun pembakarannya dengan menggunakan korek api.
1: Setelah pembakaran itu apakah meluas itu gimana itu?
0: Ya betul. Awalnya dari pelaku melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar, kemudian berakibat api besar, kemudian meluas ke kebun-kebun tetangga maupun masuk juga ada yang masuk ke pekarangan tetangganya.
2: Ya dari 7 tersangka itu mana?
0: Iya.
2: Yang sebagian lainnya seperti apa mana?
0: Yang lainnya itu disuruh, ada satu yang disuruh, itu pun sama juga modusnya dengan pembersihan lahan.
3: Dibayar
0: dengan upah 500.000.
4: Dan untuk kasus yang mungkin masih penyelidikan dari Polres Kota sendiri seperti apa?
0: Ada 17 masih dalam penyelidikan. Nanti untuk perkembangan kami akan informasikan kepada rekan-rekan media. Itu pun ditangani oleh Polres beserta Polsek Jajaran.
5: Izin kemudian, ada informasi bahwa pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap lahan yang terbakar yang ada plang perumahannya di Bakmang. Itu benar?
0: Benar.
5: Apakah sudah dipanggil saksi-saksinya?
0: Masih penyelidikan. Ya. Masih full banget.
3: Disiapkan. Ancaman pelaku.
0: Untuk yang dilakukan secara sengaja itu ancaman pidananya paling lama 9 tahun, dan kemudian yang lalai akibat membersihkan lahan dengan cara membakar itu maksimal 5 tahun. Akibat kelalaiannya.
3: Ada
0: yang ditahan.
3: Berapa orang?
0: Yang ditahan 5 pelaku untuk saat ini.
4: Dan untuk yang diperiksa ini apakah cuma masyarakat biasa atau ada korporasi atau pihak perusahaan yang juga diperiksa
3: atau developer? Dan
0: untuk saat ini 7 pelaku ini adalah dari pemilik lahan, dari warga, kemudian 2 korporasi masih dalam pemeriksaan.
4: 2 itu 2 perusahaan?
0: Ya betul.
3: Kalau developer perumahan dan ada juga dan
0: sampai saat ini belum.
6: Oke. Baik, pendengar, demikian yang sudah kita dengarkan bersama di mana di Kota Waringin Timur begitu ya. Polres Kota Waringin Timur resmi merilis penetapan 7 orang tersangka dari 7 perkara dugaan karhutlah yang memicu kebakaran hingga merembet ke permukiman dan kebun milik warga begitu. Dan kali ini pendengar, kami menerima video begitu ya dari Pak Farudin. Kita coba dengarkan bersama, kami akan putarkan video yang dikirim langsung oleh Pak Farudin yang ada di Desa Baunbango, Katingan.
7: Saya lagi di lapangan, Pak. Lagi anu. Masih ada karhutla di lapangan.
6: Baik pendengar, dari video yang dikirimkan oleh Pak Farudin di Desa Baunbango ini, saat ini beliau tengah juga turut ikut andil begitu ya dalam memantau dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Baunbango, Katingan begitu ya. Kami Pak kalau tidak salah pendengar, dan dari video yang dikirimkan oleh Pak Farudin ini terlihat di ruas kanan kiri hutan dan lahan yang ada di jalan utama ini memang habis terbakar begitu pendengar ya. Dan yang tersisa hanya puing-puing pohon ranting yang terbakar dan lahan-lahan juga sudah menjadi abu dan diharapkan ini tidak ada sisa api ya di dasar bawah tanahnya atau gambut yang nanti akan memicu kembali kebakaran hutan dan lahan susulan. Dan masyarakat diimbau agar tidak membakar hutan dan lahan jika ingin membuka lahan atau ingin membuka lahan dengan cara dibakar untuk terus dipantau. Dan di saat musim kemarau ini, hindari pembukaan lahan ya pendengar, karena setitik api saja bisa membakar puluhan hektar lahan yang ada. Dan bukan hanya lahan yang dapat dibuka, kemudian juga bisa ditanamkan begitu ya. Keuntungan hanya dari satu pihak, tapi kerugian semua pihak bisa rasakan. Salah satunya adalah asap yang kita hirup saat ini, juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Ya pendengar, di program Halo RRI kami akan kembali, tetap bersama kami.
8: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
9: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
10: Darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnix jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik pendengar, masih dalam program Halo RRI. Kali ini kami sampaikan kembali Palang Merah Indonesia, Kota Palangkaraya, di mana pendengar juga Korps Sukarela, KSR, PMI, Unit Markas PMI Kota Palangkaraya menyediakan ruang sehat bebas asap terbuka untuk umum, dan ini pun juga gratis begitu ya, yang bertempat di alamat Jalan RA Kartini nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan untuk ruang sehat bebas asap ini mulai 31 Agustus bahkan seterusnya hingga waktu yang belum ditentukan pendengar. Jadi di sini disediakan ruang asap, ruang bebas asap dan oksigen, ruang bebas asap dan oksigen. Anda dapat mengunjungi Jalan RA Kartini, Jalan RA Kartini nomor 1 Kota Palangkaraya jika Anda membutuhkan oksigen atau kerabat sanak saudara yang tengah membutuhkan ruang sehat bebas asap. Dan juga kebutuhan oksigen, Anda dapat mengunjungi alamat yang sudah kami sampaikan tadi ya pendengar. Dan tetap bersama kami dalam program Halo RRI. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi selanjutnya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini kami coba kembali menghubungi Pak Farudin ya, yang ada di Katingan saat ini. Tadi beliau juga mengirimkan informasi terkini bahwa sedang melakukan kegiatan pengamanan aset Pemda dari Karhutla. Selamat pagi Pak Farudin.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Farudin, bagaimana kabar hari ini? Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Pak ya. Saat ini Pak posisi lagi di mana Pak?
1: Sudah mulai berkurang karena pelatnya. Sekarang kami yang ada asteno di jalan pinggir jalan kan masih ada apinya.
0: Di sini ada TNI diputeran.
1: Bu, kalau mau bicara sama TNI.
0: Ya, baik, selamat pagi.
1: Ya, mau bicara kah?
0: Boleh Pak dengan TNI bersama Bapak siapa ini?
1: Ada telepon.
0: Halo.
1: Ya. Ada telepon dari RRI. Saya tanya kegiatan kita. Tentang kegiatan pemadaman hari ini. Ya, RRI Region 1 Palangkaraya. Ya, telepon. Halo, Bapaknya. Halo.
0: Halo.
1: Bapaknya lagi repot.
0: Oh, baik. Pak Farudin ya. Bisa update informasi, Pak, kegiatan hari ini, Pak?
1: Ya.
0: Silakan Pak Farudin.
1: Kabut asapnya tadi sekitar 50 meter, sekarang sekitar 200-an meter sekarang.
0: Saat ini sedang melakukan pembasahan, tadi Pak Farudin menyampaikan ya. Penyelamatan aset daerah begitu Pak ya?
1: Ya. Jalanan negara yang
0: Baik Pak Farudin, bisa diulang karena terputus-putus?
1: Mengamankan aset daerah jalan negara yang anu ini dari Bon Bango ke Karangpangi.
0: Oke, baik. Pak Farudin, apa ingin disampaikan hari ini, Pak?
1: Yang disampaikan hari cuma itu aja.
0: Halo? Pak Farudin? Baik, seperti kita terkendala oleh jaringan ya pendengar. Nanti kami juga akan coba menghubungi dari pihak PMI ya pendengar, di mana ada Ibu Wiwi insya Allah nanti akan bergabung bersama kita, yang mana merupakan Kepala Pelayanan Darah UDD PMI Kota Palangkaraya, namun saat ini beliau masih ada sedikit kegiatan dan nanti akan bisa dihubungi kembali setelah 15 menit kemudian ya. Pendengar, insya Allah sebelum program Halo RRI berakhir, kita akan dapatkan informasi terkait stok darah akibat dampak cuaca, kemudian efek asap juga terhadap partisipasi para pendonor seperti apa, kemudian bagaimana syarat kesehatan pendonor di musim asap, dan juga beberapa kegiatan mobile unit serta kerjasama institusi dan himbauan, bahkan juga nanti bagaimana untuk akses layanan donor darah. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar Dingiso Mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut Mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso Mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga Dingiso Mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan Dingiso Mbaiso?
6: Kekeringan merupakan bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata di Indonesia musim kemarau terjadi antara 3 bulan hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan berupaya untuk mengurangi penggunaan air. Karena khawatir sumber air yang ada tidak akan mencukupi. Untuk mencegah dan mengatasi bencana kekeringan, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Kemudian pembuatan waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampung cadangan air, baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Yang terakhir, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat, karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan kemudian pendengar kami juga mendapatkan kalian ada Pak Umay di Ketapang Sampit. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Umay.
1: Halo, selamat pagi menjelang
0: Baik.
1: siang.
0: Bagaimana kabarnya Pak Umay?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik begitu ya. Pak Umay, apa nih yang ingin disampaikan hari ini? Silahkan, Pak Umay.
1: Mau menyampaikan keadaan situasi nih. Pagi ini di Sampit, kabutnya tebal.
0: Pagi ini di
1: Makin
0: Sampit.
1: siang makin tebal nih. Sampai masuk ke dalam rumah ini asapnya.
0: Kabut tebal sampai masuk ke dalam rumah begitu ya?
1: Iya.
0: Kemudian,
1: Di
0: Pak.
1: daerah sampai ke daerah Pelindo nih, pelabuhan pekat juga asapnya.
0: Berarti hampir keseluruhan
1: Ya.
0: di Sampit ini asapnya tebal begitu Pak ya. Apakah ini lebih
1: Ya.
0: baik daripada kemarin atau lebih parah daripada kemarin ini Pak?
1: Kayaknya lebih parah pada kemarin ini. Soalnya asapnya agak siang nih, makin siang makin tebal, makin muncul lah asapnya.
0: Oke, baik. Apa yang ingin diharapkan Pak?
1: Ya, supaya tetap anu aja. Ada pemadaman lah dari pihak terkait terus dilakukan. Eh, Bapak, penyemprotan air itu ke area lahan-lahan yang terbakar itu.
0: Oke, walaupun sudah terbakar, tetap diharapkan dilakukan
1: Ya.
0: penyemprotan agar tidak kembali terjadi begitu, Pak ya.
1: Ya, soalnya kalau hujannya cuma sebentar ini, biasanya asapnya itu munculan banyak. Bermunculan.
0: Nanggung begitu Pak jadinya ya.
1: Ya. Hujannya belum tapi merata lagi. Kadang kemarin hujannya cuma gerimis saja. Sebentar aja.
0: Kemudian apa lagi Pak yang ingin disampaikan harapan dari perwakilan masyarakat Sampit ini Pak?
1: Ya, harapannya supaya cepatlah penanggulangannya. Rutin lah tiap hari dilakukan. Itu aja lah.
0: Baik, itu saja Pak Umay.
1: Ya,
0: Baik, terima kasih
1: itu
0: banyak Pak
1: aja.
0: Umay. Salam sehat selalu.
1: Sama-sama, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay yang sudah bergabung ya menyampaikan informasi terkini terkait di Sampit bahwa kabut asapnya tebal, bahkan sampai masuk ke dalam rumah, begitu ya. Bahkan sampai di daerah Pelindo pun juga sama, begitu. Dan kemudian berharap bahwa pembasahan lahan ini jangan hanya putus saat terjadi kebakaran saja, begitu ya. Tapi untuk terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar lahan ini benar-benar basah sampai ke dalam lahan gambutnya, agar tidak kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan susulan begitu ya. Dan pendengar, bagaimana di situasi tempat Anda? Dan pagi hari ini Pak Umay juga sudah mengirimkan videonya begitu ya, bahwa di daerah Samuda juga makin siang makin tebal asapnya. Dan pendengar, masih dalam program Halo RRI, sesaat lagi tetap bersama kami.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Baik pendengar, kami mencoba menghubungi Ibu Wiwi begitu ya, namun beliau masih dalam kegiatan dan insya Allah nanti di program Halo RR berikutnya kami akan hadirkan statement beliau begitu ya terkait bagaimana stok PMI saat cuaca seperti saat ini pendengar. Dan informasi terakhir juga dalam program Halo RRI ya untuk Anda. Ketegasan hukum kini membayangi para pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Polda Kalimantan Tengah juga resmi menetapkan 28 orang tersangka dari 32 laporan polisi perkara karhutla, di mana 7 diantaranya mengusut dugaan keterlibatan pihak korporasi. Dan melihat masih maraknya titik api dan kepulan asap, meskipun ancaman sanksi pidana sudah membayangi. Dan menurut Anda, apa langkah yang paling efektif agar tidak ada lagi oknum yang nekat membakar lahan tanpa pengawasan? Bagikan pandangan Anda nanti di program Halo RRI berikutnya pada hari Senin ya, pendengar. Dan sepertinya kami harus undur pamit dari ruang dengan Anda di program Halo RRI. Seperti biasa, ada pantun di penghujung jumpa kita. Papan ulin di pahandut seberang, cakep. Anak kera memanjat batang. Terima kasih pendengar yang tersayang. Halo RRI akan kembali lagi di edisi mendatang. Saya Listia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah hingga kini masih terbilang tinggi. Dampaknya terlihat dari kabut asap yang cukup tebal dalam beberapa hari terakhir termasuk di Kota Palangkaraya. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono mengatakan bahwa jumlah hotspot di Kalimantan Tengah tertinggi masih tercatat pada Agustus, yang mencapai lebih dari 10.000 titik. Hingga pertengahan September, jumlah hotspot sudah mendekati capaian yang terjadi pada Agustus, dikatakan sudah di atas 100.000 detail hotspot. Kejadian tertinggi masih di bulan Agustus karena memang Agustus sudah berjalan selama 31 hari dan sampai bulan September ini baru pertengahan bulan September mendekati jumlah hotspot pada bulan Agustus. Dengan titik hotspot terbanyak saat ini masih di Kota Waringin Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Pulang Pisau di empat besar. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan berbagai langkah, salah satunya dengan menyusun perubahan anggaran untuk penanganan bencana karhutla. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mengatakan perubahan APBD bukan sekedar proses formal, tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan karhutla. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, selamat pagi pendengar Prosatu RRI Palangkaraya. Senang saya Cynthia Baga dapat kembali dalam ruang dengar Anda dan pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengikuti melalui YouTube RRI Palangkaraya Official. Dan pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan hadir dengan Indonesia Sehat yang akan membahas soal kehamilan yang merupakan masa yang tentu penuh perubahan emosi begitu ya bagi seorang ibu. Tetapi di samping itu juga pendengar, selain perubahan emosional, kita juga akan merasakan berbagai keluhan seperti nyeri punggung, nyeri pinggul, kaki bengkak, atau hingga perubahan postur. Dan tentu untuk membahas semua ini telah hadir narasumber kita di studio Prosatu RRI Palangkaraya yang tentu kompeten di bidangnya, yang akan membahas dan mengupas tuntas mengenai peran fisioterapis pada ibu hamil. Bersama narasumber kita, Aina Salsabila Eskes FTR, fisioterapi Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Ya,
1: selamat pagi, Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Aina.
0: Iya, alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya telah hadir di Prosatu RRI Palangkaraya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mengupas lebih dalam gitu ya, Kak Aina, mungkin sebenarnya mungkin kita berpikir begitu, apa sih peran utama fisioterapis ini bagi ibu hamil?
1: Iya, untuk peran fisioterapi ya, kalau misalkan dari apa untuk ibu hamil, jadi fisioterapi itu sangat berperan ya, Kak ya, karena ibu hamil itu kan cenderung banyak banget keluhan, apalagi menginjak semester kedua ya, trimester kedua. Jadi di saat usia kandungan itu mulai 14 minggu, nah itu muncul banyak keluhan tuh, dari nyeri pinggang, sering kram otot, terus kaki bengkak. Nah itu, di situ fisioterapis berperan untuk mengurangin nyeri, mengurangin kram otot, terus untuk atau mengurangi otot dan menghadapi ibu proses persalinan gitu.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini agak kurang awam juga sebenarnya. Saya juga baru dengar ternyata.

0: ininya sakit gitu ya kak.
1: Sakit semuanya dari atas sampai bawah sakit kayak gitu.
0: Iya.
1: Kan. Jadi disitulah fisioterapi berperan. Oh bisa nih ternyata ibu hamil fisioterapi kayak gitu.
0: Iya betul betul betul. Ini pengetahuan baru juga kak. Terkadang kan kita berpikir bahwa ketidaknyamanan itu memang bawaan hamil. Ternyata ini bisa diatasi begitu ya kak.
1: Iya.
0: Dengan fisioterapi gitu ya. Dan untuk keluhan apa saja yang biasanya datang ke Kak Aina begitu, yang sering dikonsultasikan terkait proses selama proses kehamilan ini?
1: Keluhan itu banyak, pegel. Pegel itu bisa dari punggung, dari pinggang, terus dari kaki, itu mereka pegel-pegel karena memang perubahan postur ya, jadi iya. Beban itu beratnya itu lebih ke pinggang. Lalu kan dia kan kadang kalau misalkan berdiri itu kan biasanya terlalu tegak gitu ya. Bebannya itu yang harusnya terbagi dari atas sampai bawah, beban ototnya itu jadi full ke pinggang. Jadi full ke pinggang ibu itu yang sering dikeluhin ibu hamil. Lalu untuk kram kaki biasanya terjadi itu biasanya kalau udah trimester ketiga. Apalagi mereka itu kan seringnya disuruh jalan ya, iya. Biar bayinya itu masuk ke panggul. Nah, waktu jalan-jalan itu kan sering jalan-jalan terus kram, sering kram tiba-tiba kayak gitu.
0: Iya, jadi mungkin ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin sedang nonton juga ya, yang mungkin mengalami rasa tidak nyaman di panggul begitu ya kak ya, bisa datang ke Kak Aina gitu ya untuk konsultasi lebih lanjut. Dan untuk keamanannya kadang ini kan menjadi konsentrasi juga untuk ibu hamil ya kak ya, sedang mengandung, apakah aman sebenarnya fisioterapi untuk ibu hamil ini?
1: Oh, untuk fisioterapi itu aman ya kak ya, karena kami kan melihat kondisi ibu, terus melihat nanti kan kita ada cek awal itu tekanan darahnya bagus atau enggak, terus kita sesuaikan sama postur ibu ya. Jadi nanti itu waktu fisioterapi itu kita modifikasi saat latihan. Jadi ini memang aman. Terus alat-alat yang dipakai juga alat-alat yang khusus, memang ini aman untuk ibu hamil, jadi kita tidak pakai alat-alat yang memang ada untuk yang tidak aman bagi ibu hamil gitu. Jadi kami nanti bisa pakai alat-alat atau terapi latihan yang memang sudah dihususin untuk ibu hamil gitu.
0: Iya, jadi ada standarnya juga gitu ya, Kak Aina, terkait konsultasi dan proses fisioterapi ini.
1: Lalu untuk kondisi pasien yang memang ada gejala dari dokter gitu, itu kalau mau fisioterapi kami harus ngarahin, dari dokternya boleh atau enggak gitu. Kalau seumpamanya boleh, oke, kami fisioterapi atas rujukan dari dokter gitu.
0: Jadi ada screeningnya dulu gitu ya.
1: Ada screening dulu.
0: Iya, dan mungkin penasaran juga ini Kak Aina, apakah mungkin saat sudah mungkin penyakitnya itu, bukan penyakit ya namanya ya, kondisi atau gejalanya tuh tidak membaik begitu, apakah bisa juga ditangani begitu dengan fisioterapi ini, atau ada hal-hal khusus yang bisa masuk ke ditangani di fisioterapi ibu hamil ini?
1: Untuk kondisi sih tergantung keluhan ibu sebenarnya. Iya. Jadi tidak ada kondisi-kondisi yang kayak penyakit lain ya, penyakit fisioterapi lain gitu. Itu tuh tergantung keluhan ibu. Misal ibu ngeluhin di tangan, berarti kami fisionya yang ada di tangan. Terus kalau misalkan di pinggang, ya di pinggang gitu. Nanti tapi kita tanya nih, kalau misalkan ada postur tubuhnya yang kurang benar saat ibunya duduk, saat ibunya jalan gitu kan, nanti kami perbaiki. Biar misalkan kalau misalkan setelah fisioterapi itu nyerinya itu tidak kambuh lagi gitu.
0: Iya, jadi tergantung keluhan begitu ya Kak Aina.
1: Tergantung keluhan,
0: iya. Kalau misalnya kita belum tahu nih tanda-tandanya begitu ya, kapan harus datang ke fisioterapi, apakah ada standar tertentu begitu, atau ada warning dari tubuh yang ini seharusnya datang ke fisioterapi nih gitu?
1: Kalau itu, kalau standar sih ya biasanya kalau misalkan dia nggak ada keluhan nih, tapi mau fisio, nah, itu bisa untuk ini kak, untuk peningkatan kekuatan otot pinggul, jadi kekuatan otot panggul bawah. Nah itu tuh

0: biar persiapan persalinannya kita akan menguatkan otot panggul bawah. Kalau misalkan nih pasiennya ingin partum, ingin kelahiran normal, nanti kan pasti akan ada tuh latihan-latihan otot panggul bawah seperti stretching begitu. Terus bagaimana latihan pernapasan, pernapasan untuk persiapan lahiran ya, lahiran untuk mengejan gitu. Terus untuk pasien pos SC juga bisa, pasien sesar tuh bisa, itu bisa menambah kebugaran. Jadi fisioterapi itu bukan hanya keluhan tapi bisa juga untuk kebugaran, kebugaran. Jadi nanti setelah lahiran semuanya itu kan keluhannya banyak ya, otot panggulnya melemah dan lain-lain, itu akan yang apa jadi kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa berdampak sama ibu hamil gitu.
1: Iya, jadi tidak melulu harus ada keluhan begitu ya kak, bahkan untuk melancarkan saat proses
0: persalinan
1: juga ini tentu manfaatnya sangat berdampak begitu ya fisioterapi ini. Dan mungkin kalau bagi calon ibu atau ibu yang sedang mengandung begitu kak, kapan sih waktu yang tepat untuk saya harus berkonsultasi nih atau saya harus bertemu Kak Aina nih gitu?
0: Oh, iya. Waktu yang tepat itu trimester kedua kak, di 14 minggu. Itu adalah waktu yang tepat karena memang itu nanti kan kalau misalkan konsultasi apa nih yang harus dilakukan saat memasuki trimester kedua, apa yang harus dilakukan biar nyeri-nyeri punggungnya itu tidak ada gitu ya, tidak ada, atau memang kalau sudah ada jadi berkurang gitu. Jadi nanti kita ada edukasi sama pasiennya gitu.
1: Iya, jadi secara keseluruhan fisioterapi ini membuat calon ibu tuh menjadi lebih nyaman selama proses kehamilan itu begitu.
0: Iya,
1: ya Kak Aina. Iya, dan salah satu keluhan yang mungkin cukup sering kita dengar ini soal nyeri punggung dan pinggul gitu Kak Aina. Kondisi ini tentu membuat calon ibu tidak nyaman atau kadang mengganggu gitu. Pertanyaannya bagaimana fisioterapi ini dalam prosesnya membantu untuk mengatasi nyeri pinggul atau punggung begitu Kak Aina?
0: Nah, biasanya kalau misalkan nyeri punggung atau pinggul kita pakai dengan stretching. Ada stretching, itu adalah stretching dia nanti tapi bukan seperti kita stretching seorang yang tidak hamil ya. Jadi nanti kita modifikasi, kita kasih stretching, terus nanti kita ada terapi pakai modalitas alat, bisa pakai infrared, itu alat yang memang aman untuk ibu hamil pakai itu. Terus yang terakhir kita bisa namanya release atau massage pakai teknik fisioterapi gitu.
1: Iya, jadi kalau ibunya senang, bayinya juga senang gitu ya kak.
0: Iya.
1: Dan selain keluhan dari nyeri punggung dan pinggul tadi, apakah ada keluhan lain begitu Kak Aina selama Kak Aina berpraktik gitu? Ada keluhan lain yang mungkin jarang dirasakan oleh ibu hamil lainnya begitu?
0: Kalau keluhan lain itu ini ya apa? Ibu hamil yang kesulitan untuk BAK, buang air kecil biasanya itu karena saat hamil itu kan memang janinnya membesar lalu menekan kandung kemih, menekan saluran kandung kemih sehingga air yang keluar, air BAK yang keluar itu tidak full keluar. Nah, biasanya itu keluhannya itu untuk ibu hamil. Lalu ada juga yang malah tidak bisa menahan BAK karena otot-otot pada pinggul bawahnya itu melemah. Karena adanya ibu hamil itu kan ada perubahan hormon sehingga ototnya itu kan memang mengendur ya, mengendur. Nah, itu jadi itu ada yang susah BAK, ada yang enggak bisa menahan BAK begitu.
1: Iya, lalu, jadi
0: lalu ada juga yang apa itu? Kakinya bengkak, kaki pada bengkak gitu. Biasanya itu pas mau mendekati HPL ya kak ya, kakinya itu bengkak karena penumpukan cairan yang ada di bawah. gitu.
1: Iya, dan hal ini bisa dikonsultasikan begitu ya.
0: Iya.
1: Dan bisa membuat ibu menjadi lebih nyaman begitu ya, Kak,
0: iya,
1: dengan fisioterapi ini.
0: Iya, Kak.
1: Iya. Dan mungkin berbicara tentang terapi begitu, tentu tidak semua metode begitu pendengar dapat dilakukan dan diberikan begitu saja kepada ibu hamil. Tentu ada pertimbangan yang khusus yang tentu diperhatikan agar kondisi calon adik bayi dan ibu menjadi tetap aman begitu. Apakah semua jenis terapi yang dilakukan oleh ibu hamil ini penting dan apa saja yang perlu diperhatikan begitu?
0: Jenis terapi?
1: Iya.
0: Jenis terapinya itu penting.
1: Dan
0: jadi kita nanti akan memperhatikan postur tubuh, terus memperhatikan kondisi ibu ya. Jadi selama latihan itu kita harus lihat bagaimana apakah ibu kelelahan saat kita ini, karena kan kita nanti menerapkan latihan yang memang minim capek ya. Jadi jangan sampai dia kecapean, jadi pakainya low ini apa namanya, harus minim latihan gitu.
1: Iya. Jadi supaya, yang intensitasnya rendah begitu ya,
0: biar janinnya juga tidak kaget ya. Kadang kalau kebanyakan gerak nanti memang janinnya malah kaget biasanya. Dia suka gerak-gerak gitu.
1: Iya, jadi mungkin yang perlu diperhatikan intensitasnya begitu ya, Kak?
0: Iya, intensitas latihan untuk ibu hamilnya.
1: Iya, supaya dede bayinya tidak kaget begitu
0: iya.
1: ya. Iya, untuk keamanan latihan begitu, Kak. Selama proses latihan ini, bagaimana cara seorang fisioterapis untuk memastikan bahwa latihan yang diberikan kepada calon ibu sekaligus bayinya juga dalam kandungan itu tetap aman, terkendali ya. Gitu, Kak.
0: Kita melihat satu ibu dengan satu ibu yang lain itu beda-beda terapinya. Walaupun misalnya keluhannya sama, nah kita lihat ibu A misal keluhannya ini, tapi dia ada pusing gitu. Jadi kita kalau untuk keamanannya kita lihat dari kondisi ibu.
1: Iya, gitu, Kak. Jadi kepekaan seorang fisioterapi juga diasah begitu ya, Kak, di sini untuk melihat bahwa faktanya satu ibu dengan ibu yang lain memiliki kondisi fisik yang berbeda begitu
0: betul.
1: Ya.
0: Apalagi untuk ibu-ibu yang dulunya jarang berolahraga nih, Kak. Iya, kalau jarang berolahraga biasanya kalau kita kasih latihan yang berat itu nanti malah timbul makin pegel gitu. Karena kan kayak misalkan kita habis olahraga, nggak pernah olahraga tiba-tiba dilatih olahraga nih,
1: kaget,
0: jadi
1: gitu
0: iya
1: ya.
0: Jadi kaget semuanya kok malah kram, Kak, kayak gitu.
1: Iya, jadi aktivitas fisik sebelum mengandung dan hamil gitu penting juga gitu ya, Kak, untuk tahap fisioterapi ini menjadi acuan begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Apakah baik dilakukan untuk ibu A atau ibu B begitu ya. Oke, dan pendengar, sejauh ini kita telah mendengarkan bahwa tentu banyak sekali hal yang dialami oleh calon ibu selama proses mengandung. Tapi tenang saja, karena melalui Indonesia Sehat kita hari ini kita akan membahas tuntas, dan tadi sudah dikupas pendengar bahwa salah satu cara untuk membuat ibu nyaman itu dengan fisioterapi. Dan kita kembali ke topik kita pendengar, untuk menjelang persalinan begitu ya. Posisi janin tentu menjadi salah satu hal yang menjadi concern seorang ibu begitu ya. Apakah ketika kita memilih untuk melahirkan secara normal begitu ya, Mbak Aina?
0: Iya.
1: Posisi bayi itu harus kepalanya di bawah begitu ya.
0: Iya.
1: Dan apakah fisioterapi ini membantu untuk mengoptimalkan posisi bayi itu?
0: Bisa, Kak. Fisioterapi bisa mengoptimalkan, apalagi kalau misalkan ada keluhan, dia udah turun ke dia udah ke bawah tapi belum masuk ke jalan lahir, Kak. Gimana caranya?
1: Jadi
0: nanti kita ada gerakan-gerakan yang memang bisa untuk membuat janin itu turun ke dalam panggul gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang kami ajari untuk pasien. Selain gerakannya biasanya kan kayak sujud begitu. posisi sujud yang benar atau yang salah. Soalnya biasanya pasien itu kadang kan dikasih tahu kalau misalkan ini harus sujud atau harus apa itu namanya jongkok gitu posisinya, tapi tidak benar sehingga malah menimbulkan nyeri pada pinggang gitu. Jadi nanti saya kasih tahu, oh ini loh Bu posisi latihan yang benar supaya anaknya itu bisa masuk ke panggul dan tidak membuat nyeri pada pinggang gitu.
1: Iya, ternyata fisioterapi ini sangat berperan begitu,
0: iya,
1: ya Kak.
0: Benar.
1: Dalam tentu tadi untuk membuat ibu nyaman, tapi juga selama proses untuk menjelang kehamilan itu juga sangat penting,
0: iya,
1: begitu ya Kak.
0: Benar.
1: Dan sebelum kita melanjutkan ke topik kita berikutnya, ke pembahasan kita berikutnya, kita mau jeda sejenak ya Kak Aina,
0: okay,
1: untuk membahas topik menarik kita hari ini. Tentu pendengar, kami akan kembali saat lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Penyakit bisa berawal dari kebiasaan buruk kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Padahal menjaga kesehatan itu adalah salah satu hal yang paling penting bagi hidup kita. Ayo, rubah kebiasaan sehari-hari dan terapkan pola hidup sehat dengan cara minum air putih secukupnya, rutin berolahraga, kalau belajar dan bekerja posisikan duduk yang benar, memakan makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan rutin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan tidur malam tepat pada waktunya. Ayo, terapkan pola hidup bersih dan sehat sejak dini.
4: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
5: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
4: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
5: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
4: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
5: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
6: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
7: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
6: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
7: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
6: Siap, demi hidup sehat.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, kembali bersama kami dalam program Indonesia Sehat. Kami masih membahas tentang fisioterapi dan seberapa bermanfaatnya fisioterapi bagi ibu hamil. Dan kembali bersama narasumber kita, Kak Aina, kita masih membahas topik kita ini yang menarik tentu, dan tentu ini menambah insight juga buat ibu hamil mungkin, tidak hanya ibu hamil tentunya pregar, bisa juga calon ibu yang sedang melakukan program kehamilan begitu ya. Dan kita mau kembali ke pembahasan kita pregar, tadi kita sudah bahas banyak tentang apakah fisioterapi ini dapat mengurangi rasa nyeri dan bisa membantu mengoptimalkan posisi janin. Dan sekarang kita mau tanya nih pendengar tentang kebutuhan fisioterapi yang berkaitan dengan ibu yang merencanakan persalinan normal. Apakah selain persalinan normal begitu ya, ada juga yang ibu-ibu yang mungkin ada kondisi tertentu yang membuat persalinan normal ini tidak dapat dilakukan begitu ya Kak Ina. Yang kita temui adalah persalinan secara sesar begitu ya. Apakah ada ibu yang berencana melahirkan sesar dan apakah ia tetap memerlukan fisioterapi selama kehamilan begitu Kak Ina?
0: Oke, untuk persalinan sesar bisa masih bisa fisioterapi karena kan memang untuk persiapan kelahiran juga ya, walaupun dia memang sudah menentuin kalau misalkan dia sesar gitu di tanggal sekian, itu tuh untuk setelah melahirkan nanti. Jadi persiapan, jadi persiapan kita latihan-latihan otot itu untuk setelah lahiran ini keluhannya apa gitu. Atau karena ibu nanti kan bakal sering menggendong ya. Jadi nanti kita kasih contoh nih bagaimana cara latihan atau cara ini yang benar gitu untuk menjaga kebugaran sebelum memasuki menyusui begitu. Jadi sebelum sesar itu tetap bisa, tetap boleh untuk fisioterapi selain yang ada keluhan atau memang persiapan. Persiapan mental atau memang latihan fisik, latihan fisik saja untuk menjaga kebugaran ibu dan janinnya begitu, Kak.
1: Iya, jadi untuk melahirkan secara sesar ini di setelahnya begitu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Untuk menjaga kebugaran di setelah operasi sesar.
1: Oke. Dan selain mempersiapkan kondisi fisik tentunya Kak, seorang ibu dalam proses persiapan dan persalinan itu salah satu yang menjadi concern itu teknik pernapasannya begitu ya Kak? Tentu yang teknik pernapasan yang tepat dapat menjadi bagian dari kelancaran proses persalinan itu sendiri. Dan sebenarnya ini juga diajarkankah Kak begitu di fisioterapi?
0: Iya, kalau kami ada teknik pernafasan, memang fisioterapi itu ada mengajarkan bagaimana cara bernapas atau misalkan ini saat lahiran gitu. Jadi di kami itu namanya ada diagrammatic breathing atau memang bernapas secara pelan dan dalam melewati dari perut, jadi nafasnya itu dari perut terus sambil relaksasi begitu, jadi nafas pelan dari perut terus hembuskan begitu Kak, itu efektif untuk ibu yang mau proses persalinan.
1: Jadi tidak hanya masalah otot-otot
0: iya,
1: gitu ya Kak,
0: tidak
1: ternyata
0: hanya masalah otot.
1: Teknik pernafasan juga include dalam proses fisioterapi ini. Iya, ini penting juga sih ya Kak.
0: Iya, penting. Apalagi untuk ibu-ibu yang melahirkan ini normal secara partum ya. Secara normal itu kan mereka memang harus latihan nafas biar nanti waktu di tengah-tengah dia melahirkan dia nggak kecapean. Karena kalau tidak latihan dulu, takutnya di tengah-tengah itu dia capek. Capek untuk nafas dan nggak kuat lagi.
1: Untuk gitu. Mengejannya
0: iya,
1: begitu ya,
0: untuk
1: Kak.
0: Mengejannya. Jadi kita harus mengatur nafas, bagaimana cara nafas yang baik, yang benar saat proses melahirkan.
1: Iya, dan teknik ini tentu bukan sembarang teknik begitu ya Kak. Bisa dipelajari tentu bersama fisioterapis yang berkompeten di bidangnya. Dan pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, ternyata perhatian pada kondisi tubuh ibu baik sebelum atau saat atau setelah melahirkan tentu membutuhkan proses untuk pemulihan begitu. setelah melahirkan, kapan nih Kak seorang ibu boleh kembali menjalani aktivitas fisioterapi ini?
0: Untuk aktivitas fisioterapi atau latihan ya, nanti untuk keluhan ibu latihan otot-otot panggul bawah bisa dimulai dari 2-3 minggu untuk persalinan normal dan 6 minggu untuk persalinan sesar. Setelah memang ibu merasakan bahwa luka operasi itu benar-benar kering gitu.
1: Iya, jadi kalau tadi di awal kalau mau mulai itu di trimester 2. Kalau setelah melahirkan ini di minggu ketiga. Gitu ya. Oke, dan setelah memiliki bayi gitu ya Kak, seorang ibu kan gak bisa lepas dari menggendong bayi. Itu bahkan sampai umur 2-3 tahun gitu ya, masih menggendong. Ini tentu ibu-ibu kadang ngeluhin, aduh sakit pinggang, gitu. Iya, bagaimana peran fisioterapi ini membantu agar tetap menjaga postur ibu supaya tidak, kalau sekarang bilangnya jompo gitu.
0: Jompo, iya. Karena biasanya ibu itu kan karena cepet-cepet ya, cepet-cepet untuk ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Jadi gak memperhatikan postur tubuh saat menggendong. Misal ngambil anak aja itu kan harusnya tidak boleh membungkuk. Jadi kita harus ngambil terus mendekatkan ke arah dada kalau mau menyusuin, bukan kita yang membungkuk ke arah anak begitu. Karena kalau misalkan kita membungkuk ke arah anak, lama-kelamaan yang kena adalah pinggangnya, terus tangannya. Tangan juga jadi beban sih, karena memang bagaimana cara menggendong yang baik. Terus soalnya nanti nyeri beban itu akan berat di tangan atau di pinggang gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang menggendong itu kadang ada yang satu sisi aja, di kiri aja gitu. Karena memang anaknya suka nyusunya di kiri.
1: Iya.
0: Padahal harusnya itu gantian kanan sama kiri. Jadi biar tidak satu, biar tidak terbebani nih tangan yang sebelah aja. Betul. Gitu. Kadang-kadang ibu itu memang gendongnya cuma salah satu aja, makanya yang nyeri itu kanan aja atau kiri aja begitu.
1: Iya. Kadang ini juga ibu-ibu itu saking fokusnya ke anaknya begitu, Kak Ena. Jadi enggak fokus lagi ke dirinya sendiri.
0: Dirinya sendiri,
1: ya.
0: Apalagi kalau baru pertama punya anak ya.
1: Iya,
0: nah, jadi mereka kan kayak pertama banget, terus ini harus gimana, kan nggak tahu gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Yang penting cepet, yang penting dia nyusuin, yang penting dia nggak nangis begitu. Jadi kurang perhatikan postur tubuh saat menyusui anak atau menggendong.
1: Iya, gitu. Harapannya dengan adanya obrolan kita hari ini dapat sampai ke calon ibu di luar sana ya, Pendengar Prosata RRI Palangka, agar mengetahui begitu ya postur saat menyusui atau menggendong bayi, atau bagaimana cara yang tepat bisa kita lakukan untuk meminimalisir ketidaknyamanan selama proses hamil itu ya Kak ya. Dan seberapa sering seharusnya kita fisioterapi begitu Kak?
0: Kalau sering itu kalau misalkan ada keluhan bisa dilakukan seminggu 2 kali. Cuman kalau untuk kebugaran saja boleh seminggu sekali. Jadi untuk nanti kita akan ada latihan memang di rumah, yang bisa dilakuin di rumah nih gitu. Latihan-latihan yang mengurangi keluhan-keluhan setelah hamil atau sebelum melahirkan gitu. Kita ada latihan yang memang bisa dilakuin oleh ibu sendiri di rumah gitu.
1: Iya, jadi ada PR yang harus dikerjakan
0: Jadi ada PR. Jadi nanti itu tidak kembali lagi keluhannya gitu. Bagaimana caranya keluhan ibu itu tidak kembali? Ya, kita kasih PR untuk di rumah. Jadi tidak bergantung ke fisioterapi terus gitu.
1: Iya, mungkin sering juga Kak Ina mendengar, saya sudah fisioterapi kok tidak sembuh-sembuh. Mungkin itu jadi renungan untuk pasien.
0: Renungan. Kalau nggak sembuh-sembuh tuh kita harus tanya dulu, ibu bagaimana ininya, postur duduknya gimana, selama kerja, selama menggendong anak gimana gitu. Kalau misalkan masih begitu saja, keluhannya masih tetap ada.
1: Iya, jadi ini harus komitmen,
0: harus
1: juga
0: iya,
1: ya, Kak.
0: Harus diingatkan terus untuk, bu hati-hati ya.
1: Iya benar, tentu ini juga peran fisioterapi begitu ya Kak, untuk kembali mengingatkan kepada pasien begitu. Dan apakah ada tips begitu Kak untuk menjaga postur ibu agar setidak-setidaknya bisa terhindar dari cedera yang parah begitu, Kak.
0: Kalau untuk tips itu perhatikan postur tubuh saat mengambil sesuatu, terus saat berjalan, saat duduk itu tuh harus postur tubuhnya itu baik gitu. Jangan membungkuk, jangan terlalu tegak gitu. Ya, karena kalau kayak gitu bisa memicu keluhan-keluhan itu muncul.
1: Iya. Begitu. Mm-mm. Dan kalau kita berbicara tentang fisioterapi ini kan kadang orang mikirnya karena cedera begitu ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi harus datang ke fisioterapi. Tapi sebenarnya apakah ada perbedaan yang signifikan begitu ke antara fisioterapi yang dilakukan kepada ibu hamil dengan fisioterapi pada umumnya?
0: Kadang ada yang beda, ada yang enggak. Karena biasanya kalau yang ibu hamil itu pemicunya adalah memang perubahan postur, terus perubahan berat badan karena memang ada janin di dalam.
1: Iya.
0: Biasanya pemicunya itu. Kalau misalkan untuk fisioterapi yang lain itu kan bisa karena cedera, terus bisa karena nyeri yang timbul karena dia salah duduk, salah posisi duduk dalam waktu yang lama.
1: Iya.
0: Biasanya dia kerja di kantor 8 jam per hari.
1: Betul.
0: Itu udah dilakukan 8 tahun. Tapi kan kita gak tahu ya apakah dia duduknya tegak terus.
1: Benar.
0: Atau kadang senyamannya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan, nah itu pemicu selain ibu hamil ya. Itu terus misalkan dia jatuh. Kadang ada yang jatuh juga.
1: Iya.
0: Karena cedera, habis itu patah tulang, habis itu ada yang setelah stroke, nah begitu.
1: Iya, jadi kembali tergantung pada keluhan seorang ibu itu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tidak terasa kita udah sampai di penghujung dialog kita ini, Kak. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui tayangan kita hari ini? Silahkan.
0: Oke, untuk pesannya, kehamilan adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Namun proses ini menuntut adaptasi fisik yang besar bagi tubuh seorang ibu. Fisioterapi hadir untuk menyembuhkan rasa sakit, melainkan sebagai bentuk investasi kesehatan agar ibu bisa menjalani kehamilan yang bahagia, aktif, dan penuh percaya diri. Karena ibu yang sehat dan bebas nyeri adalah pondasi awal bagi lahirnya bayi yang kuat. Oke, jangan ragu untuk konsultasi ke fisioterapi ya, karena setiap ibu hamil berhak mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan menjadi seorang ibu.
1: Iya, okay. Luar biasa. Tentu pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, kita kembali mendapat wawasan pada hari ini bahwa fisioterapi ini menitik beratkan pada kenyamanan seorang ibu.
0: Iya.
1: Begitu ya, karena ibu yang bahagia akan melahirkan anak yang bahagia juga.
0: Iya.
1: Gitu ya, Kak. Tentu ini sangat penting, apalagi untuk calon ibu yang baru pertama kali menghadapi proses ini begitu ya, karena kenyamanan dan ketenangan itu dibutuhkan begitu ya. Mungkin ada kondisi fisik menjadi seperti nyeri punggung, kaki bengkak begitu ya, kadang ibu-ibu bingung ini harus gimana begitu ya. Salah satu solusinya adalah datang ke fisioterapi begitu ya, yang tersedia di layanan fisioterapis Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya. Demikian dialog Indonesia Sehat hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Aina atas waktunya hari ini serta ilmunya yang sangat bermanfaat. Demikian pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya tayangan kita hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya. Saya Cynthia Baga beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah memisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for Makeidu for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat etek tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara grup A, selanjutnya Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati.
4: Yuk, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
5: Ya, berdengar persatu RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Dan di sana telah ada rekan kami, Adi Putra.
6: Dato Jannah untuk menyiarkan langsung pelaksanaan sholat Jumat hari ini 18 September 2026. Baiklah pendengar dari Masjid Raudatul Jannah, selamat mendengarkan.
7: Wasyara'a fil khutbah

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات وجعل في الأرض نعاما وآيات ونهانا عن الفساد والإفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عزم تجاتك في كل وقت واحد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحم الله تعالى، marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan tersebut mempermudahkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita kembali diingatkan oleh keadaan alam di sekitar kita. Hutan terbakar, udara dipenuhi asap, langit yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu, napas terasa berat, mata terasa perih, anak-anak dan orang tua harus lebih berhati-hati, aktivitas masyarakat pun ikut terganggu. Ketika melihat semua itu, mungkin kita bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan. Apakah yang harus kita perbaiki? Sebab seorang mukmin tidak hanya sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Seorang mukmin juga berani melihat ke dalam diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Jaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini memberikan peringatan moral yang sangat dalam. Kerusakan dapat muncul karena perbuatan manusia. Dan ketika kerusakan itu terjadi, manusia diperintahkan untuk kembali dan memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La dharara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri, berkata, "La dharara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Kalau asap membuat orang lain sesak, kalau pembakaran membuat lingkungan rusak, kalau tindakan kita menimbulkan bahaya bagi banyak orang, maka Islam mengajarkan kita tidak menjadi sumber mudarat, dan itulah bagian daripada akhlak seorang mukmin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada para sahabat, karena ada satu terbakar, satu sarang, sarang semut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haraka hadhihi?" Siapakah yang membakar daripada sarang semut ini? Para sahabat menjawab, "Ada sahabat Nabi yang membakarnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yambagi ayu azjiba bin nar illa rabbun nar." Sesungguhnya tidak layak membakar binatang kecuali yang membakar adalah Tuhan semesta alam.

mungkin tidak mampu memadamkan api di tengah hutan. Kita mungkin tidak mampu menghentikan semua asap. Kita mungkin tidak ada untuk kebijakan. Tetapi satu hal, bahwasanya kita akan selalu mampu memulai dari diri kita sendiri, membawa satu kesadaran, yaitu menjaga bumi adalah bagian daripada amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, dan apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar dapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 18 September 2026. Sari berita penting, pembuatan sumur bor yang merata ke berbagai wilayah dibutuhkan untuk mendukung percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Warga di Jalan Seinyamu Kota Palangkaraya merasakan resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak satu bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Pendengar, kita awali ke berita pertama. Polda Kalteng menggunakan cairan dari tepung campur air, surfaktan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya berita ini akan disampaikan oleh rekan Edi Suroso.
3: Ya, Polda Kalimantan Tengah baru-baru ini melakukan uji coba pemadaman karhutla menggunakan ash fire atau campuran tepung dengan air surfaktan di lokasi Jalan Manduhara, di mana pemadaman ini dilakukan menyusul maraknya kebakaran yang terjadi di Palangkaraya sehingga mengakibatkan kabut asap pekat. Cairan air dengan tepung ini terbukti efektif memadamkan bara api yang ada di lahan gambut, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa ketika lahan gambut itu terbakar, maka api yang menyala itu sampai di kedalaman 1 meter. Dan meskipun padam, namun apinya masih menyala ketika ada hembusan angin. Oleh karena itu, Polda Kalteng bersama jajaran di Polres dan Polresta dan juga Kabupaten melakukan pemadaman rutin di lahan-lahan gambut menggunakan cairan campuran tepung, ya, cairan air dengan tepung atau surfaktan. Ini dilakukan terus supaya kondisi kualitas udara yang ada di Palangkaraya berangsur-angsur pulih. Karena sampai saat ini, kondisi terkini siang ini ketika kami pantau di Jalan Cikriwut Kilometer 8 ini, kabut asapnya radius 500 meter, pandangan mata antara di lokasi titik 0 ke 500 meter ini sampai tidak kelihatan karena kabut asap yang pekat, ya. Bahkan kondisi ini membuat kelompok rentan seperti anak-anak, balita, dan juga orang tua merasakan dampak buruk dari karhutla atau kabut asap ini. Demikian yang saya melaporkan ke studio.
2: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso. Dan pendengar, pembuatan sumur bor yang merata ke berbagai wilayah dibutuhkan untuk mendukung percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Kalau bisa setiap RT ataupun perlingkungan itu diperkuat dengan sumur bor misalnya.
5: Ketersediaan sumber air di wilayah hutan dan lahan yang berpotensi kebakaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya masih terdapat beberapa wilayah dengan jangkauan sumber air cukup jauh, sehingga menyulitkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat dalam melakukan upaya pemadaman lahan terbakar di daerah Jalan Cilikriwut. Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, mengatakan pihaknya harus mengambil air bersih di wilayah lain agar upaya pemadaman dapat segera dilakukan.
6: Kalau sumber air kebetulan agak jauh jangkauannya, karena kalau kita ambil yang di bawah jembatan kemungkinan airnya kotor dia. Jadi kan kalau mobil damkar ini saringannya tidak boleh kotor. Apabila saringannya kotor maka airnya susah untuk disedot. Jadi kami ambil air di kilometer 21.
5: Lebih lanjut, salah satu masyarakat sekaligus pemilik lahan terbakar, Batarung, mengatakan pemerintah perlu membuat sumur bor di setiap wilayah RT untuk memudahkan warga dan petugas pemadam kebakaran dalam penanganan karhutla. Dengan ketersediaan air yang dekat dan memadai, pemadaman karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat.
4: Kalau bisa, setiap RT ataupun perlingkungan itu diperkuat dengan sumur bor misalnya. Lalu diberikan mesin pompa untuk dijaga bersama. Karena alat-alat kecil itu kalau sudah terbakar nggak sanggup lagi kita.
5: Dalam hal ini, pemerintah provinsi telah mewacanakan pembuatan sumur bor di berbagai wilayah termasuk di Kota Palangkaraya. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Agustiar Sabrar mengatakan pembuatan sumur bor dinilai jadi langkah tepat untuk menyediakan akses air karena pembuatannya tidak membutuhkan waktu lama.
7: Nah, kebetulan membuat sumur bornya nggak begitu susah juga, paling sejam dua jam sudah bisa, ya kan? Kebetulan untuk kalau di Pelangkar ini cuma dari 15 meter sampai 20 meter itu udah temu air lah, ya kan begitu.
5: Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, termasuk memastikan ketersediaan sumber air di lokasi rawan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pembakaran saat membuka lahan, serta memastikan api tidak menyebar dan segera melapor jika terjadi kebakaran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Kecamatan Pulau Hanaut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam dan pihak swasta memperkuat patroli pencegahan karhutla di wilayah Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi musim kemarau. Patroli menjadi salah satu agenda rutin dengan menyasar sejumlah desa secara bergantian untuk memastikan kondisi wilayah tetap terpantau. Patroli dilakukan dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan pemantauan, termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Pergantian lokasi patroli dilakukan agar pemantauan dapat menjangkau desa-desa lain di Kecamatan Pulau Hanaut. Tim juga mengamati kondisi lapangan serta titik-titik yang terindikasi adanya api maupun asap. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan agar apabila ditemukan potensi kebakaran, penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Camat Pulau Hanaut, Hafar Jiansa, turut mengikuti kegiatan patroli bersama personel Satgas Karhutla, Forkopimcam, dan pihak swasta. Ia mengatakan patroli merupakan bagian dari upaya bersama untuk melakukan pencegahan sekaligus memastikan kondisi wilayah tetap dalam pemantauan. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur diperlukan karena wilayah Kecamatan Pulau Hanaut memiliki sejumlah desa yang perlu diawasi secara berkala. Haji Fahrujian Syah juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya karhutla di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat adanya asap atau titik api yang berpotensi meluas. Informasi dari masyarakat dinilai sangat membantu petugas dalam melakukan penanganan secara cepat di lapangan. Pendengar, warga di Jalan Senyamu Kota Palangkaraya merasa resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak satu bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di Liti sana, jadi was-was.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, tepatnya di Jalan Sei Nyamuk, kilometer 8, berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah seorang warga setempat, Tarji, mengaku tidak dapat pergi bekerja selama hampir 1 bulan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya dikepung karhutla dan kabut asap. Tarji mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih banyak berada di rumah untuk menjaga keselamatan keluarga serta mengantisipasi apabila api semakin mendekati rumahnya. Menurut Tarji, kabut asap dan kobaran api di sekitar kawasan tempat tinggal juga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
8: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di Liti sana, jadi was-was. Kadang-kadang satu hari kerja tidak sampai pulang lagi. Karena api ini semakin sehari itu semakin meluas. Jadi betul kata Pak Bobinca mengatakan dari arah sana muter ke sini, kalau di sana itu Pak perumahan Citayu BCN. Kalau arahnya ke sana itu Jalan Mahir Mahar. Kalau arah ke sana ini ada hutan hijau sedikit. Sana kan rumah kita kan.
9: Sementara karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Sei Nyamuk Mahir Mahar kilometer 8 Kelurahan Bukit Tunggal hingga kini masih belum padam. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menyebut api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar. Karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarmiji.
10: Jalan Sei Nyamuk, tepatnya di RT 16 RW 14. Dan saya berada di lokasi di mana kebakaran sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, udah 1 bulan yang lalu, namun api itu mutar dari barat ke daerah sana itu, ya. Muter lagi di sini. Dan ini malam Sabtu kemarin diadakan pemadaman, sudah 2 regu pemadaman. Disekat, sudah didinginkan. Namun pada tadi malam sekarang masih menyala seperti ini.
9: Dirinya mengaku petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Sertu Suyatno mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi karhutla untuk tetap waspada dan tenang, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api baru yang berpotensi menyebar lebih luas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Puruk Cahu terus memperluas edukasi perpajakan kepada generasi muda. Kegiatan yang diikuti oleh 37 mahasiswi serta Civitas Akademika Akbit Murung Raya ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan inklusi kesadaran pajak kepada generasi muda. Edukasi mencakup pemahaman mengenai pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, serta pemanfaatan penerimaan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran tim KP2KP Puruk Cahu disambut antusias oleh Civitas Akademika Murung Raya. Kegiatan ini juga berlangsung di tengah momentum Akbit Murung Raya yang sedang menyambut mahasiswi baru dan bersiap meluluskan angkatan pertamanya pada tahun depan. Kepala KP2KP Puruk Cahu Haris Fuad Al-Laisyari mengatakan bahwa edukasi perpajakan kepada generasi muda merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran dan kemandirian bangsa. Menurut Haris, ini merupakan salah satu bekal siap melangkah tidak hanya sebagai profesi di bidangnya, tetapi juga sebagai pahlawan pembangunan di era modern melalui perpajakan. Pihak menginginkan untuk menanamkan pemahaman kepada mahasiswa Akbit bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, melainkan wujud gotong royong kita bersama untuk membangun sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik yang dinikmati oleh masyarakat luas. Pendengar, kita sampai ke berita terakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa yang terdampak kebakaran Karhutla serta kekeringan tetap mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalteng membagikan sebanyak 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700. Dalam momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah agar tetap terjaga di tengah kondisi karhutla. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
11: Selama itu yang menerima dipastikan dapat ya. Dipastikan dapat ya.
12: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
13: Kita bukan mengasihi orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, eselon 4, enggak. Ini orang yang berdampaknya ke lain, tapi yang orang yang berhak menerima. Di luar kartu merdeka, merdeka mendapatkan juga sudah banyak kemarin. Ini yang berdampak dari adik mahasiswa ini dari kedalaman, 3.500, terus berikutnya terima terus, input terus. Termasuk juga dari adik mahasiswa yang luar, apa luar Kalimantan Tengah, yang kuliah di Kalimantan Tengah, yang berdampak. Pasti dipastikan kita hadir untuk itu ya.
12: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita, mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
14: Sangat bermanfaat tuh, karena kami yang dari kelompok ini mata pencaharian orang tuanya nggak nentu, apalagi kami.

0: gram gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, berikan pos 1 RRI Palangkaraya, waktunya Request Pop 100% Indonesia. Silakan Anda dapat bergabung bersama kami melalui nomor WhatsApp kami 08115203123 atau dapat menghubungi kami di 3221779. Dan pendengar kali ini telah terhubung melalui nomor telepon interaktif. Halo, selamat siang Request Pop.
2: 100% Indonesia, Ken.
1: 100% Indonesia, narai kabar, Mak?
2: Kabar bahalap, Pi.
1: Iya, puji Tuhan.
2: Ya, ngomong anak minyak lagu lah.
1: Iya, Mak.
2: Bara ubi mesak lah. Kau dan aku satu.
1: Kau dan aku satu, oke.
2: Salam hello, Ken lah.
1: Iya, Mak.
2: Terutama akan akengku Cynthia lah, salam siap salam warigas kan lah, akan Mbak Sasa, Bang Tony, Mbak Sucika, akan Mbak Anggita Dewi, dengan Bang Julian, dengan anaknya yang tercinta ya, Andika Yuda Pratama, ada Putra Pengkalan pun juga, Mama Sri di Murung Raya juga. Bang Naparo dengan Eyang Putri, Mas Dede di Pangkalan Bun, ada Putra Mandiri juga, ada Bang Umay, Mas Jepri, Bang Hadi, Bang Ian Seloyor, dan semuanya dari Asap Bajet tanpa terkecuali. Mama undur pamitkan lah.
1: Yo, Mak.
2: Selamat bertugas, salam sehat, terima kasih.
1: Terima kasih, salam bariga, salam sehat juga untuk Mama Bapak Meme. Dan masih kami tunggu ini pendengar untuk nelpon berikutnya dalam Request Pop 100% Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Request Pop.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ini Bang Nanang ini.
3: Jujur-jujur,
1: apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Iya. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Di Ujung Jalan.
1: Di Ujung Jalan. Oke, dari Samson nih kah?
3: Dari Samson.
1: Di
3: Ujung Jalan kutunggu bersin dia ya.
1: Iya.
3: Mas Cynthia aku tunggu di ujung jalan.
1: Siap.
3: Di ujung jalan Sri Tambren.
1: Oke. Okay. Dekat lampu merah situ.
3: Mana aja.
1: Oke, okay, salam-salamnya dulu, Bang Nana.
3: Terima kasih Bapak Mama tadi ya. Buatnya Mama Yuda. Buatnya Putra Pakalan Bun. Buatnya Bang Putra Mandiri. Buatnya Mbak Sasa, buat Mama Sri, buatnya Pak Omay, Bang Jepri, Bang Iyan Selayor, buatnya Bang Rino, buatnya ya kayaknya bersama juga nih, selamat siang semuanya, selamat istirahat semuanya, buatnya Mbak Cynthia, makasih.
1: Terima kasih juga.
3: Selamat siang,
1: sehat selalu. Dan kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak Sasa. Apa kabarnya siang hari ini?
4: Kabarnya baik aja, Mbak.
1: Baik. Sambil mau dengar lagu apa ini, Mbak Sasa?
4: Hijau daun aja, Mbak.
1: Hijau daun.
4: Suara.
1: Oke. Salam-salam dulu.
4: Dengar suara hujan nih.
1: Semoga kita dengar suara rintik hujan.
4: Ya, ini kan agak berkurang asapnya, ada panasnya dikit.
1: Iya, lumayan bisa kelihatan mataharinya.
4: Kemarin kan deras.
1: Betul, kemarin sampai kuning kita lah Mbak Sasa.
4: Ya, salamnya ya buat si apa tadi, Nanang Banjar, Bapak Memeng, Putra Pangkalanbon, Mas Dede Pangkalanbon, teman Dedi, Mas Mailon, terus Mayuda dan Bandungnya, Mama Sri, Pak Weni, kayaknya buat semua aja malah dari A sampai Z ya.
1: Oke.
4: Buat Mbak Sintia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat siang, jalan sore, lagunya ditunggu. Makasih, dadah, bye-bye.
1: Dadah, terima kasih juga Mbak Sasa, sehat selalu. Dan kita masih tunggu ya untuk penelpon berikutnya dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan ini terhubung melalui nomor interaktif. Halo, selamat siang Request Pop.
5: Halo, selamat siang Request Pop, Cynthia.
1: Iya, ini Bang Tajudin, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Hari ini
5: Cynthia
1: mau dengar, iya.
5: Cynthia gimana kabarnya?
1: Sehat.
5: Sudah makan kah? Sudah ya?
1: Sudah. Mau dengar lagu apa ini, Bang Tajudin?
5: Cynthia Gabriela. Cynthia Gabriela judulnya Lelah di apa? Lelah Dilatih Rindu.
1: Lelah Dilatih. Oke, ada.
5: Ya.
1: Iya, salam-salamnya dulu.
5: Iya, salam buat Cynthia. Jaga kesehatan. Nah, karena Cynthia yang lagi siaran, jadi aku requestnya Cynthia.
1: Oke, siap. Cokan. Terima kasih.
5: Biar yang siaran sama yang nyanyi sama-sama Cynthia. Gitu. Lebih seru kayaknya kalau ada pendengar yang gabung nama Cynthia juga ya.
1: Iya.
5: Salamnya buat semuanya aja deh buat Cynthianya. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Oke,
5: makasih Cynthia.
1: Terima kasih. Selamat siang. Iya, kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Request Pop.
6: Selamat siang.
1: Iya.
6: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya ini, Bang Tony?
6: Salam sehat.
1: Salam sehat. Sehat-sehat, Bang Tony ya?
6: Sehat terus ya. Cynthia juga lah.
1: Iya.
6: Tetap sehat, tetap cantik, tetap merdu suaranya.
1: Waduh. Terima Waduh. Kasih Bang Tony.
6: Harus cuaca gini harus happy-happy terus.
1: Betul.
6: Ya.
1: Hati yang gembira adalah obat ya, katanya gembira. Bang Tony.
6: Hati gembira adalah obatnya ya, kan. Walaupun kita bagaimanapun gitu ya.
1: Betul. Biarpun langit kelabu. Ya. Iya. Sambil mau dengar lagu apa ini Bang Tony?
6: Dari Roland Drucker ya.
1: Rora Drucker.
6: Kisah seorang pramuria.
1: Kisah seorang
6: pramuria.
1: Oke, ada ini. Salam-salamnya dulu, Bang ya, Tony.
6: Bang Tajudin tadi lah. Salam sehat Sasa, Pak Agau, terus Mama Yuda, Oma yang sampai dan selahir Bung Jepri ya. Bung Erwin juga, terus Mbak Susi, Pak Naparo ya, Bung Pandu, yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Oh, oke, okay, siap.
6: Cynthia, selamat bertugas, semangat terus, semoga sehat terus. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang, sehat juga Bang Tony, walaupun keadaan seperti ini ya, beberapa bulan terakhir di Palangkaraya. Dan masih tentu saja di Request Pop hari ini. Silahkan bergabung bersama kami. Dan terhubung kembali. Kita angkat dulu. Halo, selamat Halo. Siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Request Pop.
2: Request Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Apa kabarnya Mbak Cynthia?
1: Baik, ini dengan Bang Navarro kah?
2: Pak, betul.
1: Oke, sudah mulai ya. Hafal suara ya.
2: Request lagu ya.
1: Silahkan.
2: Lagunya Cintaku di Ujung Jalan.
1: Cintaku di Ujung Jalan.
2: Dari Agnes Monica.
1: Oke.
2: Malam ya.
1: Silahkan.
2: Salamnya buatnya Bang Tony, buat Sasa juga, buat Bang Ajau juga alias Pak Nene, alias Bapak Ajau. buatnya Elisa Susi, Jan Sloyor, buat Bang Umay, Mama Yuda dan Osborn, Mama Yuda dan Mas John, apa kabar juga di Santi.
1: Iya, nampaknya terputus ini Bang Navarro. Silakan mungkin nanti bisa bergabung kembali ya. Kalau tidak rebutan gitu ya. Masih kami tunggu pendengar di Request Pop 100% Indonesia. Bisa salam-salam juga di program kita ini. Oke. Halo, selamat siang.
7: Siang.
1: Iya, Mama Yuda.
7: Iya, Kak Cynthia.
1: Iya, halo. Tadi disempat dicolek Bang Navarro.
7: Ya.
1: Iya, tadi sempat di Bang Navarro tadi salam untuk Mama Yuda katanya.
7: Oh iya.
1: Dengan Bang John-nya katanya.
7: Oh iya. Makasih.
1: Iya, terputus tadi Bang Navarro-nya.
7: Oh iya. Mungkin gangguan.
1: Iya. Gimana kabarnya Mama Yuda?
7: Alhamdulillah sehat Kak Cynthia.
1: Alhamdulillah. Bagaimana di Sampit? Masih tebal kah?
7: Ya gitulah, asap selalu ada.
1: Waduh. Gak pergi-pergi lah. Katanya iya. Ditiup Mama Yuda.
7: Ya angin ditiupnya masih kalau angin gak bisa.
1: Iya.
7: Sedikit hilang, datang gitu.
1: Iya benar. Iya mau request lagu apa ini Mama Yuda?
7: Oh, lagu dari siapa ya? Rosa aja deh.
1: Rosa. Judulnya
7: aku
1: apa
7: baik
1: ini?
7: Baik saja.
1: Baik-baik saja.
7: Iya.
1: Oke, salam-salamnya dulu.
7: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, para Pak Yang Putri, juga selalu sehat. Buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jeffrey. Bang Yan Seloyo, buat Pak Tony, Pak Meme, sehat juga sekeluarga. Buat siapa lagi ya? Buat Om Heno, Bang Nanang Banjar, buat semuanya aja.
1: Oke, terima kasih.
7: Buat Abang lagi sibuk. Salam sayang selalu aja deh.
1: Iya. Semoga ayangnya dengar.
7: Iya, operatornya semoga selalu sehat, semangat juga, sukses lancar rezeki dan aktivitasnya.
1: Okay.
7: Selalu bahagia happy juga deh.
1: Amin, terima
7: dengan
1: kasih.
7: Dengan ayahnya keluarganya.
1: Iya pasti, terima kasih Mama Yuda.
7: Walaupun beginilah keadaannya, kita
1: betul,
7: selalu happy,
1: betul.
7: Bahagia aja deh.
1: Harus happy terus Mama Yuda.
7: Iya.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang juga, sehat selalu Mama Yuda. Iya, masih kami tunggu. Mungkin ini telepon terakhir ya sebelum kita memutarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh para pendengar kita hari ini. Silahkan menghubungi kami baik melalui nomor WhatsApp ataupun di nomor interaktif kami di 0811-5203-123 atau di 3221-779. Iya, mungkin kita bacakan dulu ya sambil kita menunggu penelpon berikutnya begitu ya. Ini ada dari Mas Theo. Halo 100% Indonesia dari Magelang, mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Athena. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Mbak Athena ya, temannya Mas Theo, sehat selalu. Semoga diberikan rejeki dan panjang umur pastinya ya. Oke, kami akan putarkan ya Bang Theo lagunya dari Bara Suara. Dan pendengar, mungkin kita putarkan dulu sampai menunggu pendengar kita yang akan bergabung selanjutnya. Obi Mesak, kau dan aku satu.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN. BPJS
1: Kesehatan. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian, pada 12 Juli 1947, dalam Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya, dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, atau yang disingkat SOKRI, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepat ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Hah?

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital, dan pendaftaran pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan, jasa, apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
6: BPJS Kesehatan.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1, sehubungan dengan kondisi darurat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana instruksi gubernur yang diperpanjang hingga 8 Oktober 2026, maka LPP RRI Palangkaraya patuh dan taat pada aturan tersebut terkait pelaksanaan RRI Fest yang berupa jalan sehat, bazar UMKM, donor darah, dan lomba mewarnai. Kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026 akan diundur menjadi Sabtu 10 Oktober 2026. Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, terkait bantuan pangan gubernur untuk masyarakat terdampak karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dan bantuan tunai KHBS. Berikut rekan kami Sabella Indasari akan melaporkan dari Kalampangan.
1: Ya, sudah mendengar saat ini saya berada di Kelurahan Kelampangan. Pada siang hari ini dilaksanakan kegiatan pembelian bantuan pangan dari Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiansana untuk masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya nanti juga pada saatnya 600 kita akan bantuan ya, langsung tunai kartu bunga Betang Sejahtera tahun 2026 dari Provinsi Kalimantan Tengah yang langsung diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan juga Forkopimda yang pada siang hari ini, siang sore hari ini hadir langsung di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Kelampangan. Dan pada saat ini Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Rina Fitria Adil telah selesai memberikan sambutan untuk masyarakat Kelampangan terkait bantuan yang saat ini diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu masyarakat saat kebakaran hutan dan lahan ini yang berdampak.
2: Oke, baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Sekda ya.
1: Dari gubernur dan rombongan ini keenam kalinya ke beberapa titik yang memang dijadikan tempat atau lokasi sebagai lokasi bantuan pangan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiansana dan bersama rombongan juga bantuan langsung tunai kartu Mabetang yang terakhir diberikan hari ini sebanyak 600 bagi warga yang terdampak karhutla. Dan kedatangan ini juga disambut antusias oleh masyarakat di Kelurahan Kelampangan karena memang masyarakat sangat memerlukan sekali bantuan batu maupun uang tunai di tengah kondisi bencana yang terjadi di Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini masyarakat memang banyak hadir sore hari ini untuk dapat menerima bantuan langsung tunai kartu Mabetang tahun 2026 dan juga bantuan pangan gubernur masyarakat terdampak karhutla, dan juga diserahkan bantuan ini juga nantinya diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan bentuk apresiasi dan bentuk sosial dari pemerintah provinsi untuk membantu masyarakat dalam kondisi kebencanaan. Dari Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sabila Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe

merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat

Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, Brigar. Pro 1 RRI Palangka, request pop hari ini. Yang sudah ikut tadi ada Bang Agau, Bang Nanang, Mbak Sasa, Bang Tajudin, Bang Tony, Bang Navarro, Mama Yuda, dan tadi melalui WhatsApp ya ada Mas Teo. Terima kasih telah bergabung dalam request pop hari ini. Dan sekaligus lagu yang akan kami putarkan dari Bara Suara Terbuang dalam Waktu akan mengakhiri perjumpaan Anda bersama saya, Cynthia Baga, dalam program Palangkaraya Siang. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya Sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan, hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Pir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
4: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini, kembali saya Dewi Sri Tanjung menjumpai Anda pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Setelah tadi ada rekan saya Cynthia Baga menemani Anda di Palangkaraya siang ya hingga sore hari ini. Dan apa kabarnya ya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kira-kira sepanjang hari ini bagaimana kabarnya nih pendengar? Masih beraktivitas ya? Mungkin ada juga yang masih di perjalanan atau malah mungkin sudah bersiap ya untuk menuju ke rumah ya. Apalagi memang kondisi kabut asap juga masih cukup pekat ya, bisa kita rasakan, dan tentu ini juga akan membuat aktivitas kita sedikit berbeda ya, karena udara yang kurang bersahabat ya, jarak pandang kita yang juga terbatas, mungkin juga kondisi tubuh kita yang lama-lama ngedrop juga ya. Mungkin ada juga nih yang merasakan tenggorokannya juga sudah mulai tidak nyaman. Nah, semuanya tentu mengingatkan kita untuk lebih peduli kita ya dengan yang namanya kesehatan. Nah, mari kita juga ya pendengar sama-sama lebih menjaga diri, mengurangi aktivitas di luar ruangan kalau tidak terlalu penting ya, dan gunakanlah masker saat Anda harus bepergian, minum air putih yang cukup, dan berikan waktu untuk tubuh Anda beristirahat ya, karena di tengah kondisi seperti ini menjaga kesehatan bukan berarti kita berhenti dari aktivitas ya, tetapi kita belajar beraktivitas dengan lebih bijak ya. Dan tentu saja jangan biarkan ya kabut asap ini membuat semangat kita juga ikut redup ya pendengar. Tetap waspada dan tentunya saling mengingatkan ya. Dan di Pro 1 RRI Palangkaraya, saya Dewi Sri Tanjung akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sehubungan dengan kondisi darurat karhutla ya di wilayah Kalimantan Tengah, sebagaimana juga instruksi gubernur yang diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2026 ya, maka RRI Palangkaraya patuh dan taat pada aturan tersebut. Dan terkait dengan pelaksanaan RRI Fest ya yang seharusnya terselenggara di bulan ini, namun karena kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan sehingga pelaksanaan RRI Fest diantaranya jalan sehat, bazar UMKM, donor darah dan lomba mewarnai ini dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Ya pendengar, kegiatan RRI Fest diantaranya jalan sehat, bazar UMKM, donor darah dan lomba mewarnai ini dilaksanakan dan juga diundur ya menjadi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, melanjutkan kembali program berikutnya. Berikut kami hadirkan obrolan ekonomi digital. Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kembali berjumpa kita di kesempatan sore hari ini dalam program obrolan ekonomi digital ya. Ya, pendengar, salam sehat dan tentunya semangat bagi Anda semua ya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya. Tentunya setiap minggu dengan topik yang berbeda dan obrolan sore hari ini ya akan membahas tema yang sangat relevan tentunya pendengar dengan perkembangan zaman ya, yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital ya. Ya, pendengar, tentu perkembangan ekonomi digital saat ini kita ketahui sudah membawa perubahan yang sangat besar ya, tentunya dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk cara kita ataupun Anda ya bertransaksi ya, berbisnis

0: bisnis sampai dengan mengelola keuangan. Ya, tentunya pendengar di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini ya, ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menawarkan nilai keadilan, kemudian juga transparansi dan keberkahan ya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Baik pendengar, lalu bagaimana sih sebenarnya ekonomi syariah ini mampu beradaptasi dan berkembang ya di era digital saat ini? Nah, apa saja juga peluang serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana peran generasi muda serta lembaga pendidikan dalam mendorong penguatan ekonomi syariah ya di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah? Telah hadir pendengar di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sore hari ini ada Ibu Jelita MSI. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sebenarnya
1: lumayan belum, dingin tapi.
0: Dingin ya. Sebenarnya enggak cocok nih kalau dipanggil Ibu, Mbak aja ya karena masih muda loh ya.
1: Sebenarnya usianya yang tua.
0: Oh gitu ya. Ya paling mungkin samalah kita ya. Iya, ada Mbak Jelita MSI yang merupakan anggota bidang 1 yang mana bidang 1 ini ya pendengar membidangi pengembangan dan pembinaan organisasi kerjasama dan juga kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah atau MES Kalimantan Tengah sekaligus ya ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Luar biasa ini kegiatannya padat banget nih ya Ibu Jelita ya. Iya baik pendengar, nanti pada saatnya Anda juga boleh berinteraktif ya bersama Ibu Jelita sore hari ini ya terkait dengan tema kita yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital. Nah langsung saja nih saya ingin bertanya nih kepada Ibu Jelita ya, kalau Ibu Jelita melihat saat ini begitu ya, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia nih Ibu, khususnya di Kalimantan Tengah ya, di era digital saat ini.
1: Oke baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Panggilannya Mbak juga nih jadinya. Panggil Ibu gak mungkin juga. Jadi Mbak Dewi. Oke, jadi perkembangan ekonomi syariah itu sungguh luar biasa ya, khususnya di Kalimantan Tengah juga. Karena saya juga kebetulan anggota daripada MES, jadi saya mengalami sendiri kayak gitu bagaimana perkembangan itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Jadi lumayan masif kalau menurut saya. Jadi mulai dari pertumbuhan UMKM yang sadar halal kayak gitu kan, juga sampai pada pariwisatanya. Okay. Passionnya kayak gitu, bukan hanya makanan dan minuman saja
0: di setiap daerah nih ya, di Kalimantan Tengah.
1: Betul. Jadi itu sungguh perkembangan yang luar biasa kan ya. Karena ekonomi syariah itu sebetulnya bukan hanya menuju pada profit oriented atau berpandangan hanya pada keuntungan saja gitu. Tapi kita melihat seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kita harus melihat sesuatu itu halal tidak. Gitu ya. Kemudian dia berkah enggak? Kayak gitu kan, itu harus dilihat tuh kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas pada oh ini menguntungkan nih, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang kalau secara konvensional dia kan profit oriented tuh, jadi hanya berpikir saya yang penting saya untung, nggak peduli saya curang, nggak peduli saya tidak jujur kayak gitu. Tapi berbeda dengan ekonomi syariah, dia betul-betul ditata kayak gitu, dikata secara syariat. Jadi harus betul dilihat nih produknya halal tidak. Kemudian pelaku usahanya ini melaksanakan usahanya itu dengan jujur tidak, adil tidak dalam hal timbangan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan terakhir kan yang dilihat itu pasti keberkahan ya. Keberkahan tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhiratnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal kaitannya konteksnya dengan digital kayak gitu, karena perkembangan digital ini sangat tidak masif juga kayak gitu, tidak bisa kita kita tutupi kayak gitu ya, tidak bisa kita kan jangan masuk digital, tidak bisa. Karena generasi muda juga pengguna ya. Generasi muda itu pengguna daripada digital ini tadi.
0: Nah,
1: perkembangan zaman. Nah, ekonomi secara digital itu bukan berarti tidak berjalan beriringan dengan ekonomi syariah. Malah justru ekonomi digital dengan diiringi ekonomi syariah akan menjadi satu kesatuan yang utuh,
0: seimbang
1: baik begitu. Jadi masyarakat apabila misal nih kita di masyarakat pelaku usaha misalnya kayak gitu, pelaku usaha itu mereka kan secara digital sudah nih pasti melakukan promosi lewat sosmed, iya itu minimal tuh sosmed kayak gitu kan, dari platform-platform misalnya mereka menggunakan ke Shopee kah juga kayak gitu ya jualannya, atau ke pokoknya e-commerce lah, Tokopedia atau lain sebagainya kayak gitu. Hanya saja apabila mereka hanya berpikiran secara keuntungan, mereka secara tidak langsung nanti ada unsur-unsur zalimnya kepada para konsumennya kayak gitu, karena ada unsur penipuan curang betul. Tapi kalau diimbangi dengan ekonomi syariah, maka mereka akan terus berpikir nih ya gitu, bagaimana caranya supaya barang yang kita sampaikan itu sesuai dengan barang fisiknya kayak gitu. Jadi kadang kan ada spesifikasinya kayak gitu ya, kalau di e-commerce kayak gitu. Ini sama nggak dengan barang aslinya? Terkadang konsumen kan kadang kecewa ya. Wah, ini spesifikasinya keren nih.
0: Lihat kayak gitu ininya. Lain.
1: Nah itu dia yang datang kok begini. Itu sering banget ya kita temui, sering sekali ya.
0: Saya juga pernah tuh mengalami.
1: Nah, itu dia, nggak cuma Mbak Dewi, saya juga. Kadang suka kecewa gitu, padahal sudah ngeliat ulasannya kayak gitu ya. Tapi masih ada aja kayak gitu, ternyata itu hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dia mengimbangi dengan ekonomi syariah kayak gitu ya, bahwa prinsip syariah ini penting kayak gitu ya, maka dia tidak akan berlaku seperti itu, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Dia pasti akan jujur memberikan menjelaskan spesifikasi dari barang yang dia miliki kayak gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu ya, dari ekonomi syariah untuk ekonomi digital gitu. Jadi kalau dia berjalan beriringan, maka kepercayaan kayak gitu didapatkan dari konsumen kayak gitu ya. Tidak hanya itu, juga jangka panjang, karena ekonominya berkelanjutan. Kenapa? Dari kepercayaan tadi, maka masyarakat atau konsumen tadi gitu ya, secara khusus mereka akan melakukan pembelian berulang
0: karena percaya
1: tadi. Oh, di sini nih saya percaya kalau saya anunya barangnya bagus, terjamin kayak gitu kan. Kemudian juga penjualnya jujur kayak gitu kan, dan lain sebagainya, dan juga responsif dan sebagainya. Layanan tuh juga termasuk layanan prima kayak gitu,
0: layanan cepat
1: kayak gitu kan, tanggap kayak gitu, ramah juga kayak gitu. Itu akan membawa konsumen itu menjadi terus kayak gitu, berulang,
0: ada ikatan melakukan. Begitu
1: ya, kepercayaan dan yang itu tadi gitu. Iya, itu menurut saya.
0: Oke, baik. Nah ini apa sih nilai utama nih Mbak Jelita yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional?
1: Yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah mekanisme, metode, gitu ya. Jadi kalau mekanisme, misalnya kita jual beli, kalau kita di konvensional ya sudah kayak gitu, jual belinya harga sekian, dibeli sekian gitu. Tapi kalau di ekonomi syariah ada yang namanya akad.
0: Oke.
1: Jadi yang paling membedakan antara yang syariah dengan konvensional adalah pada akad.
0: Akad tawar menawar begitu.
1: Akad ini misalnya kalau dia jual beli, akadnya namanya murabahah. Akad jual beli namanya. Nah, dalam akad jual beli ini ada ketentuan. Ada ketentuan secara syariatnya. Nah, siapa yang boleh berjual beli? Mereka yang sudah balik, misalnya sudah berakal kayak gitu ya. Enggak mungkin orang yang, maaf nih, anak kecil atau saya nyebutnya apa ya, biar bahasanya agak-agak halus, yang kurang apa sih? Saya nyebutnya agak kurang waras lah ya. Maaf nih bahasanya agak kasar. Saya lupa menyebutkan bahasa halusnya itu. Jadi kalau enggak mungkin kalau mereka yang bertransaksi kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan kayak gitu. Jadi ada transaksi yang dilakukan gitu. Barangnya jelas, spesifikasinya juga jelas gitu. Jadi itu harus. Dan di dalam ekonomi syariah poin terbesarnya itu adalah kalau kami menyebutnya maghrib. Maghrib itu terdiri dari maishir, gharar, riba. Kalau ditambahkan lagi kita dengan halal, gitu ya. Maghrib, jadi maishir, maishir itu adalah judi. Jadi tidak boleh ada dalam ekonomi syariah itu mengandung unsur sesuatu yang tebak-tebakan. Gitu. Ya, jadi kalau unsurnya sudah larinya kepada judi, ya gitu ya. Judi itu kan apa ya, untung-untungan kan? Kalau kita lagi untung deh, dapat gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak.
0: Lagi apes.
1: Iya, gitu kan. Itu tidak boleh. Kemudian goror. Goror itu sesuatu yang tidak jelas. Ya tadi, barangnya itu tidak jelas. Ya, barangnya itu tadi tidak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Transaksi di dalam ekonomi syariah. Kemudian juga riba. Nah, riba kan salah satunya yang paling terkenal adalah bunga bank ya, bunga-bunga pinjaman lah intinya, tidak hanya ke perbankan kayak gitu larinya, sistem-sistem keuangan yang menggunakan bunga, nah itu termasuk riba seperti riba. Itu. Nah, dan juga termasuk barang-barang yang di produk-produk yang diproduksi secara non halal juga. Itu yang pembeda yang paling krusial menurut saya dengan yang konvensional. Karena konvensional mereka tidak peduli itu barang halal ataupun haram. Kayak gitu kan. Mereka tidak peduli itu jelas apapun tidak jelas kayak gitu. Kemudian mereka tidak peduli itu mengandung unsur judi atau tidak kayak gitu. Mereka tidak peduli itu. Jadi mereka terus jalan. Yang penting profit oriented, yang penting untung buat mereka. Gitu. Tapi kalau syariah dia harus dijaga itu tadi, etika-etikanya ya istilahnya, etika ekonominya adab. Itu harus dijaga dengan betul yang menurut prinsip syariah itu baik dan benar
0: Oke. Ya baik pendengar ya, masih dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini, dan tentunya juga masih bersama dengan Mbak Jelita atau Ibu Jelita ya, yang mana Ibu Jelita ini merupakan anggota bidang 1 ya, pengembangan dan juga pembinaan organisasi kerjasama dan kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah, sekaligus ya beliau ini merupakan dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ya, baik Ibu Jelita. Nah, kalau saat ini kan transaksi digital itu semakin masif digunakan masyarakat ya. Bagaimana ekonomi syariah memandang fenomena digitalisasi keuangan tersebut nih?
1: Ya. Nah, ini kalau larinya ke apa namanya ke masalah keuangan, kita berbicara dulu yang pertama adalah literasi.
0: Oke, literasi.
1: Berbicara itu literasi. Saya punya data di sini dari OJK, kita berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024-2025. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia itu masih di kisaran 39-43% saja.
0: Apa itu artinya?
1: Artinya dari misalnya 100 orang nih, itu hanya 40% saja
0: yang,
1: 40 orang
0: gitu yang ya. Memahami
1: ya, yang memahami tentang keuangan syariah. 60 orangnya
0: Tidak paham
1: gitu. Nah, itu dari sisi literasinya. Dari sisi inklusinya lebih rendah lagi. Hanya kisaran pada 12-13%. Inklusi itu kan pengguna ya. Iya. Nah, jadi kalau dibandingkan nih, kita bandingkan dengan yang konvensional secara umum. Inklusi keuangan secara umum itu cukup tinggi, 75-80%. Kan ada gap tuh antara inklusi yang cuma 12-13% secara syariah dan yang secara umum. Tadi cuma 75-80%. Jauh banget perbandingannya. Hampir 60% kan. Jadi pengguna yang syariah itu sangat sedikit. Gitu, sangat sedikit sekali. Coba kita di Palangkaraya aja, rata-rata orang menggunakan kris itu menggunakan kris perbankan apa? Menggunakan kris e-wallet apa? Iya toh? Iya. Saya tidak menutup ini juga. Saya juga menggunakan e-wallet, tapi e-wallet yang saya gunakan apa? Dana misalnya kayak gitu. Oppo. Ya kan tidak syariah. Ya. Kenapa saya bilang tidak syariah? Karena tidak punya fasilitas yang menyediakan akun syariahnya.
0: Syariah.
1: Iya. Gitu, kalau yang e-wallet yang saya tahu yang ada itu adalah link aja syariah.
0: Oh, link aja.
1: Kalau link kan ada dua dia, jadi link aja yang biasa yang merah logonya itu, kemudian ada link aja syariah, dia logonya hijau.
0: Hijau.
1: Iya, logonya hijau. Jadi di dalam link itu ada fitur link aja syariah yang bisa kita akses gitu. Jadi ekonomi digital secara syariah sebetulnya ada menyediakan fitur-fitur apa ya, secara e-commerce, secara e-wallet, teknologi vintage bahkan kayak gitu kan, vintage syariah juga ada kayak gitu. Jadi pembiayaan-pembiayaan syariah itu banyak.
0: Tapi kenapa masyarakat tidak tertarik?
1: Nah, itu jadi permasalahan ya kan, karena itu tadi literasi kita yang kurang. Iya, sangat rendah sekali. Karena apa ya istilahnya, kita kalau di dalam ekonomi syariah itu kalau pemahamannya kurang, kan kalau di ekonomi secara umum orang nggak peduli ya yang namanya hoax, yang namanya kecurangan, yang namanya penipuan, yang seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita kurang, potensi kita terjebak dalam hal-hal itu sangat besar. Termasuk misalnya, maaf nih, pinjol.
0: Oh iya, oke.
1: Nah, itu banyak nih ya kasusnya kayak gitu ya, apalagi pemuda-pemuda generasi muda sekarang kayak gitu. Karena ahli teknologi kadang bablas kayak gitu. Lihat pinjol menguntungkan
0: cepat.
1: Butuh duit cepat gitu ya. Yeah. Tapi mereka enggak sadar lewat pinjol itu ternyata ada sesuatu yang merugikan untuk diri mereka sebetulnya, memudaratkan mereka. Karena di situ ada bunga yang besar yang diberlakukan seperti itu kan. Itu hal-hal yang merugikan sebetulnya untuk mereka. Saat pertama mereka meminjam, mereka terbantukan.
0: Tetapi pada saat
1: pengembaliannya bagaimana?
0: Nah, ya, itu
1: gitu
0: dia.
1: Kan? Itu hal-hal yang apa ya istilahnya, sesuatu yang perlu diliterasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda kita sekarang kayak gitu.
0: Masyarakat tuh maunya instan aja gitu ya.
1: Itu dia. Sesuatu yang mudah, cepat itu bukan berarti sesuatu yang baik.
0: Baik.
1: Tidak selalu baik gitu ya.
0: Mungkin ya sesaat aja mungkin gitu ya.
1: Jadi mudah, murah, halal, baik, berkah, itu yang kita cari. Ya gitu, secara ekonomi syariahnya. Tapi kalau cuman mudah, cepat, hati-hati tuh. Kita bisa terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu. Jadi perlunya literasi, perlunya peningkatan literasi itu sangat-sangat perlu sekali. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah permasalahannya ada pada teknologi itu sendiri. Ada sekarang kan teknologi canggih ya. Bahkan ada AI.
0: Betul. Ya. Video aja dikirain video nyata, ternyata AI.
1: Ternyata buatan AI.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Susah foto, sekali membedakannya.
1: Foto aja kita bisa bikin lewat AI.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Kan? Dan segala macam. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya ada unsur-unsur yang apa ya istilahnya, merugikan sebetulnya, tapi menguntungkan. Nah, merugikan tapi menguntungkan itu gimana? Satu sisi dia bisa menguntungkan kalau digunakan secara baik. Di satu sisi dia akan merugikan apabila dia digunakan terus-menerus tanpa ada filter. Apa-apa gunakan AI, apa-apa gunakan AI.
0: Kayaknya tergantung banget sama AI gitu ya. Mbak cerita betul.
1: Apalagi
0: ada sih saya lihat.
1: Apalagi larinya ke keuangan gitu ya. Jadi tidak semua hal apa ya istilahnya, secara digital itu memang berujung baik gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita harus rem. Karena ekonomi syariah itu sebetulnya apa ya, dia tuh rem daripada perekonomian itu. Jadi misalnya ekonomi itu jalan gitu ya. Apa ibarat saya mengibaratnya kayaknya kayak mobil. Lagi melaju kencang. Itu perekonomian kita tuh. Ekonomi syariah itu adalah rem dan kendalinya. Jadi apabila tidak ada yang mengendalikan itu sebuah kendaraan, dia sesukanya kan nabrak orang, lari kemana, lari kemana gitu. Tapi apabila ada yang mengendalikannya, dia sesuai dengan tujuan, dengan arah ya gitu, yang kita mau. Dan juga rem, apabila sesuatu itu sudah sudah tidak terkendali dan perlu dilakukan pengereman, maka dilakukan pengereman itu harus wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka ya tadi yang terjadi, kalau ibarat mobil kan bisa kecelakaan. Kecelakaan banyak ya, kecelakaan antar ini, bisa kecelakaan mandiri kayak gitu ya, sendirinya jatuh ke got kah barangkali kemana kayak gitu kan, itu bisa terjadi, nabrak pohon kah barangkali. Nah itu hal-hal yang saya mengibaratkan ya gitu, antara ekonomi perjalanan perekonomian kita dengan ekonomi
0: tanpa
1: syariah itu
0: adanya.
1: Tanpa ekonomi syariah tidak ada kendali dan tidak ada rem. Tuh. Yang melonjor aja gitu, ibaratkan seperti itu kalau saya mengibaratkannya.
0: Okay. Baik, Mbak Jelita. Nah, kira-kira ini kalau peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan UMKM syariah melalui platform digital nih apa saja nih, Mbak Jelita?
1: Nah, tadi akses ya, akses kita jadi lebih luas. Dulu kalau orang perlu melakukan pinjaman misalnya, orang harus mencari perbankan. Terkadang akses perbankan ini agak sulit. Sehingga nggak jadi nih orang ke perbankan kayak gitu. Akhirnya orang yang membutuhkan pembiayaan ini tadi tidak jadi mendapatkan pembiayaan. Nah sekarang dengan terbukanya digitalisasi, teknologi yang begitu canggih, terbuka juga aksesnya itu tadi. Sehingga tidak perlu harus ke perbankan, kita masih bisa melalui teknologi. Misal tidak harus bank ya, tapi fintech syariah ada, finansial teknologi gitu. Fintech syariah yang banyak di Indonesia, yang ada di Indonesia itu yang paling bisa diakses banyak itu ada Amanah, sama apa, Alami kalau tidak salah. Tapi dia lebih ke UMKM, pembiayaan UMKM. Jadi kalau UMKM butuh dana, susah mengakses perbankan, bisa melalui platform itu, kayak gitu. Jadi peer-to-peer lending sebetulnya, tapi peer-to-peer lending syariah. Jadi mereka memberikan bantuan pembiayaan, kayak gitu ya, untuk UMKM tersebut, tapi sesuai dengan syariat. Menggunakan akad mudharabah ataupun akad murabahah. Kalau mudharabah kan dia bagi hasil, tapi kalau murabahah kan dia jual beli, berarti ada margin atau keuntungan yang diberikan kayak gitu oleh si peminjam kepada platformnya tadi kayak gitu, seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya adalah digitalisasi dalam hal zakat dan infak. Kita nggak perlu lagi susah-susah mencari, kita harus datang ke Basnas, kita harus datang ke lembaga LAS kayak gitu kan, lembaga amil zakat gitu, untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya kita. Cukup dengan gadget di tangan gitu, kita sudah bisa melakukan infak. Contoh paling nih, kalau kita punya rekening bank syariah ya, saya mohon maaf nih, saya perumpamaannya ke BSI gitu ya. Misalnya kita BSI, kalau kita melakukan transaksi mobile banking, itu biasanya kalau sudah selesai mereka akan mengarahkannya ke
0: infak.
1: Iya, betul. Nah, dari situ kita bisa ini apa namanya, kalau mau berimpak silahkan, itu kan tidak paksaan,
0: sukarela,
1: bisa dilewatin, gitu kan? Itu teknologi. Kita nggak usah sampai ke sana lagi. Sekarang kita di masjid-masjid nih, masjid sekarang menyediakan kris untuk infak masjid gitu, walaupun istilahnya itu masih bisa di oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu kadang kan krisnya itu ditutupin sama mereka dengan kode kris yang milik mereka,
0: mereka punya.
1: Jadi itunya tuh mirip kayak gitu, padahal bukan masuk ke masjid, masuknya ke penipu tersebut ya gitu ya, itu oknum tersebut ya gitu. Nah, itu tuh memang harus hati-hati. Jadi kalau kita meng-scan kris di masjid, cek dulu dengan benar. Ini hari anunya kan ada tuh, gitu kan? Jadi setiap kita kalau mau selanjutnya, itu kan pasti itu di dalam
0: ada nama ya.
1: Keterangan namanya siapa, ini anu siapa, untuk siapa kayak gitu
0: kalau kan. Kalau nama pribadi bahaya.
1: Nah, Jadi kita itu bukan cuma sekedar ah praktis terkerek-kerek gak usah jangan juga gitu. Harus teliti juga. Jadi hal-hal tersebut itu penting gitu. Itu penting. Jadi secara inklusi walaupun kita pengguna gitu kan, tapi kita juga harus teliti, harus pintar gitu melihat situasi dan lain sebagainya gitu. Tidak, jangan sampai kita menggunakan teknologi justru kita dibodohi orang. Yeah. Gitu. Ya jadi itu udah luar biasa sekali. Kemudian secara industri ya, industri halal itu sangat-sangat meningkat sekali. Seperti yang saya sampaikan, tidak hanya makanan dan minuman, yang sekarang masif sekali pemerintah dari BPJPH itu melakukan sertifikasi halal untuk UMKM-nya.
0: Betul.
1: Yeah. Mulai dari pelatihan pendamping proses halal, gitu ya, proses produk halal, kemudian pelatihan penyelia halal dan lain sebagainya gitu, untuk bagaimana produk UMKM dari makanan dan minuman itu bisa bersertifikasi halal. Itu masif sekali. Di Kota Palangkaraya juga demikian. Nah, kemudian juga passion juga sama. Kemudian pariwisata juga termasuk. Pariwisata halal juga sudah mulai dikembangkan nih. Salah satunya dengan apa sih melihat pariwisata halal itu ramah muslim. Ramah muslim ini dari dalam artian apa? Dalam artian mereka menyediakan musola. Mereka menyediakan tempat kita mau ibadah gitu ya. Kemudian itu hal yang paling apa ya, paling mendasar lah dari pariwisata gitu. Jadi setiap misalnya setiap tempat wisata itu apabila mereka menyediakan tempat sholat kayak gitu ya, itu berarti mereka sudah ramah muslim. Artinya mereka sudah bisa dianggap sebagai pariwisata halal seperti itu. Yeah. Jadi dan satu hal lagi, mereka di tempat wisatanya itu tidak menjual produk-produk yang
0: tidak halal,
1: haram seperti itu. Ya siapa tahu kan ada wisata-wisata yang menjual non halal gitu ya barang-barangnya gitu. Ya, itu harus dihindari juga. Jadi itu udah masif sekali, dan bahkan setiap UMKM, fashion, kemudian juga apa tadi pariwisata, itu kan sudah masuk ke platform-platform digital kan?
0: Iya. Yeah.
1: Mereka menawarkannya, mereka menyampaikan bahwa ini itu gitu, bahwa ini tuh halal, bahwa ini tuh sesuai dengan syariat Islam, bahwa pariwisatanya ini ramah muslim gitu ya, ada tempat ibadah dan sebagainya gitu. Tidak hanya produk-produk itu juga, termasuk juga yang paling ini di ya biasa anak muda kosmetik lah ya. Yeah. Itu juga masuk tuh.
0: Yeah, yeah.
1: Kosmetik. Jadi kosmetik halal itu juga penting. Jadi industri halal jadi semakin berkembang berkat adanya digitalisasi. Gitu. Jadi perkembangan industri halal berkat adanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang kompleks, luar biasa jadinya. Gitu. Nah itu, kemudian yang terakhir adalah generasi muda. Karena generasi muda saya bilang tadi bukan cuma sekedar pengguna daripada teknologi digital itu, tapi mereka bisa, tapi mereka juga pelaku usaha. Pelaku usaha muda kan banyak ya,
0: banyak
1: sekali.
0: Betul.
1: Ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk ekonomi syariah itu bisa lebih berkembang lagi secara digital melalui mereka, si generasi muda pelaku usaha ini tadi. Jadi mereka kan bisa diberikan edukasi ya gitu ya, terkait produk mereka harus tersertifikasi halal, bagaimana cara mereka melakukan promosi lewat media kayak gitu kan, secara digital itu tadi. Nah itu harus diberikan edukasi itu. Jadi bukan cuman sekedar mereka pengguna, tapi mereka langsung menjadi pelaku daripada perkembangan ekonomi syariah itu sendiri di dalam teknologi digital sekarang seperti itu. Menurut saya itu adalah peluang-peluangnya di era digital ya, ekonomi syariah.
0: Baik, terima kasih Mbak Jelita. Nah mungkin kalau apa ya, tantangan nih ya. Nah kalau kira-kira di sisi lain nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital nih, Mbak Jelita?
1: Iya, yang pertama mungkin tadi seperti saya bilang, yang pertama tantangannya ke teknologi, teknologi baru, gitu ya. Jadi seperti misalnya AI tadi, kemudian kayak kripto, kan lagi
0: betul
1: hype banget itu ya. Kadang generasi muda itu melihat sesuatu itu karena dia melihat orang lagi rame nih, apa sih itu? FOMO ya, ikut-ikutan.
0: FOMO.
1: Ikut-ikutan kayak gitu, karena ngelihat itu viral, itu ini ikut kayak gitu. Tapi nggak tahu hal itu transaksinya sesuai syariat apa tidak, kayak gitu. Itu ya yang menjadi tantangan kayak gitu, dari sisi ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sistem pengawasan. Gitu. Kenapa dari sisi pengawasan ini lebih kepada tadi label halal, label halal itu tadi. Karena yang namanya ekonomi syariah kan tidak lepas dari halal, produknya harus halal itu tadi kan salah satunya. Nah, sehingga sesuatu yang halal ini penting. Nah, jadi di sini perlunya pengawasan syariah. Perlunya pengawasan syariah yang lebih masif lagi. Jadi tidak hanya kita gembar-gembor terkait dengan ayo pakai sistem syariah, ayo ini orang sudah menggunakan, tapi kita tidak mengawasinya. Jadi ada ibaratnya itu monitoring ya. Jadi dievaluasi, diawasi ya gitu. Dilihat lagi. Terkadang begini. Misalnya ada UMKM mengajukan sertifikasi halal. Setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pemprosesan, mereka lolos mendapatkan sertifikasi halal. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kayak gitu, ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang membuat produk yang awalnya halal menjadi
0: tidak halal, non halal.
1: Iya. Jadi pelabelannya halal, ternyata ada unsur tidak halal di dalamnya. Ya karena ya pelaku usaha lagi ya kembalinya kayak gitu. Itu tantangan dari pengawasan syariahnya, dari sisi pengawasan syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari persaingan. Ya, yang konvensional ini kan sudah lebih dulu ya, sistem ekonomi konvensional sudah lebih dulu, dah duluan dia gitu. Nah, jadi ekonomi syariah ini dia harus lebih inovatif lagi. Supaya tidak tertinggal. Karena yang namanya si kakak itu pasti punya pengalaman yang lebih daripada si adek. Sehingga si adek harus pintar-pintar berinovasi supaya bisa menyaingi si kakak gitu. Nah, anggap saya si kakak ini adalah ekonomi konvensionalnya, si adek ini adalah ekonomi syariahnya. Jadi ekonomi syariah harus lebih inovatif lagi ya gitu. Harus lebih apa ya istilahnya, bukan cuman sekedar mengharapkan iya ini berlabel halal. Jangan sekedar label. Jangan sekedar label. Karena tadi label juga bisa menipu ternyata. Ya gitu kan, label halal itu tadi. Ya di awal dia memang sudah sesuai dengan kriteria halal, tapi ternyata berjalan waktu mereka bisa melakukan hal-hal yang curang itu tadi gitu kan. Dan yang terakhir kembali lagi literasi,
0: literasi
1: tantangannya. Penting sekali itu. Jadi poin besar tantangan sebuah ekonomi syariah dalam digitalisasi adalah literasi masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri. Apabila pemahaman kita baik, maka baik pula gitu kan inklusi syariahnya, penggunaannya jadi sesuai
0: outputnya
1: di masyarakat.
0: Betul.
1: Tapi apabila pemahamannya kurang, nah itu kita terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya saya bilang tadi pinjol tadi ya, itu pinjol itu tadi. Jadi misalnya nih si A lagi butuh dana, larilah.
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kita nantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Jumat 18 September 2026, sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Uliana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore ini ada rekan Ria Ria ya. Rekan
1: Halo.
0: Ria. Baik, halo Ria.
1: Halo rekan Auliana, hari ini bersama Dita Rania, Auliana.
0: Oh, Dita. Oke. Okay. Di sini
1: Salah ya
0: kelihatannya.
1: namanya ya.
0: Betul sekali. Apa kabar Dita?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda di sana? Bagaimana sekarang kondisi kabutnya di Banjarmasin?
0: Kayaknya masih deh ya, masih sudah masuk ke dalam rumah dan hampir kebanyakan nih penduduk di sini terkena ISPA, rekan Dita.
1: Kalau gitu jaga kesehatan ya untuk
0: Betul
1: teman-teman Anda di
0: sekali.
1: sana.
0: Iya, Samarinda bagaimana kondisi cuaca sore ini?
1: Samarinda kondisi cuaca sore hari ini cerah walaupun masih ada kabut asapnya tapi tidak sepekat kalau pagi. Biasanya kalau pagi pekat sekali.
0: Udah bau gosong ya, Tita ya,
1: Sudah
0: keciuman ya.
1: mulai.
0: Baik, tetap jaga kesehatan kita semua ya. Semoga ini cepat turun hujan, kabut asap juga bisa sudah reda seperti itu ya, bisa diantisipasi. Baik, rekan Dita, ada informasi apa dari kota tepian Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini masih terkait kabut asap, rekan Auliana, di mana Samarinda memberlakukan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara yang memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan. Jun.
2: Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai berisiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
3: Merekomendasikan adanya pembelajaran jarak jauh ya atau daring kepada anak sekolah dasar, kemudian anak TK dan sampai sekolah menengah pertama. Dan tadi malam sudah diputuskan ya dari Satgas, jadi mulai berlaku mulai hari ini ya, tanggal 17 September sampai dengan hari tanggal 19 sampai hari Sabtu.
2: Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode 1 hingga 17 September 2026. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Wahidudin mengatakan, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
4: Semua murid kita belajar dari rumah ya. Semua guru secara struktur ya sebagai pembelajar seperti biasanya. Namun pada saat sekarang dilaksanakan secara daring dalam jaring.
2: Kebijakan tersebut mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG maupun DLH dan juga Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Jika kualitas udara dan kondisi dinilai aman bagi anak-anak serta guru, pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Namun apabila kondisi belum aman, pembelajaran daring akan tetap dilanjutkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan kepada Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan, sore ini ada rekan Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Aulia. Bagaimana kabar Banjarmasin untuk hari ini, Aulia?
0: Kabarnya cerah berawan ditambah dengan angin kencang. Iya, luar biasa
1: Luar
0: sore hari
1: biasa.
0: ini. Bagaimana Tarakan?
1: Kalau Tarakan masih diliputi kabut asap ini, Aulia.
0: Iya, semoga sehat semua ya rekan-rekan di sana ya,
1: Amin.
0: Diti.
1: Iya, terima
0: Iya.
1: kasih, Auliana.
0: Oke, kayaknya pada sibuk tuh di belakang ya.
1: Benar-benar.
0: Oke,
1: Iya,
0: ada
1: karena
0: yang
1: kebetulan
0: berubah?
1: besok ada event RRI Fest ini, Aulia,
0: Iya,
1: di
0: luar
1: RRI Tarakan.
0: biasa. Wow,
1: Iya.
0: kegiatannya apa aja, Diti?
1: Ada jalan sehat, lomba
0: Besok ya?
1: fotografi, iya, lomba mewarnai dan juga karaoke lagu perjuangan untuk anak.
0: Wah, luar biasa.
1: Luar
0: Sukses ya
1: biasa,
0: acaranya
1: iya.
0: besok.
1: Terima kasih,
0: Baik.
1: Aulia.
0: Iya, ada informasi apa, Diti,
1: Iya.
0: dari Kota Tarakan sore ini?
1: Informasi mengenai kabut asap tidak mengganggu penerbangan di Bandara Juwata Tarakan, Auliana.
0: Oke, baik. Silahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aulia. Pendengar dan pemirsa, Bandara Juwata Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Jafar Nur.
2: Sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Adanya hujan yang mengguyur kota Tarakan tidak membuat kondisi kabut asap berkurang. Bahkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, kondisi jarak pandang saat kabut asap cenderung di angka 6 km dan bahkan bisa lebih turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara UPBU Juwata Tarakan Fahrudin Rahmat mengatakan bahwa kabut asap yang menerpa Tarakan masih aman untuk dunia penerbangan karena jarak pandang masih di atas 1 km. Fahrudin mengungkapkan dari maskapai yang ada seperti Batik Air, Superjet Air, Citilink, di mana semua penerbangan tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala.
2: Standarnya normalnya biasanya kalau clear bisa di atas 5 kilo sampai 10 km. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Diakui Fahrudin, kabut asap sudah terlihat tebal sejak beberapa hari lalu, namun masih aman untuk dunia penerbangan baik itu landing ataupun take off. Oleh karenanya, Fahrudin meminta kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara, penerbangan di Bandara Juwata Tarakan berjalan dengan aman dan lancar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Auliana, RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Diti Hanggraini melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis pembalikan badan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Berikut laporan Rizky Wahyudi.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, apabila memang penilaiannya tidak terlalu.
2: Memasuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, rencana pembalikan badan kapal mulai memasuki tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim expert untuk melihat langsung kondisi kapal. Tim expert tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin untuk melakukan penilaian terhadap kondisi KM Virgo Transport 8. Asesmen diperlukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim ekspor melakukan pemantauan langsung terhadap kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum langkah pembalikan kapal dilakukan.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal. Apabila memang penilaiannya tidak terlalu tinggi dari 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas. Kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi. Dalam mungkin yang utama adalah apa, minyak oli dan segala macam. Jadi masih jernih-jernih dan bisa terlihat dengan jelas dari udara.
2: Setelah asesmen dilakukan, tim kembali untuk membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Perlengkapan kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan dalam kecelakaan tersebut. Kusnul Khatimah menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari kelima pencarian.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami kan asal ditemukan. Asal raganya ada, kita tahu selamat atau enggak. Yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Di sisi lain, operasi SAR masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sektor lokasi kejadian. Hasil asesmen terhadap kondisi KM Virgo Transport 8 diharapkan dapat mendukung penentuan langkah berikutnya, termasuk penanganan kapal dan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Auliana, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, Nunukan, kabarnya baik, cuacanya juga cerah. Meskipun kemarin sempat kabut asapnya menebal lagi, cuman karena tadi malam kita alhamdulillah dapat hujan deras, jadi hari ini
0: Wah.
1: udah mendingan gitu.
0: Udah mendingan ya daripada yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Ntar bagi-bagi ya hujannya ke Banjarmasin juga, Rista. Oke, baik Krista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Oke, ada informasi tentang minat beras nih di wilayah Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, beras asal Sulawesi Selatan mulai kosong di sejumlah titik pasar sentral Inhutani Nunukan seiring menurunnya permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames menyampaikan, berdasarkan pantauan di pasar sentral Inhutani di beberapa titik, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kekosongan. Hal ini dikarenakan permintaan menurun di daerah.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
2: Ia juga mengatakan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga per kilonya Rp16.000, sehingga ada beberapa kompetitor yang harganya lebih rendah yang memberikan kepada masyarakat. Apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, maka konsumen akan mencari harga beras yang lebih murah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
2: Ketika ditanyakan terkait beras Bulog, ia menyebut jika beras Bulog merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak dapat dijual. Di sisi lain, ada juga kebutuhan masyarakat di beberapa titik menggunakan beras dari negeri tetangga Malaysia. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan menggunakan perdagangan lintas batas. Delita Reri melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Itu baik. Rekan Dewi, ada informasi apa dari Kota Cantik Palangkaraya?
1: Iya, Aulia dari Kota Palangkaraya sore ini masih terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan di mana Gubernur Kalimantan Tengah memastikan para mahasiswa tetap mendapatkan perhatian, Aulia.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, baik Aulia dan juga pendengar ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap, yang pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700 pangan. Momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah kondisi karhutla. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Selama itu yang berhak menerima, pasti dapat ya. Pasti dapat ya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
2: Kita bukan mengasih orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, selamat enggak, ini orang yang berdampak yang lain, tapi yang orang yang berhak menerima di luar kartu mau datang mendapatkan juga sudah banyak kemarin. Ini yang berdampak dari mahasiswa ini dari kedalaman 3.500 terus berikutnya terima terus input terus termasuk juga dari mahasiswa yang luar Kalimantan Tengah, yang kuliah di Kalimantan Tengah yang berdampak pasti dipastikan kita lahir untuk itu ya.
3: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita, mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Sangat bermanfaat karena kami yang dari pelosok ini mata pencaharian orang tuanya nggak nentu, apalagi kami di pedesaan. Kadang karena tingkat pendidikan orang tua kami juga rendah, jadi untuk mata pencaharian untuk kerja di perusahaan itu sulit.
3: Dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah Kalteng juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, membangun ratusan sumur bor multifungsi, dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian tadi Aulia, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Auliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya selesai sudah ya menggelar audisi Bintang Radio 2026 dan juga sudah mengumumkan pemenang yang nantinya menjadi perwakilan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya ya. Dan audisi sebelumnya juga ya pendengar ini dilaksanakan selama 2 minggu berturut-turut yang mana dalam 2 putaran peserta membawakan lagu pop dan juga lagu daerah pilihan mereka ya di hadapan para juri. Dan alhasil ya juara pertama ini diperoleh peserta asal Kota Palangkaraya yaitu Ogditia ya, yang mengaku bersyukur terpilih sebagai pemenang sekaligus nanti menjadi perwakilan Kota Palangkaraya untuk mengikuti seleksi di Korwil 8 ya, tentunya nantinya akan menghadapi persaingan yang juga semakin ketat ya. Selamat untuk Ogditia yang telah berhasil meraih juara pertama Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya dan akan menjadi perwakilan Palangkaraya untuk mengikuti seleksi di Korwil 8 Banjarmasin. Dan semoga persiapannya juga matang ya, suaranya tetap terjaga, mentalnya juga semakin kuat dan tentunya bisa tampil percaya diri dengan membawa karakter serta identitas daerah. Ya, informasi selengkapnya pendengar ya, RRI Palangkaraya umumkan pemenang Bintang Radio 2026. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Hormat, hak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dikutip CNBCIndonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Nanti sesaat akan berkumandang pada pukul 17.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan kumandang azan maghrib, pendengar, kami akan sampaikan ya pengajian ayat suci Al-Quran yang mana kami ambil dari surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 5.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sudah pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, sebuah informasi penting yang juga akan kami sampaikan ya, sehubungan dengan kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah ya, sebagaimana instruksi gubernur yang telah diperpanjang sampai dengan 8 Oktober 2026, maka RRI Palangkaraya patuh dan taat pada aturan tersebut terkait pelaksanaan RRI Fest. Di antaranya adalah jalan sehat, bazar UMKM, donor darah, dan lomba mewarnai. Dan pendengar, kegiatan yang semula dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 ini diundur ya, diundur menjadi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, tadi informasi yang kami hadirkan pendengar, dan sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
2: BPJS Kesehatan.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 18 September 2026. Berbagai informasi kami pun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Dan lain-lainnya yang berat menerima untuk terbuka, dilanggaran ada itu.
2: Pemerintah tentu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses MBG ini ya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 4.000 paket sembako kepada pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2, P3K, serta tenaga outsourcing sebagai bentuk kepedulian dan dukungan di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
3: Buruh, nelayan, petani, koter, ojol, terus parkir, dan lain-lainnya yang berhak menerima itu terbuka, dilanggaran ada itu.
4: Sebanyak 400 paket sembako disalurkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk PNS golongan 1 dan 2, P3K dan tenaga outsourcing untuk meringankan kebutuhan hidup di tengah bencana karhutla yang terjadi saat ini di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di halaman Istana Isen Mulang, Palangkaraya belum lama ini. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan pemerintah Provinsi Kalteng ini menunjukkan kepedulian kepada seluruh abdi negara di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekaligus meringankan beban hidup rumah tangga di tengah situasi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
3: Karena kami anggap berat menerima. Selain itu juga, ya tadi, selain di luar, kalau dia pesan buruh, nelayan, petani, koter, ojol, terus parkir, dan lain-lainnya yang berhak menerima, itu terbuka, dilanggaran ada itu. Nah, betul kami ada bantu Pak Presiden ya, untuk kutlah ini, beliau sudah semenjak kunjungan, ini banyak salah artikan, banyak ini dapat ke Kalimantan Tengah, termasuk ada dana Bampres 40 miliar.
4: Salah satu ASN penerima bantuan sembako Gubernur Kalimantan Tengah, Muhammad Ilham, mengharapkan agar bantuan yang diberikan pemerintah provinsi ini terus berlanjut karena sangat membantu kebutuhan hidup ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Mas Ilham, berapa kali sudah dapat bantuan dari gubernur nih, Mas?
6: Sudah sering, lebih dari 3 kali sudah.
5: Kalau yang bencana nih berapa kali?
6: Oh, yang bencana untuk kali ini, baru kali ini aja.
5: Dari kali ini? Ya. Gimana tanggapan ASN gubernur memberikan perhatian di musim bencana karhutla ini, Mas? Dengan sembako, mungkin ada uang transport juga.
6: Ya, untuk bantuannya kami sangat senang perhatian Pak Gubernur, karena di saat karhutla ini apa-apa serba mahal, jadi kami sangat terbantu untuk bantuan sembako ini.
4: Selain memberikan bantuan bagi abdi negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah provinsi juga akan memberikan bantuan pangan bagi masyarakat di kabupaten atau kota secara bertahap. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan kepedulian dan membantu masyarakat yang turut terdampak kondisi karhutla, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah provinsi tidak hanya menyasar di tingkat provinsi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, sehingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui BKPSDM memberikan pelatihan manajemen dasar kebencanaan bagi ASN di lingkungan pemerintah setempat. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno saat membuka kegiatan di Aula Tingang Menteng kantor Bupati meminta peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Wiyatno mengatakan ilmu dan keterampilan yang diperoleh tidak hanya untuk memenuhi sertifikasi, tetapi menjadi bekal yang dapat diterapkan saat membantu masyarakat terdampak bencana. ASN juga diharapkan mampu berkontribusi dalam menghadapi karhutlah, termasuk upaya pemadaman dan pencegahan meluasnya titik api. Menurut Wiatno, kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan keharusan yang harus terus diperkuat, mengingat adanya ancaman seperti banjir, karhutlah, serta krisis air bersih akibat musim kemarau. Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan akses mitra talenta sebagai bagian dari penguatan manajemen talenta ASN untuk mendukung penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana. Di tengah sorotan program makan bergizi gratis MBG di media sosial, pemerintah diharapkan untuk terus memastikan dan menjamin kesehatan serta layak makanan yang dibagikan pada siswa di sekolah. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pemerintah tentu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses MBG ini ya.
7: Kelayakan dan keamanan program makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan di berbagai daerah, menyusul munculnya informasi mengenai kasus keracunan makanan. Di Kalimantan Tengah, program MBG sementara diberhentikan selama kabut asap akibat karhutla, namun orang tua murid turut merasa khawatir dengan perkembangan informasi yang beredar di media sosial. Salah satu orang tua siswa SD Negeri 4 Menteng, Dirian Almas, juga merasakan kekhawatiran ketika program MBG kembali dilanjutkan saat pembelajaran tatap muka. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh proses produksi makanan MBG dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang berlaku.
2: Saya ingin sebagai orang tua, pemerintah tentu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses MBG ini ya, dari penyediaan bahan-bahannya, pendistribusiannya, cara pengolahannya, semuanya itu harus sesuai standar yang berlaku.
7: Sementara itu, Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda BPPMHKP Palangkaraya, Fahrizal mengatakan, untuk menjamin mutu produk makanan, para pemasok bahan baku perlu mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu. Dengan adanya sertifikasi, penanganan kebersihan selama proses produksi hingga distribusi diharapkan dapat terjamin dengan baik.
8: Kalau saat ini mungkin viral di media sosial terkait dengan kasus keracunan dan lain-lain, ini kan permasalahannya adalah pelaku usaha itu tidak menerapkan standar higien itu dengan benar ya, atau mutu hasil perikanan dengan benar. Nah, sertifikasi ini sebagai bentuk jaminan. Jadi jaminan itu dari sisi kebersihan pelaku usaha, dari sisi produknya gitu, itu yang kita jamin dari Badan Mutu KKP Palangkaraya.
7: Penerapan standar keamanan pangan menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima peserta didik tetap aman dan layak untuk dikonsumsi. Pengawasan juga perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga proses distribusi makanan kepada para siswa. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Koperasi Desa Merah Putih Bukit Tunggal dalam waktu dekat menyediakan gerai penjualan panen ikan milik nelayan. Tujuannya membantu pemilik keramba ikan mendapatkan nilai ekonomi sepadan dan perputaran ekonomi semakin meningkat. Berikut Edi Suroso melaporkan.
10: Dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deplok perikanan.
11: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ketua Kopdes Merah Putih Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, dalam waktu dekat ini, pemerintah juga menyiapkan tempat pengembangan sektor perikanan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi perikanan dinilai dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha.
10: Dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deplok perikanan. sangat bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Pertama itu LPG ya, LPG itu masyarakat bisa kalau didistribusikan oleh Pertamina, kita menjual dengan harga head 22.000. Kalau di luar kan bisa sampai 40.000.
11: Koperasi juga diarahkan untuk membantu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk LPG, apabila distribusinya dilakukan melalui Pertamina, masyarakat nantinya dapat memperoleh dengan harga sekitar Rp22.000 per tabung. Harga tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di luar jalur distribusi resmi yang mencapai sekitar Rp40.000 per tabungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Perindustrian Palangkaraya, Yunita, mengatakan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya hingga kini telah mencapai 19 lokasi. Gedung koperasi yang telah dibangun tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, diantaranya berupa gerai dan pergudangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan maupun penyimpanan berbagai kebutuhan masyarakat.
12: Nah, kalau terkait pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk Kota Palangkaraya sekarang sudah ada dibangun 19 di KKMP, di gedung KKMP yang sudah dibangun itu kan memang sudah disiapkan baik itu gerai-gerainya maupun pergudangan. Jadi nanti pengurus silakan untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah kelurahan masing-masing.
11: Selanjutnya pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih diminta menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal. Koperasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Murung Raya Herius memastikan pembongkaran pasar Pelita Hilir segera dilaksanakan setelah rencana tersebut terkendala masalah teknis dan keterbatasan waktu penganggaran pada 2025. Herius menyebut kesepakatan bersama para pedagang telah dilakukan sejak 2025, namun pembongkaran belum terrealisasi. Herius menjelaskan pembongkaran dilakukan berdasarkan kajian dan penilaian terhadap kondisi bangunan pasar yang dinilai sudah tidak dapat digunakan karena kondisi tanah yang miring menyebabkan bangunan ikut mengalami kemiringan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lokasi alternatif bagi pedagang, yakni Pasar Pelita Hulu dan Pasar Kawasan Bahitom. Herius meminta organisasi perangkat daerah terkait lebih cermat dalam mengatur strategi dan mempercepat pekerjaan yang telah direncanakan. Menurutnya, percepatan pembongkaran menjadi prioritas untuk mengantisipasi resiko bangunan roboh maupun longsor, sehingga keselamatan warga dan pedagang tetap terjamin. Yang terakhir pendengar, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian, termasuk pada kelompok anak. Upaya pencegahan dan deteksi dini terus dilakukan melalui pemberian vaksinasi serta pemeriksaan TBC, termasuk menyasar anak-anak usia sekolah dasar. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan program vaksinasi TBC serta pemeriksaan TBC pada anak SD di Kalimantan Tengah, berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama pengelola program TB Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Sony Purwanto.
13: Selamat sore pendengar. Program pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC terus menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. Salah satu upaya pencegahan TBC pada anak dilakukan melalui pemberian imunisasi BCG yang menyasar bayi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan program vaksinasi TBC, sasaran bayi yang mendapatkan imunisasi, cakupan vaksinasi, serta upaya dinas kesehatan dalam mencegah penularan TBC sejak usia dini, saya berbincang dengan pengelola program TB Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Sony Purwanto. Berikut ini.
14: Mohon izin terkait dengan program vaksinasi TBC di Kalimantan Tengah saat ini, bagaimana program tersebut, Mas, perkembangannya begitu?
15: Jadi kalau terkait program vaksin TB ini, sementara masih program nasional aja, Mas. Jadi pada balita seperti bayi baru lahir. Seperti itu. Jadi belum ada penemuan vaksin yang diberikan kepada anak yang pada usia anak seperti itu.
14: Pada usia SD begitu ya?
15: Belum. Jadi memang wacananya itu ada, cuma kan vaksin tersebut masih dalam fase uji klinis, jadi masih sedang dalam proses uji coba. Nah, itu di negara-negara yang jadi sampel seperti itu.
14: Oke. Nah, tadi untuk vaksin TBC untuk bayi begitu, itu bagaimana pemberiannya begitu, Mas?
15: Jadi diberikan pada bayi umur 1 minggu ya, lahir itu ya.
14: Oke. Itu. Jadi pada saat bayi itu baru lahir, jadi orang tua membawa ke posyandu atau puskesmas begitu ya untuk diberikan suntikan?
15: Iya, ya bisa satu bulan mas, di usia satu bulan.
14: Nah, itu sudah berjalankah di Kalimantan Tengah? Sudah berapa begitu yang jadi sasaran vaksin TBC untuk balita begitu mas, bayi begitu?
15: Kalau untuk balita itu programnya sudah dari bertahun-tahun yang lalu mas ya, itu dari kita, dari saya lahir 50 tahun yang lalu sudah ada itu vaksin BCG. Itu, dan itu memang secara program diwajibkan kepada bayi baru lahir seperti itu.
14: Dan pada tahun 2026 apakah ada target dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk bayi yang diberi vaksin begitu?
15: Kalau bayi yang diberikan vaksin BCG itu targetnya 90% minimal seperti itu dari jumlah kelahiran seperti itu.
14: Saat ini sudah berapa yang diberikan?
15: Nah, kalau kita di program TB ini itu tidak langsung mengurus masalah terkait vaksin itu mas ya, karena itu yang tahu sasarannya itu di program vaksinasi, nah, itu adalah kita namanya bagian imunisasi. Nah itu yang dia tahu target jumlah balita-balitanya seperti itu.
14: Ya jumlah-jumlahnya begitu ya. Apakah itu betul, termasuk di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota begitu yang mendatanya begitu, Mas?
15: Betul ya. Jadi kita ada target nasional kan seperti itu ya. Itu jadi nanti itu dibagikan ke provinsi dan kemudian di provinsi dibagikan lagi berdasarkan kabupaten kotanya masing-masing seperti itu, berdasarkan jumlah sensus ya, sensus perhitungan jumlah balita 0 sampai dengan 3 tahun seperti itu.
14: Oke, nah tadi kan disinggung masalah belum adanya vaksin TBC untuk anak SD begitu karena sedang dalam uji coba begitu. Nah, ya, sampai saat ini perkembangan dari uji coba vaksin TBC untuk SD itu apakah ada informasi selanjutnya begitu, Mas?
15: Oke, baik. Untuk uji coba vaksin itu memang dari Bill Gates Foundation ya, dari Bill Gates Foundation itu mereka mencoba untuk membuat vaksin TB untuk anak-anak sampai dengan dewasa seperti ya.
14: Oke.
15: Nah itu progresnya itu sudah dalam fase 3 uji klinis. Nah itu jadi fase 3 uji klinis itu maksudnya sudah diuji cobakan di beberapa negara termasuk di Indonesia menjadi salah satu tempat yang uji coba seperti itu.
14: Oke. Nanti pada saat itu uji cobanya berhasil, baru disebarluaskan ke seluruh dunia dan termasuk Indonesia dan Kalimantan Tengah melakukan itu, gitu ya.
15: Betul.
14: Bagaimana pemeriksaan TBC untuk anak SD di sekolah, Mas? Pemeriksaannya begitu?
15: Pemeriksaannya.
14: Khusus untuk pemeriksaannya.
15: Jadi kalau anak SD di sekolah itu siswa di screening mas, jadi screening gejala seperti itu.
14: Oke.
15: Okay. Screening gejala apabila anak-anak itu ada terdapat tanda-tanda seperti penurunan berat badan, kemudian ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian juga ada berkeringat malam hari tanpa aktivitas seperti itu, berat badan menurun, nafsu makan menurun, nah itu kita periksa.
14: Batuk terus menerus begitu ya mas ya?
15: Ya selama 2 minggu.
14: Oke, jadi selama ini yang pemeriksaan untuk anak SD di sekolah itu ada menemukan begitu kasus TB begitu mas?
15: Jadi kita kalau untuk anak-anak biasanya kalau yang di sekolahan tuh enggak ya, jadi dia datang ke puskesmas.
16: Oke, baik.
15: Atau ke dokter praktek seperti itu.
16: Oke, Mas, ini yang terakhir pertanyaan saya terkait dengan vaksin TBC, program vaksin TBC untuk bayi begitu. Nah, harapannya apa sih dari Dinas Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, Mas?
15: Baik. Kalau untuk harapan kita terkait program vaksin TB ini kan, kalau pada anak-anak itu kita harapkan semua orang tua yang memiliki anak baru berlahir ya, terutama di usia 2-1 bulan itu kita harapkan untuk mau membawa anak-anaknya untuk divaksinasi di tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat, terutama di puskesmas dan posyandu seperti itu. Karena dengan program vaksin tersebut dapat mencegah anak-anak kita untuk tertular dari penyakit TBC seperti itu.
16: Oke, baik, terima kasih Mas atas informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, Mas. Terima kasih, selamat sore, Mas.
15: Iya, sama-sama, selamat sore.
16: Baik, itu tadi pendengar wawancara saya bersama pengelola program TB Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Sony Purwanto, terkait dengan program vaksinasi TBC di Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: di sini. Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus.
3: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter,
4: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan Belanja dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjadi.

0: juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
2: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga dekan asda provinsi kabupaten kota umum dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
5: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
4: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
6: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
4: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
7: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
8: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
7: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke-5M ya.
8: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
9: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
8: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.

0: jadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
1: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
0: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
2: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan yang fokus. Pokoknya besok ini kita mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluar kembali buat kita. Dan pasti kita akan main yang berani, merasa kuat dan ditangani lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
0: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali ya di kesempatan malam hari ini. Pro 1 RRI Palangkaraya setiap Jumat malam akan selalu menghadirkan mimbar agama Hindu ya. Dan pendengar, tema dari mimbar agama Hindu pada malam hari ini adalah bakti terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ibu Niwayan Sukarini SSH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Niwayan Sukarini.
2: Selamat malam Ibu.
1: Iya, senang sekali ketemu jumpa lagi ya malam hari ini kita.
2: Iya.
1: Tema kita adalah bakti terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya bagi umat Hindu. Kira-kira ini ada penjelasan apa nih yang bisa disampaikan? Silahkan Ibu.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Tabe selamat linggu nalatai, salam saujud karende melempang, Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Yanama Swaha. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit, karena atas asung warakertanugrahanya lah kita dapat masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan serta ketenangan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan mimbar agama Hindu kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bakti kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika mendengar kata bakti, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah sembahyang di pura. Tentunya membawa bantan, mengucapkan mantra, atau mengikuti upacara-upacara keagamaan. Semua itu memang merupakan bentuk bakti. Namun, apakah bakti hanya dilakukan ketika kita berada di tempat suci? Jawabannya tentu tidak. Bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan sesungguhnya dapat kita wujudkan dalam setiap aktivitas kehidupan. Bakti dapat terlihat dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, dan bagaimana kita menjalankan kewajiban dengan tulus. Dengan demikian, bakti bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan atau mendekatkan diri kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa melalui persembahyangan, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ajaran agama Hindu, bakti berarti rasa cinta, hormat, penghormatan, penyerahan diri, serta ketulusan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Bakti merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa Ranying Hatala Langit. Dalam ajaran agama Hindu, dikenal beberapa jalan untuk mencapai tujuan kehidupan. Salah satunya adalah Bakti Marga, yaitu jalan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan melalui cinta kasih dan pengendalian atau pengabdian. Bakti tidak harus selalu diwujudkan dengan sesuatu yang besar. Senyum yang tulus, berkata sopan, membantu orang yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh, serta bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh ide Sang Hyang Widiwasa juga dapat menjadi bentuk bakti kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa bakti bukan hanya apa yang kita persembahkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan, tetapi juga bagaimana kita menjalankan kehidupan sebagai manusia yang baik. Pendengar RRI yang berbahagia, bentuk bakti yang paling sederhana adalah bersyukur. Setiap hari kita menerima begitu banyak anugerah oleh Tuhan. Kita diberi kehidupan, kita diberi kesehatan, kita diberi keluarga, kita diberi pekerjaan, dan kita diberi kesempatan untuk belajar, kita diberi udara untuk bernapas, kita juga diberi makanan untuk dikonsumsi, serta alam yang menjadi tempat kita menjalani kehidupan. Kadang-kadang manusia lebih mudah mengeluh daripada berucap syukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merasa bahagia. Namun ketika keinginan belum tercapai, kita merasa kecewa dan bertanya, "Mengapa Tuhan memberikan ini kepada saya?" Padahal dalam setiap keadaan selalu ada pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Dengan berucap syukur, hati menjadi lebih tenang. Kita belajar menerima kehidupan dengan bijaksana tanpa berhenti berusaha. Bersyukur bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Justru sebaliknya, kita tetap berusaha mencapai tujuan. Tetapi hasil akhirnya, kita serahkan kepada Tuhan. Inilah salah satu bentuk bakti dalam kehidupan. Persembahyangan merupakan salah satu bentuk nyata bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Melalui persembahyangan, kita mengarahkan pikiran dan hati kepada Tuhan. Melalui persembahyangan bukan hanya sekedar gerakan atau rutinitas. Yang paling penting adalah ketulusan hati dan konsentrasi pikiran. Ketika kita melakukan persembahyangan, hendaknya kita berusaha meninggalkan sejenak berbagai kesibukan dan mengarahkan pikiran kita hanya pada satu tujuan, yaitu kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Kita dapat melaksanakan persembahyangan sesuai kemampuan dan keadaan, baik di rumah maupun di tempat suci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal dengan pelaksanaan Trisandhya sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengingat dan memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan. Dengan membiasakan diri melaksanakan persembahyangan atau bersembahyang, kita melatih hati agar selalu mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bakti kepada Tuhan tidak akan memiliki makna yang sempurna apabila hanya dilakukan dalam persembahyangan. Tetapi perilaku kita sehari-hari bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Disinilah kita dapat menghubungkan dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Ajaran Trikaya Parisuddha mengajarkan kita tentang tiga cara menyucikan diri. Yang pertama yaitu manacika, berpikir yang baik. Yang kedua yaitu wacika, berkata yang baik. Serta yang ketiga yaitu kayika, berbuatlah yang baik. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berusaha tidak memiliki pikiran buruk terhadap orang lain, itu merupakan latihan dari Dharma. Ketika kita berbicara dengan sopan dan tidak menyakiti hati orang lain, itu juga merupakan bentuk pengalaman Dharma. Ketika kita membantu orang lain, melaksanakan tugas dengan jujur, dan tidak merugikan sesama, itu juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai bakti. Jadi, sembahyang menghubungkan hati kita dengan Tuhan Ide Sang Yang Widiwase, sedangkan perilaku yang baik menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan tersebut benar-benar kita jalani dan kita laksanakan. Keluarga merupakan tempat pertama bagi kita untuk belajar tentang bakti. Bakti kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan menghormati orang tua, menyayangi keluarga, melaksanakan kewajiban, serta menjaga keharmonisan antar rumah tangga. Bagi anak, menghormati dan membantu orang tua merupakan bentuk pengamalan dari Dharma. Bagi orang tua, tentu saja memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, teladan, dan membimbing anak-anak kepada anak-anak juga merupakan bentuk pengabdian. Keluarga yang dilandasi nilai agama akan menjadi tempat yang memberikan ketenangan dan pendidikan yang pendidikan moral bagi setiap anggotanya. Oleh karena itu, mari kita mulai mengajarkan bakti bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui contoh. Anak-anak tentunya belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua membiasakan diri melaksanakan persembahyangan atau bersembahyang, berkata sopan, menghormati orang tua atau orang lain, dan bersyukur, anak-anak akan mendapatkan contoh nyata tentang bagaimana nilai dari ajaran agama yang diterapkan. Apakah bekerja juga dapat menjadi bentuk bakti? Jawabannya tentu iya. Ketika kita menjalankan pekerjaan dengan jujur, bertanggung jawab, melaksanakan dengan disiplin, dan tidak merugikan orang lain, pekerjaan tersebut dapat menjadi bagian dari pengabdian. Apapun prosesi atau profesi kita, selama dilakukan dengan jalan Dharma dan ketulusan, pekerjaan memiliki nilai yang baik. Seseorang guru misalnya mengajar dengan penuh tanggung jawab. Seorang pegawai melaksanakan tugas dengan jujur. Seorang pedagang memberikan pelayanan yang baik dan tidak melakukan kecurangan. Seseorang petani merawat tanaman dengan sungguh-sungguh. Semua pekerjaan tersebut dapat menjadi bentuk pengabdian apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Dharma. Dengan demikian, bhakti tidak hanya dilakukan di pura, tetapi juga di tempat kerja. Kita juga dapat menunjukkan bhakti kepada Tuhan melalui kasih sayang kepada sesama. Pertanyaannya, mengapa? Tentu saja karena manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Membantu sesama, menghormati orang lain, menjaga kerukunan, dan menghindari permusuhan merupakan bagian dari pengamalan ajaran Dharma. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Oleh karena itu, mari kita membangun sikap saling menghormati tanpa membedakan latar belakang. Bakti kepada Tuhan hendaknya melahirkan cinta kasih, melahirkan kepedulian, melahirkan toleransi dan kerukunan. Jangan sampai seseorang rajin bersembahyang tetapi masih suka merendahkan orang lain. Jangan sampai kita rajin melakukan upacara-upacara tetapi masih mudah marah, berkata kasar atau menyakiti sesama. Agama hendaknya membawa perubahan dalam diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Alam juga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seluruh lingkungan merupakan anugerah yang harus kita jaga. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, merawat tanaman, serta menjaga kelestarian alam juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam ajaran Hindu, keharmonisan kehidupan sangat erat dengan konsep ajaran Trihita Karana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungan. Ketika hubungan tersebut dijaga dengan baik, kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Maka, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah bakti kepada Tuhan sudah tercermin dari cara kita memperlakukan alam? Pendengar RRI yang saya hormati, kehidupan saat ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi dan media sosial. Kita dapat menggunakan teknologi untuk belajar agama, mendengarkan Dharma Wacana, atau membaca kitab suci, serta mengikuti kegiatan keagamaan dan menyebarkan pesan-pesan positif. Namun, media sosial juga harus digunakan dengan bijaksana. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, menghina orang lain, melakukan perundungan, atau menimbulkan permusuhan. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini dapat menyakiti orang lain? Jika tidak bermanfaat, lebih baik tidak kita sebarkan. Karena pada akhirnya, kualitas bhakti tidak hanya dilihat dari seberapa besar persembahan kita, tetapi juga dari seberapa tulus hati, baik, dan perilaku kita. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita sejenak melakukan introspeksi diri. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengingat Tuhan setiap hari? Sudahkah kita bersyukur atas apa yang kita miliki? Sudahkah pikiran kita dipenuhi hal-hal yang baik? Sudahkah perkataan kita memberikan kedamaian kepada orang lain? Dan sudahkah perbuatan kita membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat? Jika jawabannya belum, tidak perlu berkecil hati. Mari kita mulai memperbaiki sedikit demi sedikit. Karena menjadi manusia yang baik adalah sebuah proses. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa bakti kepada Tuhan bukan hanya diwujudkan melalui persembahyangan dan upacara keagamaan. Bakti juga bisa kita wujudkan melalui rasa syukur kita kepada Ide Sang Hyang Widiwase atau Tuhan, melaksanakan persembahyangan yang tulus, pikiran dan perkataan maupun perbuatan kita baik, menghormati dan menyayangi keluarga, melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan tanggung jawab, membantu dan menghormati sesama, serta menjaga kelestarian alam dan menggunakan teknologi dan media sosial secara bijaksana. Marilah kita jadikan bakti sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya mengingat Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi mari mengingat Tuhan ketika kita bahagia, ketika kita bekerja, dan ketika kita menghadapi kesulitan, serta ketika kita memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, kehidupan kita akan selalu berada dalam tuntunan ajaran Dharma. Semoga Ide Sang Hyang Widiwase senantiasa memberikan tuntunan kekuatan dan kedamaian dan keselamatan bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om Sai, Sai, Sai. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi ya penjelasan dari Ibu Niwayan Sukarini tentang topik Mimbar Agama Hindu malam hari ini ya. Bakti kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang sudah disampaikan ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa bakti kepada Tuhan tidak hanya diwujudkan melalui doa dan ibadah, tetapi juga melalui perbuatan baik, ketulusan, dan tentunya juga menjaga hubungan dengan sesama serta menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya Mimbar Agama Hindu malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: ...95,9 MHz pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Dengan saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Arin.
1: Halo Kak, selamat malam juga.
0: Baik, bagaimana kabar Prakirawan Arin malam hari ini?
1: Kabarnya baik Kak sejauh ini.
0: Kabarnya baik. Silakan informasi cuaca esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Sabtu 19 September 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan, disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga diperkirakan akan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, dan Murung Raya bagian utara pada sore harinya. Dan pada malam hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, dan Barito Utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 18 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Adalah Mandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalamu di 99,2 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan jangan lewatkan juga mini drama radio serta obrolan komunitas bersama Sekolah Sepak Bola. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan Melodi Memori Pop Dangdut. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Tetap bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

0: Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan mini drama radio di ruang dengan Anda dengan Topeng Sang Ayah.
1: Orang-orang harus tahu acara kita berjalan berkat bantuan besar Pak Amin nih.
2: Dih, bilang aja itu kode biar bisa pamer. Ah, bener-bener narsisis.
3: Rani, kesini kamu. Kamu benar-benar memalukan. Tidak berguna.
2: Ayah, ada apa ini?
3: Kamu tahu apa kesalahanmu? Kamu membuat ayah malu di depan anak buah ayah.
2: Tapi ayah, Rani hanya...
3: Apa susahnya menunggu di rumah? Dan biaya wisudamu itu memang sepenting itu sampai kamu tagih ke kantor ayah.
2: Rani pikir sambil mengantar makan siang, kita bisa sekalian membahasnya. Seminggu lagi Rani kan wisuda ya. Dan Rani sudah memberitahu ayah sejak 2 bulan yang lalu.
3: Diam! Kamu tidak berhak membantah ayah.
4: Sudah ya, jangan sakiti Rani.
3: Diam kamu! Jangan ikut campur!
5: Begitulah hari-hari yang dilalui Rani. Dia belum menyadari ada yang salah dengan ayahnya. Gadis ini hanya berpikir apa yang dilakukannya memang pantas diberi teguran keras.
6: Itu bukan salahmu, Rani. Gara-gara lupa menutup pintu ruangan ayahmu, kamu dapat tamparan seperti ini. Kamu harus melawan.
2: Tapi aku takut. Ayah memang benar, ah. Aku membuat malu dirinya karena suaraku terdengar sampai keluar.
6: Enggak, ayahmu salah. Dia seorang narsisis. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri.
2: Narsisis? Apa itu?
6: Itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang merasa dirinya paling penting dan tidak peduli pada perasaan orang lain. Begini Ran, aku mungkin sedikit subjektif menilai pengalamanmu, tapi kamu bisa bercerita dengan orang yang tepat. Ini aplikasi konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Jika malu, kamu bisa cerita lewat pesan teks. Tapi jika sudah nyaman, kita bisa loh tatap muka untuk berkonsultasi. Aku akan temani, janji.
5: Ditemani Tiara, Rani mengunjungi seorang psikolog di kotanya. Ia menceritakan kondisi keluarganya, pengalamannya, termasuk sifat ayahnya yang berbeda 180 derajat ketika di hadapan publik dan saat berada di rumah.
2: Hari-hari yang saya lalui seperti film horor, Bu Maya. Saya selalu menebak-nebak apakah ayah suka atau tidak dengan apa yang kami lakukan.
7: Rani, ini sudah langkah yang tepat. Kamu sudah berani datang konsultasi ke sini. Saya paham apa yang kamu alami tentu berat untuk kamu dan ibumu. Tapi ngomong-ngomong, kamu pernah dengar gak istilah grey rock?
2: Apa itu, Bu?
7: Saya tidak bisa mendiagnosa ayahmu seseorang yang punya narcissistic personality disorder atau NPD. Tapi dari ceritamu, kamu bisa melakukan grey rock sebab mereka biasanya dengan kecenderungan narsistik ini seringkali mencari perhatian, validasi, dan reaksi emosional dari orang lain. Kalau tubuh kita butuh asupan gizi, berbeda dengan orang NPD, mereka butuh makan dari drama dan konflik. Nah, dengan menjadi grey rock ini, kamu bisa menghilangkan sumber makanan emosional mereka, Rani.
2: Bagaimana caranya, Bu Maya?
7: Kamu bisa berikan respon yang singkat, datar, dan tidak terbawa emosional. Jangan lupa juga, kamu harus hindari menyampaikan opini pribadi. Dan ini mungkin sulit, yaitu mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan menghindari menunjukkan emosi. Tapi yang terpenting adalah kamu jangan terpancing untuk marah, sedih, atau bahkan takut, tetap tenang dan terkendali.
2: Jika saya lakukan itu semua, apakah ayah akan berubah?
7: Bukan, Rani. Inti dari teknik ini adalah membuat diri kamu nampak membosankan, tidak menarik, dan tidak responsif seperti batu abu-abu atau grey rock. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi, Rani, sebelum saya tutup sesi konseling kita hari ini?
2: Saya rasa cukup, Bu Maya. Saya hanya berpikir, apakah saya bisa mengontrol diri saya di hadapan ayah?
7: Semua kembali kepada diri kamu. Dengan kedatangan kamu hari ini saja, ini sudah satu langkah yang besar. Saya percaya seorang Rani bisa menetapkan batasan yang tegas.
2: Terima kasih, Bu Maya.
7: Sama-sama, Rani. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya, Rani.
6: Sudah selesai, Ran. Kita pulang sekarang.
2: Iya, ayo.
5: Rani mulai mencoba apa yang disarankan psikolog. Meski ia tahu ayahnya tak akan suka dan selalu memancing konflik dengan drama baru.
8: Rani, sini nak. Boleh ayah bicara sebentar?
2: Iya, ayah.
8: Uang makan ayah belum turun dan kemarin kamu minta tiba-tiba biaya wisudamu itu. Ayah mau kamu berhemat dulu ya. Mulai hari ini tidak ada uang saku.

0: sebentar. Wah, Pak Roy ada apa ini? Pagi-pagi datang kemari.
1: Pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak?
2: Biasa, Pak. Sudah mau dekat bulan Agustus ini.
0: Baik, kabar saya baik. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Pak. Komplek kita mau mengadakan lomba-lomba, Pak. Dan kalau berkenan, kami meminta partisipasi Bapak secara sukarela nih untuk membeli hadiah dan mendekorasi panggung, Pak.
0: Oh, 1 juta cukup?
1: Wah, ini lebih dari warga lain, Pak. Pak Amin emang benar-benar TOP deh.
0: Tapi jangan bilang-bilang ya, apalagi sampai naik panggung. Terlalu sering.
1: Saya malah nggak kepikiran soal naik panggung, Pak. Malah ide bagus itu, Pak. Orang-orang harus tahu acara kita berjalan berkat bantuan besar Pak Amin nih.
3: Dih, bilang aja itu kode biar bisa pamer. Ah, benar-benar narsisis.
0: Rani, tolong buatkan Pak Roy minum. Sekalian, ambilkan HP ayah. Mau ayah transfer sekarang.
3: Oke.
1: Ayahmu keren, Rani. Kamu harus banyak belajar dermawan seperti ayahmu, Ran.
0: Tahu apa anak zaman sekarang? Bisanya minta uang jajan saja.
4: Rani tak terpancing dengan apa yang dilakukan ayahnya. Dan hari-hari berikutnya, jika direndahkan atau dimanipulasi, ia tak bereaksi. Ia mulai paham momen ayahnya menjadi sosok baik hati di hadapan orang lain, namun selalu merasa paling benar, haus pujian, dan minim empati di hadapannya. Dengan mewaspadai orang narsisis, Rani telah melindungi diri dan tak membiarkan mereka mengendalikan hidup. Mereka memikat, namun merusak. Maka, jaga jarak dan tetapkan batasan, karena kesehatan mental nomor 1. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Sampai jumpa.

0: 95,9 MHz Pro Sat RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.

0: Ya, mendengar selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali menemui Anda dalam program obrolan komunitas. Ruang berbagi cerita, gagasan, dan inspirasi dari berbagai komunitas yang tumbuh dan bergerak di tengah masyarakat. Dan pendengar, malam ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang bukan hanya berbicara soal olahraga saja, tetapi juga tentang proses pendidikan, pembinaan, penguatan karakter, dan masa depan anak-anak muda Kalimantan Tengah melalui sepak bola. Bagaimana dinamika sepak bola saat ini nih? Dan tema malam hari ini cukup menarik ya, yakni lewat SSB mencetak talenta profesional untuk generasi emas sepak bola di Kalimantan Tengah. Nah, sekolah sepak bola atau SSB menjadi salah satu tempat penting nih bagi anak-anak untuk mengenal sepak bola sejak usia dini. Bukan sekedar bagaimana menendang, mengoper, atau mungkin mencetak gol ya, tetapi bagaimana mereka belajar disiplin, kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan memiliki mental untuk terus berkembang. Dan malam hari ini kita akan menggali lebih jauh bagaimana proses pembinaan tersebut dilakukan, tantangan yang dihadapi para pelatih, serta seperti apa sih peluang anak-anak Kalimantan Tengah nih untuk tumbuh menjadi talenta sepak bola profesional di masa depan. Dan buat Anda pendengar yang ingin bergabung dalam obrolan malam hari ini, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp ya, atau telepon WhatsApp di 0811-5203-123. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang wah cakep-cakep nih malam hari ini ya, tentunya dengan kostumnya membawa nama SSB Enggang Dream Team FC nih. Yang pertama ada Mas Andre Hestrada selaku pelatih SSB Enggang Dream Team FC. Selamat malam Mas.
1: Selamat malam Mas Adi.
0: Iya, gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah, sangat bersemangat baik. Sekali. Sangat bersemangat ya, karena ini memang adalah cikal bakal para talenta muda ya nanti untuk Kalimantan Tengah tentunya. Dan kemudian ada juga Mas Muhammad Yusuf Rahmadi, asisten pelatih SSB Enggang Dream Team FC. Selamat malam Mas Yusuf.
2: Selamat malam Mas Adi.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini nih Mas Yusuf?
2: Alhamdulillah malam ini.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, dan yang ketiga ada Mas Ridho Fauzi nih, pelatih kiper SSB Enggang Dream Team FC. Selamat malam Mas Ridho.
3: Selamat malam Mas.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini Mas Ridho?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Cukup deg-degan gak?
3: Lumayan
0: ya. Baik nih. Nah, buat mengawali perbincangan kita malam hari ini, kita dimulai dari Mas Yusuf dulu nih. Mas Yusuf, apa sih filosofi besar yang diusung sama SSB ini untuk sepak bola Kalimantan Tengah? Dan ini cukup menarik ya, ini namanya Enggang nih. Dan Enggang itu juga terkenal dengan burung yang ada di Kalimantan Tengah. Apalagi di sini ada kata Dream Team nih. Apakah ini memang harapan masa depan nih? Silakan Mas, seperti apa nih filosofi besarnya?
2: Baik, Mas Adi, sedikit menjelaskan kalau kita melakukan pelatihan itu sesuai dengan apa yang diarahkan dari PSSI langsung. Kita melakukan pelatihan menurut filosofi sepak bola Indonesia ya, Coach.
0: Betul.
2: Untuk cara latihan dan segala macam itu, mungkin Coach Andre yang lebih bisa menjelaskan dengan detail. Kalau dari saya, berusaha semaksimal mungkin untuk sama-sama dengan coaches lainnya aja.
0: Oke, siap. Kalau dari Mas Andre sendiri nih, tadi dimention seperti apa tuh filosofi besar dari SSB ini Mas Andre?
1: Iya, baik Mas Adi. Jadi filosofi sepak bola Indonesia itu sekarang sebenarnya ada pembaharuan lagi Mas Adi. Jadi di mana filosofi sepak bola Indonesia itu menginginkan para pemain-pemain sepak bola di usia dini itu belajar untuk bermain sepak bola secara konstruktif dan progresif.
0: Oke.
1: Yang artinya dari usia dini itu anak-anak sudah diajarkan untuk bermain, menguasai bola dari bagian bawah sampai dengan bagian atas, artinya bermain dari area build up dari bawah sampai dengan atas, dan juga memiliki gaya permainan yang konstruktif atau menyerang atau progresif ya, atau yang kita bilang bahasanya itu intensitasnya lebih tinggi bahasanya. Jadi kita tidak lagi hanya sekedar bermain untuk tujuan menciptakan sepak bola scoring aja, tapi juga sebagai

0: Nah, profesional bahasanya kan. Jadi maka istilahnya adalah dream team itu adalah tim impian, di mana tim itu berawal dari mimpi dulu sampai nantinya jadi kenyataan. Nah, terus kenapa kita pilihnya burung enggang? Karena enggang itu kan adalah ciri khas dari kota kita tersayang ini ya, kota yang sangat luar biasa, yang kota kita bisa bilang mungkin kalau dalam ranah sepak bola, Palangkaraya masih belum terlalu terdengar di wilayah lain, tapi melalui Enggang Dream Team inilah suatu saat nanti kita akan menuju ke sana, Mas Adi. Oh, gitu.
1: Semoga ya.
0: Amin.
1: Ini benar-benar jadi cikal bakal nih.
0: Amin, Mas Adi.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, kalau standar kurikulumnya nih seperti apa sih yang diterapkan di SSB ini?
0: Standar kurikulum maksudnya seperti metode pengajaran mungkin ya. Jadi dari fase 6 sampai 12 tahun yang kita ajarkan sekarang di SSB itu, Mas Adi, kita punya bagan-bagan atau punya metode latihan yang berbeda.
1: Baik.
0: Karena di usia fundamental atau 6 sampai 12 itu adalah fase bermain.
1: Nah,
0: jadi Mas Adi kalau bisa bicara sebelum sampai saya mengerti apa itu pelatih sekolah sepak bola, sebenarnya dulu juga kita pernah melangkah di arah yang salah.
1: Baik.
0: Artinya masih dengan titik keberhasilan itu adalah saat anak-anak ini menang atau menjuarai suatu kompetisi. Ternyata setelah kita gali lebih dalam, setelah kita belajar, setelah kita mencoba untuk memahami apa sih maksud dari sekolah sepak bola tadi, ternyata mengenal fundamental atau permainan sepak bola usia dasar itu memang benar-benar harus kita tekuni benar-benar. Jadi jangan sampai salah. Jadi banyak pelatih-pelatih di usia dini itu yang berpatokan bahwasannya kemenangan itu adalah hal titik akhir dari pelajaran. Padahal 6 sampai 12 itu masih fase bermain. Jadi nanti kita dalam sekolah sepak bola Enggang Dream Team terapkan adalah di usia 6 sampai 9 kita akan kenalkan anak-anak ini tentang sport atau sepak bola tersebut. Jadi bagaimana caranya dia memulai latihan dengan pemanasan, berkelompok, terus berkomunikasi, juga ada peraturan di sana, kita mulai terapkan itu. Masuk di usia 10 sampai 12 kita mulai memasukkan fase teknik dasarnya di sana. Ada pengendalian passing, receive, driving, kontrol, dribble, terus ada scanning dan macam-macam teknik dasar dalam sepak bola yang sudah mulai kita terapkan di sana. Masuk di usia 13 nanti, itu kita nggak akan lagi mengulang pelajaran-pelajaran yang harusnya dilakukan di usia dasar.
1: Ya.
0: Nah, jadi banyak kesalahan dari usia dini tadi, saat dia udah beranjak di usia pelatihan yang memang sudah masuk di arah untuk melakukan suatu kemenangan, dia harus mengulang lagi materi-materi yang tidak diajarkan atau tidak benar-benar pakem diajarkan di usia 6 sampai 12 tahun. Dan itu yang jadi salah satu nilai kita di Enggang Dream Team adalah memulai latihan itu berdasarkan fase umur. Jadi 6 sampai 12 itu kita benar-benar menerapkan bagaimana anak-anak ini happy dulu sama kita. Happy dulu sama orang-orang yang ada dalam sepak bola, happy dulu sama pelatihnya, happy dulu sama olahraganya. Setelah itu saat dia sudah menguasai rasa senang tadi, maka kita sebagai pelatih harus piawai atau harus lebih teliti bagaimana anak ini yang benar-benar bisa bermain bola akan kita arahkan ke tahap selanjutnya. Dan sekarang Mas Adi mungkin di Enggang Dream Team kita masih menerima siswa dari 6 sampai 12 tahun aja. Karena memang sekolah sepak bola yang kita pegang sekarang itu juga tergolong sepak bola usia SSB yang baru di Palangkaraya. Karena kita berdiri di tahun 2025 bulan Juni. Dan sekarang baru satu tahun berjalan dan alhamdulillah juga kita ya sesuai dengan apa yang kita tuju dari awal, apa yang kita inginkan dari awal, dan Enggang Dream Team sudah berjalan sesuai dengan target yang kita
1: targetnya
0: inginkan.
1: Targetnya itu tadi ya. Oke. Nah, berarti kan tadi disebutkan ada 6 sampai 12 tahun.
0: Betul,
1: berarti ada klasifikasi kelas masing-masing nih untuk belajar ya.
0: Betul.
1: Berarti memang untuk Enggang Dream Team ini adalah penguatan pondasi awal.
0: Betul
1: seperti
0: sekali.
1: Seperti itu ya.
0: Betul sekali.
1: Baik. Nah, di luar itu apakah mereka ini waktu bertanding tetap diklasifikasikan sesuai umur atau tetap ada penggabungan di antara usia 6 sampai 12 ini atau seperti apa?
0: Iya, pasti dibedakan Mas Adi. Jadi sekarang ini lebih banyak kita mengikuti kompetisi itu memang yang ada di Kota Palangkaraya itu berdasarkan kelompok umur dari umur 9 sampai dengan umur 12 tahun. Jadi masing-masing kelompok umur tersebut akan berlaga atau berkompetisi dengan yang sesuai umurnya. Jadi tidak ada yang di atasnya. Kalau mungkin di bawahnya misalkan kayak usia 10 bermain, usia pada kelompok umur usia 10 yang bermain tapi usia 9 itu diperbolehkan Mas Adi. Tapi kalau dari usia 10 yang main kelompok umur 11 itu nggak boleh. Jadi nanti saat kompetisi maka dia akan bermain sesuai klasifikasi umurnya masing-masing gitu.
1: Oke. Nah, dari filosofi sama target ini ya, apa sih kedepannya?

0: yang akan dicapai sama SSB Enggang Dream Team ini. Mungkin untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mungkin mungkin nanti bakal berjaya banget nih di Kalimantan Tengah. Seperti amin, apa amin, sih ke depannya?
1: Jadi Mas Adi, saya sebelum masuk ke target ya Mas Adi ya, saya sebenarnya sudah sangat bangga dengan apa yang sudah kita capai selama ini. Dan saya sekarang bekerja sama dengan rekan-rekan terbaik saya, Mas Yusuf dan Mas Rido ini adalah salah satu putra daerah yang pernah bermain di Liga Profesional Mas Adi. Jadi dua rekan saya ini adalah pemain yang pernah sampai ke titik karir yang mereka inginkan dulu. Artinya pernah bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola dan mereka sudah mencapai itu. Kenapa saya bekerja sama-sama mereka? Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan sama pemain-pemain profesional, apa yang harusnya diperbaiki dari pemain profesional. Dan mereka semua ini adalah yang, mereka berdua adalah orang yang sudah berlaga di kompetisi yang bahasanya diinginkan semua anak begitu kan. Kalau Mas Yusuf pernah di season 2020-2021 ya Mas Yusuf ya, bersama Kalteng Putra. Kalau Mas Rido di 2019-2020, yang artinya target kita juga adalah menciptakan anak-anak SSB ini bisa setarap atau lebih baik dari para pelatihnya gitu Mas Adi. Betul. Jadi suatu saat, apalagi sekarang di Palangkaraya, kita udah punya tim yang berlaga di Liga 1.
0: Yang baru diresmikan kemarin.
1: Betul sekali. Jadi target kita, kalau bicara tentang target, adalah menciptakan pemain-pemain yang berkompetensi di bagian sepak, di bidang sepak bola, berdasarkan apa yang diinginkan oleh sepak bola tersebut. Misalkan anak-anak yang bagaimana decision makingnya baik dalam sepak bola, bagaimana pondasi dalam bermain sepak bolanya baik, dan bagaimana karakter sepak bolanya, orangnya gitu kan. Itu yang kita jadikan visi dan misi kita untuk mencapai target kita. Anak-anak ini harus menjadi regenerasi pemain sepak bola yang berada di Kalteng nanti suatu saat.
0: Oke, nah semoga untuk kedepannya memang tercapai ya untuk SSB ini. Baik, nah kita ke Mas Yusuf nih. Saya kepo, bagaimana nih awal mula diajak gabung untuk menjadi dan membina SSB ini? Gimana Mas Yusuf ceritanya?
2: Jadi saya sebenarnya itu gak ada rencana Mas.
0: Okay.
2: Jadi saya lagi baru sampai rumah kan, ada balik kerja, ditelepon sama Coach Andre. Coach Andre, kebetulan saya sama Coach Andre ini udah teman lama lah, teman lama main bola kan di Palangkaraya. Tapi yang ngomong bukan Coach Andre awalnya ini, yang ngomong malah Coach Rido. Nah, apalagi saya sama Coach Rido ini kan udah termasuk begini.
0: Iya, udah match banget ya.
2: Saya. Nah, kebetulan waktu itu sore, bulan apa saya lupa kan, langsung Coach Rido ngomong, brother katanya, ini bisa nggak ikut temenin kita ngelatih anak-anak SSB gitu kan. Saya tanya latihannya di mana, terus hari apa aja gitu. Latihannya di
1: R88.
2: Nanti waktu latihannya kita kabarin gitu. Oke, siap aja kata saya gen gitu. Hitung-hitung Mas, saya kan hobinya di sepak bola nih. Ya. Kebetulan saya balik ke Palangkaraya udah enggak bisa melanjutkan karir profesional yang saya impikan dulu lah. Di situ saya mau menyalurkan sebagian ilmu dan juga sama-sama belajar bersama rekan-rekan saya. Kalau bisa kita menciptakan pemain di daerah kota asal kita, kenapa enggak gitu loh. Apalagi saya pikir bahwasannya kayak kota Palangkaraya ini sebenarnya banyak potensi untuk besar, di sepak bola, betul. Tetapi mungkin saya bilang kita kurang wadah atau kurang tempat untuk menyalurkan bakat tersebut. Betul. Nah, maka dari itu saya berminat untuk gabung bersama Coach Andre dengan Coach Rido baru di SSB ini.
0: Nah, kita kan udah tahu nih alasannya tadi Mas Yusuf atau Coach Yusuf ini gabung nih. Kalau dari Coach Rido sendiri seperti apa awal mula bergabungnya? Apakah langsung diajak sama Coach Andre atau seperti apa?
3: Ya, awalnya langsung diajak Coach Andre untuk bergabung sebelum berdiri Enggang sih. Jadi dia ngabarin kira-kira mau gak bantu saya untuk ngelatih SSB. Awalnya saya cuman ingin ngisi kekosongan aja.
0: Awalnya.
3: Tapi lama-lama kok asik.
0: Kok nyaman.
3: Terus gak ada salahnya juga kan membagi ilmu. Apalagi udah gak main bola lagi. itu aja sih.
0: Jadi awalnya seperti itu ya ceritanya, yeah. Ternyata awalnya menggantikan, ternyata nyaman dan seterusnya nih, yeah. Ya sampai akhirnya Coach Yusuf yang ketarik juga nih ya. Oke, okay nih. Nah, kalau boleh tahu nih Coach Andre, yang didapat sama adik-adik kita yang belajar di SSB ini apa aja sih fasilitasnya?
1: Kalau fasilitas dalam latihan, mm-hmm. yang pasti kalau kita kan latihan seminggu 3 kali, mm-hmm. Senin, Rabu dan Jumat itu di setelah pulang sekolah, mm-hmm. di jam 15.00 sampai dengan 16.30 atau 17.00. Artinya dalam satu kali latihan itu dapat jam berlatih selama 1 jam setengah atau lebih sampai 2 jam. Mm-hmm. Terus setelah latihan itu nanti kalau misalkan di kelompok umur 12, nanti gini loh bedanya Mas Adi, kalau kita di SSB itu kita akan menerapkan sistem raport. Mm-hmm. Ya, sistem raport itu per 6 bulan kalau saya bilang. Kalau kita yang terapkan ya kita, yeah. per 6 bulan. Karena kenapa di kelompok umur 12? Karena di situ yang kita sudah masukkan fase-fase teknik dasarnya. Okay. Di situ ada teknik-teknik yang kita perlukan untuk bermain bola seperti apa. Nah, di situ kita mulai ajarkan. Setelah masuk di kurikulum 2000 di kelompok umur 12, maka kita sebagai pelatih juga akan melihat dalam 6 bulan terakhir dia latihan bagaimana. Oh, ternyata di 6 bulan terakhir nanti dia awalnya yang belum bisa passing, kita kasih rate passingnya mungkin sudah 6 bulan jadi nilainya 7 atau dapat 8 dari 1 sampai 10 ya. Artinya kita akan kirimkan itu ke orang tua sebagai, oh ternyata anakku selama main bola meskipun bahasanya gak terlalu intens atau apa, ternyata ada peningkatan ya. Oh, bagaimana dia menghadapi situasi dalam bersosial, ternyata ada nilainya juga ya. Oh, bagaimana dia menghargai seorang pelatih, bagaimana dia menghargai seorang pemain-pemain lainnya gitu kan. Kita akan tuliskan di rapor tersebut bagaimana hasil latihan anak. Nah, itu fasilitas yang kedua. Terus kalau dari fasilitas yang lain mungkin itu tergantung daripada apa yang kita ikuti nanti. Contoh misalkan Mas Adia, kemarin kita ada juga mengikuti kompetisi yang ada seri nasionalnya. Okay. Kalau misalkan kita menang regional. Dan alhamdulillah di Enggang Dream Team ini kita udah pernah berangkat nasional sekali di bulan Juli 2025 waktu kita mengikuti Liga Anak Indonesia seri nasional di
3: Jakarta.
0: Berarti satu bulan setelah berdiri ya itu?
1: Betul sekali Mas. Betul sekali. Jadi kita sebagai deklarasi lah bahasanya kan, bahwa kita benar-benar proper, kita benar-benar serius untuk membangun ekosistem sepak bola melalui usia dini tadi. Kita benar-benar memberangkatkan anak-anak ini untuk berangkat merasakan atmosfer bertanding di tandang, ya, di luar daerahnya sendiri. Bagaimana dia menghadapi situasi tersebut. Nah, gitu. Dan kalau bisa dibilang Mas Adi ya, itu juga kali pertama saya sebagai pelatih yang berangkat untuk mengawali karir sepak bola. Kalau rekan-rekan saya ini udah malang
0: melintang. Iya, ya kan bola. Udah. Ya,
1: Mas Adi, kalau saya jujur, saya pertama kali itu juga waktu masuk venue ya Mas Adi ya. Sampai Mas Ridho nih, waktu itu masih Yusuf belum masuk kan. Jadi waktu masuk di venue itu dikasih DSP sama panitia kan buat tulisin nama player, nama pemain yang akan bertanding. Saya nulis nama pemain saya itu salah-salah Mas Adi. Sampai ditegur sama Mas Ridho. Ngapain gugup? Yang main loh anak-anak, kamu enggak main. Ngapain gugup? Enggak, saya bilang. Padahal saya gugup itu. Saya nulis nama anak-anak yang sudah bersama saya lama itu kan sampai salah. Jadi diketawain sama Mas Ridho. Jadi ini juga sebagai pengingat bahwa kita di sepak bola itu gak usah khawatir Mas Adi. Bahasanya gini, banyak orang-orang yang stigmanya jadi pelatih sepak bola itu mau jadi apa sih? Mau gimana sih? Alhamdulillah Mas Adi ya, kita sebagai pelatih sepak bola yang masih tergolong usianya masih muda-muda banget ya. Jadi kita masih punya ambisi, masih punya ada tujuan di sana. Saya percaya sama apa yang dikatakan saat instruktur saya waktu saya pengambilan lisensi kemarin. Mas Andre, tenang aja kalau hidup di sepak bola itu. Jadi sepak bola itu akan mengantarkan kamu ke tempat yang tidak akan kamu duga. Ya benar. Jadi kita gak akan menyangka bahwa kita akan ke suatu tempat yang tidak akan kita duga gitu kan. Dan itu mungkin sudah dirasakan sama teman-teman saya berdua ini. Tanpa mengeluarkan sepeser pun uang bahasanya kan. Ada gaji, ada apa. Dan saya juga merasakan itu gitu kan. Jadi artinya saya sebagai pelatih juga merasakan, oh ternyata sepak bola ini luar biasa imbasnya kepada saya. Entah itu relasi, entah juga rezeki yang saya dapatkan.
0: Okay.
1: Itu kisah ceritanya.
0: Kisah gitu. Cerita awalnya ya. Sampai tingkat nasional nih. Bahwasanya sepak bola itu tidak hanya sekedar hanya bermain selesai, tapi ada banyak cerita dan ini emang benar-benar pengalaman kedepannya itu masih panjang. Betul. Kalaupun kamu tidak bisa bermain, kamu nanti bisa jadi pelatih dan berbagi pengalaman.
1: Betul,
0: benar kan ya? Oke, nah bagaimana sih keterlibatan orang tua nih dalam mendukung kegiatan SSB ini? Apakah memang ada peran aktif, ada komunikasi aktif atau seperti apa?
1: Ya, mungkin Mas Yusuf bisa jelaskan, Mas Yusuf.
0: Silakan Mas Yusuf.
1: Intensitas dienggang mungkin orang tuanya seperti apa?
0: Seperti apa nih?
2: Kalau dari saya ya Mas, alhamdulillah kalau di SSB Enggang Dream Team itu seluruh orang tua murid atau pemain yang ada di SSB Enggang, alhamdulillah 100% orang tua mensupport anak-anak untuk berada di SSB tersebut. Contoh, support kan gak harus masalah uang.
0: Betul.
2: Support tuh ada juga
3: kehadiran
2: waktu anak latihan, ya, mengantarkan, bahkan ada yang menunggu anak sampai selesai latihan. Selesai. Itu kalau dari saya salut sih. Okay. Bahkan dari saya dulu waktu saya SSB nih, saya kadang naik angkot Mas, naik angkot sendiri, iya pulang pergi. Kalau zaman sekarang saya lihat anak-anak SSB yang di Enggang, itu orang tuanya luar biasa. Berbondong-bondong ini gak cuman 1-2 ya. Gak cuman 1-2 orang tua. Rata-rata kalau udah latihan kumpul jadi satu, support anaknya. Apalagi kalau waktu pertandingan. Itu yang saya senang sebenarnya. Salah satu jadi semangat lah untuk para pelatih dan juga untuk pemain tentunya kan. Dengan adanya kebersamaan dari orang tua siswa, terus dari manajemen SSB dan dari anak-anak tentunya, ini kita membentuk jadi satu ikatan yang solid lah gitu.
0: Oke, jadi ada nggak orang tua itu yang mungkin mereka lebih kritis kayak menanyakan perkembangan anak saya seperti apa, nanti ke depannya kebutuhan anak saya ini seperti apa, itu seperti ada nggak?
1: Kalau masalah seperti itu mungkin 1-2 orang ada, tapi dalam artian masih positif kok Mas Adi, artinya coach gimana anak saya latihannya? Kalau kita sebagai pelatih kan kriteria penilainya bukan hanya tentang cara dia bermain kan, ada di situ disiplinnya bagaimana, dia mendengarkan orang bagaimana, dia mendengarkan pelatih bagaimana. Kita akan sampaikan ke orang tuanya, Bu, anak ibu seperti ini, ada perkembangannya kemarin mungkin dia dalam waktu awal-awal masuk SSB dia masih pemalu, tapi waktu sudah masuk dia udah mulai bercengkrama sama teman-teman, dan kita sampaikan semua progres latihannya ke orang tua. Kalau masalah orang tua yang menuntut untuk menjadi seorang pemenang, saya rasa di SSB kita itu mungkin gak ada ya, karena semua orang tua menikmati, enjoy sama proses dari anak-anak ya. Artinya kami serahkan semua keputusan di pelatih. Orang tua akan menikmati hasil dari pinggir lapangan, mau itu menang mau itu kalah, karena anak akan mendapatkan nilai dari sana. Dia menghargai rasa kekalahan mungkin kalau di saat kalah, dia akan bersyukur saat menang atau menghadapi situasi-situasi yang di lapangan yang kita mungkin tidak akan duga-duga. Misalkan ada ada pertikaian di situ mungkin kan, kita ada senggol-senggolan, sepak bola kan tidak jauh dari benturan mungkin kan. Jadi mungkin orang tua tidak akan ikut campur di situ Mas, tidak ada yang harus masuk lapangan enggak. Jadi kita juga sebagai pelatih juga mengedukasi orang tua, karena peran sepak bola usia dini itu bukan hanya tentang pelatih dan pemain, tapi di situ juga ada orang tua. Orang tua juga harus support bagaimana mengendalikan emosi saat anaknya terjatuh, mengendalikan rasa kekecewaan saat anaknya kalah, karena fondasi awalnya itu adalah dari rumah. Ya, sango yang terbesar itu adalah dari rumah. Bagaimana orang tua menyiapkan mental anak-anak ini untuk terus bermain sepak bola itu dari rumah. Kalau pelatih hanya bisa mengarahkan selebihnya 80% atau 70% malah lebih banyak daripada orang tua. 30% aja di lapangan gitu.
0: 30% aja di lapangan. Oke, berarti mereka ini tidak hanya sekedar tahu tentang main sepak bola, tapi juga pendidikan tentang disiplin. Terus karakter mereka juga dibangun supaya tidak emosian juga ya ketika berbenturan. Nah, ada gak ketika disipliner ini kan pasti yang namanya waktu dan lain-lain kan gak boleh ngaret. Adakah kayak konsekuensi hukuman ketika mereka terlambat atau seperti apa?
1: Ada ya Mas Rida ya.
3: Ada
0: kalau ya pasti.
3: Telat itu mungkin kita kasih hukumannya keliling lapangan.
0: Ya normalnya ya memang masih juga melatih fisik juga kan itu ya positifnya ya. Memang di situ latihan disiplinnya. Oke, nah kalau kemarin turnamen yang sudah diikuti selama 1 tahun belakang ini apa aja nih kalau dari Enggang?
1: Kemarin di awal tahun kalau nggak salah kita kemarin juara Liga Piala DPRD. Kita juara 1 untuk usia 12 di kelompok umur 12 Kalimantan Tengah. Terus kita menjadi runner up di Piala Presiden. Terus kita mengikuti Liga Grassroots regional Kalsel juga kemarin. Terus kita Lestal menjadi juara di Ramdhani Lestal Cup bulan Agustus kemarin di Putra Bersaudara Mini Soccer. Dan alhamdulillah Mas Adi, kita bulan November nanti mengikuti seri nasionalnya, berangkat ke Bogor untuk mewakili Kalimantan Tengah.
0: Iya, patut bangga juga ya, dan diapresiasi nih ya. Semoga nanti menang. Amin. Terus kita ngobrol lagi ya di sini sama adik-adiknya.
1: Saya tuh Mas Adi gini ya. Saya tuh pengen banget ngomong tentang SSB itu kenapa? Karena saya rasa kita masih belum terlalu tersorot Mas Adi.
0: Iya,
1: kemarin juga kita punya kesempatan waktu ada selesehan sama tim Isen Mulang Kalteng FC. Saya ngomong tuh sama para divisi pelatih, terus ngomong juga sama manajerialnya dari Isen Mulang juga. Saya bilang kemarin saya ada pertanyaan itu. Kemarin kan lebih pertanyaannya lebih ke arah bagaimana supporter menerima tim baru gitu kan. Terlepas daripada itu, kita juga pelatih SSB ini ingin didengar. Jadi begini Mas Adi, kita pelatih usia dini ini apakah punya jenjang karir, Pak? Saya bilang gitu kan, apa kita punya jenjang karir untuk bisa berada di top level kita juga gitu kan. Artinya mumpung di Kalimantan Tengah sekarang ada tim yang berlaga di kasta tertingginya sepak bola Indonesia, dan itu menjadi salah satu target kita juga sebagai pelatih usia dini yang masih punya ambisi untuk berada di sepak, hidup dalam sepak bola. Jadi saya tuh punya salah satu mentor lah Mas Adi, rekan saya juga. Sekarang beliau ini mengarungi Liga 2 bersama tim dari Semarang, PSIS Semarang, menjadi video analisnya ya, Mas Jihad Alip itu. Coach, halo Coach. Jadi kata Coach Alip itu kemarin, kalau mau hidup dari sepak bola Coach, kita hidupkan dulu ekosistem sepak bolanya. Kalau kita hidup dalam sepak bola tapi ekosistemnya ambruk, kita nggak akan benar-benar bisa hidup dalam sepak bola. Saya pahami kata-kata beliau itu, ternyata benar. Kalau kita tidak memperbaiki dulu ekosistem yang kita bina dari bawah ini, kita benar-benar bagaimana bikin SSB ini saling berkolaborasi dengan olahraga yang memang di bidangnya tadi kan. Artinya misalkan kayak usia dini, nanti bagaimana kita tingkatan lanjutnya anak-anak ini bisa bermain di Elite Pro Akademinya. Bagaimana para pelatih-pelatih yang memiliki lisensi cukup untuk mengarungi liga bersama tim Elite Pro Akademinya, atau bahkan mungkin bisa berlaga bersama tim-tim besar yang ada di luar sana gitu kan. Karena Mas Adi, sekarang kita bicara tentang Palangkaraya ya. Palangkaraya mungkin salah satu kota yang belum banyak menyumbang anak-anak berbakat untuk berlaga atau menjadi seorang nahkoda di liga-liga besar, ya. Jadi target kita sebagai saya, termasuk saya pribadi lah, saya mungkin 5 tahun ke depan harus berada di dalam satu tim yang besar gitu kan. Saya merasa bahwasannya saya benar-benar harus hidup dari sepak bola, karena saya udah berupaya untuk menghidupi ekosistem ini. Saya juga berupaya untuk merangkul rekan-rekan saya, berupaya untuk merangkul orang-orang di sekitar saya untuk bagaimana kita menghidupi ekosistemnya dulu. Terus juga sekarang mumpung ada kesempatan itu di Palangkaraya, kita juga akhirnya pertanyaan besar tadi bagi apakah aku bisa ya? Masa aku harus jadi pelatih usia dini untuk 10 tahun, 20 tahun atau bahkan sampai nanti gitu kan. Kita kan harus ada progres Mas Adi ya. Artinya mungkin jalurnya nanti bagaimana, mungkin saat nanti ada waktu kesempatan kita bisa duduk di liga, jadi kita punya kesempatan untuk menaikkan anak-anak putra daerahnya Palangkaraya untuk bermain di kompetisi-kompetisi besar gitu. Itu sih Mas Adi.
0: Iya sih, betul sekali. Dan mungkin tidak segi juga para pemain di Liga 1 itu memang berasal dari lingkungan yang banyak SSB-nya nih. Dan betul persaingannya sekali. Kan sportif nih ya.
1: Betul sekali.
0: Dan mungkin di sini memang di Palangkaraya khususnya itu memang tidak terlalu tersorot nih. Betul. Banyak, ada berapa SSB sih yang di sini, ada berapa kompetisi yang ada di sini, seperti betul. Itu. Nah, kalaupun dari situ tidak dikembangkan, pasti kita juga tidak tahu bibit-bibit muda untuk Isen Mulang ini seperti apa. Nah, seperti itu kan ya. Oke, nah kita berbicara ke jobdesk masing-masing nih. Kalau dari Mas Yusuf sendiri, sebenarnya asisten coach ini seperti apa sih lingkup kerjanya?
2: Kalau dari saya, asisten coach, saya tugasnya melaksanakan apa yang dibutuhkan sama head coach, kepala pelatih nih. Contoh, kayak head coach bilang ke saya, coach, hari ini kita latihan passing drill, tolong siapkan ini. Jadi materinya itu disampaikan ke saya. Tugas saya kayak bantu menyiapkan peralatan latihan, terus set up lapangan, masang marker. Terus bagian praktek juga saya sering Mas.
1: Jadi role model ya.
2: Jadi role model head coach.
0: Jadi contohnya ini ya.
2: Iya, betul. Kayak coach kan menjelaskan tujuan latihan ini, cara pengerjaannya seperti ini, nanti bla bla bla bla bla, tolong Coach Yusuf praktek biar anak-anak lebih paham kan. Lebih enaknya itu mas setelah dijelaskan, harusnya kan praktek ada tindakan. Jadi kita sebagai pelatih ini nggak sekedar ngomong doang bahasanya gitu,
0: nggak teori aja ya, gitu ya betul. Istilahnya ini
2: pelatihnya teori aja enggak, kita di sini ada praktek
0: langsung,
2: kita kasih contoh, kita kasih teknik dasar yang benar biar ya nggak salah lah ngelatih anak-anaknya.
0: Oke, nah dari asisten coach ini, saya juga tadi itu penasaran waktu dikirim nama itu sama Mas Andre, ternyata ada pelatih khusus kiper. Nah, ini baru tahu nih ya, saya kira itu memang semuanya itu general nih latihannya. Nah, ternyata ada Mas Rido yang memang menjadi pelatih khusus kiper. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya jobdesk untuk pelatih kiper ini?
3: Kalau jobdesk pelatih kiper, ya lebih ini apa?
1: Menyiapkan refleksnya anak-anak tuh jadi kiper ya.
3: Iya. Membangun karakternya, terus karena kan kiper ini tanggung jawabnya besar, Mas. Iya. Jantungnya pertahanan lah.
0: Ada di kiper ya. Kiper. Pokoknya kalau sampai lolos ya udah kita kau udah gitu ya.
3: Karena kiper ini kan persekian detik dia enggak konsen aja pasti kebobolan. Okay. Jadi kita kuatkan mental dia, kita kuatkan fundamental dia, tekniknya sama jiwa berjuangnya sih mas. Itu
0: berarti memang brainstorming untuk kiper ini khusus ya, tidak seperti pada pemain-pemain lainnya.
3: Khusus.
0: Berarti memang mereka dilatih tentang kepekaan ya, lebih tepatnya. Waduh, apalagi laki-laki ini jarang peka lagi.
1: Itu dia mas. Itu dia.
0: Nah, nah kalau tantangannya sendiri nih, kalau dari Mas Andri seperti apa sih memimpin adik-adik SSB ini, apalagi mereka kan memang ada di umur usia bermain. Betul. Ya untuk diarahkan, kalau orang dewasa kamu ini kan paham nih, kalau untuk adik-adik seperti ini seperti apa tantangannya?
1: Iya, jadi tantangannya itu adalah bagaimana kita harus sebagai pelatih itu yang pertama ya mas ya, sabar.
0: Betul.
1: Kalau jadi pelatih usia dini, maunya muring-muring terus atau maunya misuh-misuh terus, marah-marah terus, gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Saya juga sebetulnya pelatih yang mungkin kadang suka marah, tapi balasan marahnya itu masih dalam artian masih batas wajar lah. Bahasanya masih ada teguran-teguran
0: ngomel,
1: yang
0: memang ngomel
1: tetap, tapi tetap ada batasan, ada sabarnya. Terus bagaimana cara menghadapi anak-anak tadi, sabar yang pertama. Terus kita juga konsisten, kita juga mencontohkan. Kalau kita menyampaikan suatu pesan, kita juga harus melakukan itu gitu loh mas. Contohnya misalkan kamu nanti kalau main bola jangan kebanyakan diam ya. Dan kita kan ada fase, ada game situasi kan. Kita juga kadang-kadang sebagai pelatih juga, sebagai pemain juga, kita contohkan mainnya kan. Kita contohkan kalau main nanti gini, kita contohkan. Ya kadang-kadang karena kita lihat anak-anak itu tadi ngeliat kita, ya kita berupaya untuk jangan sampai salah gitu. Betul, kan. Karena kita jadi role modelnya anak-anak nih. Terus yang ketiga, terus juga ada bagaimana menghadapi situasi ini tadi. Ya kita harus lebih banyak bicara. Artinya kalau pelatih hanya nunjuk-nunjuk doang, gak akan bisa didengar mas. Karena pelatih itu adalah public speaking, public speaker. Artinya dia harus berbicara dan dia meyakinkan, meyakinkan para pemain bahwa mungkin everything's gonna be okay, atau gak apa-apa lah, nanti kita coba lagi, ayo kita berjuang. Bagaimana kita membangkitkan semangat anak-anak di setiap fase latihan atau bahkan di sesi turnamen. Jadi saya merasa kelebihan saya sebagai pelatih adalah saya bisa bicara tentang hati-hati gitu loh.
0: Iya. Jadi saya merasa, tapi emang yang dibutuhkan itu.
1: Betul. Saya merasa kita kan akhirnya menyadari apa sih kita sebagai pelatih, apa sih kompetennya kita di bidang ini. Saya lihat Mas Yusuf main bolanya hebat. Mas Rido pernah jadi kiper yang hebat. Lah saya jadi apa ya di tim? Jadi saya kadang-kadang bercermin, Mas. Saya jadi pelatih bisa saya apa gitu kan? Oh, ternyata saya bisa. Mungkin Mas Yusuf dan Mas Rido mungkin agak lebih banyak ke praktek masalah tentang teknikal main bolanya. Kalau saya lebih ke bagaimana cara mengambil hatinya seorang pemain, bagaimana cara.
0: Iya.
1: Saya itu jadi kayak bahasanya apa namanya, kalau orang curhat itu apa sih namanya mas, kayak yang psikolog ya,
0: psikolognya.
1: Ya jadi psikolognya anak tuh. Wah, ini anak nih nggak bisa nih gini nih, saya tahu tuh mau ngapain tuh sama anak nih, saya punya kelebihan itu tuh, saya ngerasanya gitu sih mas. Jadi harus lebih, oh pemain ini tuh suka ngambekan nih, gimana ya caranya biar nggak ngambekan ya gitu sih. Jadi harus lebih peka, lebih intens. Terus kita juga harus memahami karakter anak yang berbeda-beda.
0: Iya, itu
1: karena beratnya. Di SSB kita tuh ada sekitar 60-70 60-70
0: Iya, itu semuanya beda banget lagi ya karakternya.
1: Dan satu yang harus kita jangan sampai salah, harus hafal nama.
0: Ini. Jadi, itu wajib ya,
1: itu wajib, itu wajib. Itu wajib. Jangan sampai anu, sini kamu anu. Siapa?
0: Kan oh, iya,
1: enggak enak ya Mas ya. Oh, coach aja enggak tahu namaku. Mungkin dia yang juga enggak perhatikan aku kan. Jadi berupaya semaksimal mungkin meskipun kita lupa kita coba pelan-pelan. Eh, tadi itu sama namanya.
0: Iya, iya.
1: Kadang-kadang tanya sama yang sedekat mungkin jadi biar dia enggak tahu loh kita lupa namanya. Tapi itu namanya lupa wajar Mas ya. Yeah. Tapi kita jadi pelatih juga punya satu kewajiban, kita harus mengenal benar-benar mengenal anak-anak yang kita didik.
0: Iya, karakteristik
1: sih.
0: Nah, kalau dari Mas Rido sendiri apa nih tantangan menjadi pelatih kiper? Apalagi Mas kan mantan kiper juga nih. Nah, tantangannya apa kalau ngelatih adik-adik ini? Kalau mungkin kalau diri sendiri kenal nih ya, oh aku kurang ini, kurang ini. Nah, kalau untuk mengetahui anak-anak yang basicnya memang mereka mau jadi kiper seperti apa?
3: Kalau untuk basic sih, karena Palangka ini apa ya, susah untuk membuat bibit-bibit muda. Jujur Palangka ini krisis kiper.
0: Krisis kiper?
3: Krisis kiper. Makanya saya mau menjadi pelatih kiper nih untuk menciptakan bibit-bibit muda.
0: Oke.
1: Penerus ya.
3: Penerus.
1: Penerusnya Mas Penerus. Rido.
0: Ini banyak yang enggak ingin jadi kiper karena memang beban tugasnya berat atau seperti apa sih?
1: Karena stigma lama aja, Mas.
0: Stigma lama ya ini.
1: Sekarang
0: ya?
1: Sepak bola modern itu banyak mungkin yang tidak belum tahu ya. Jadi sepak bola modern itu yang saya bilang tadi Villanesia bermain secara konstruktif dan progresif, itu bermain dari bawah dan bawah ke atas kan. Artinya dari kiper itu udah harus bisa passing. Dan sekarang Enggang Dream Team itu menciptakan pemain sepak bola atau kiper yang juga bisa bermain sebagai pemain.
0: Menerapkan itu juga. Iya,
1: dia enggak harus pakai tangan, dia pakai kaki juga bisa gitu.
3: Karena sekarang kiper bukan hanya menjaga gawang aja Mas, tapi dia bisa harus bisa bermain. Bermain itu gimana? Build up, berani passing, berani minta bola, bukan cuma hanya menangkap aja.
0: Iya, cuma nunggu aja enggak kan ya. Jadi berperan juga nih ya. Berarti memang harus stigmanya yang harus diubah seperti itu ya.
1: Ya betul, makanya kenapa kita harus hadir di malam ini juga biar para pendengar tahu atau orang tua tahu, misalkan anaknya yang jadi kiper terus disuruh jangan jadi kiper, nggak apa-apa jadi kiper aja karena kiper juga salah satu pemain yang punya potensi untuk bikin permainannya itu lebih baik gitu Mas.
0: Dan itu malah jadi ujung tombak loh.
1: Betul.
0: Iya kan, nggak melulu penyerang ya.
1: Betul.
0: Nggak melulu penyerang nih. Nah, kalau tantangannya sendiri untuk anak-anak ini seperti apa waktu menjadi kiper?
3: Tantangannya sulit-sulit susah sih.
0: Sulit-sulit susah. Apa ke karakteristiknya mereka atau ya, seperti apa?
3: Karakter mereka.
0: Oke. Kalau sampai saat ini untuk yang potensi jadi kiper ada berapa orang nih adik-adik kita?
3: Ada 4 sih Mas.
0: Ada 4 ya, yang memang yang bagus nih untuk kedepannya
3: yang progresnya meningkat-meningkat terus.
0: Oke. Nah, ketika mau masuk nih, apakah mereka itu ada seleksi khusus tentang fisik atau ditanya kamu inginnya di posisi apa atau seperti apa sih kalau mau masuk ke Enggang ini?
1: Oh, gitu. Jadi anak-anak yang mau main di Enggang Dream Team ini, Mas, yang mau masuk SSB-nya kita lah bahasanya. Itu tidak ada kriteria khusus dia harus bisa main bola.
0: Okay,
1: artinya selagi kamu mau main bola, kamu boleh main bola. Kamu mau jadi apa nak? Mau jadi kiper, silahkan. Mau jadi pemain belakang, silahkan. Kita akan mengantarkan kemauan kamu tadi sampai benar-benar kamu merasa oh nyaman ya main bola ya ternyata ya. Oh saya ternyata punya bakat ya di sini ya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kita menciptakan rasa ingin dulu, rasa nyaman dulu. Masalah skill, masalah bakat itu urusan belakangan Mas. Karena saya rasa di usia dini tadi juga dia nggak harus selalu jadi juara. Betul. Tapi, nah ini yang saya jadi prinsip saya.
0: Okay.
1: Usia dini itu tidak harus juara, kata pelatih yang lain. Kalau saya memang nggak harus juara, tapi kalau bisa juara jadi juara. Kalau saya gitu. Dan itu banyak ditentang sama teman-teman saya yang lain. Karena saya mungkin mereka nggak menyampaikan secara keseluruhan. Kenapa harus juara? Ya gini contohnya, anak ini udah berlatih, anak ini punya bakat, anak ini punya kebiasaan. Terus ngapain kita harus bongkar pasang mereka nggak untuk jadi seorang yang nggak harus menang gitu kan? Bahasanya ini tim 10 udah lengkap, udah bagus mainnya. Kenapa harus kita bongkar lagi untuk jadi pemainnya nggak untuk jadi pemenang? Ya silakan menang aja nggak apa-apa, selagi kita melakukan halnya dengan cara yang benar, latihan yang benar. Karena itu juga salah satu hasil dari implementasi latihan yang diterapkan di turnamen gitu kan. Ya kalau bisa jadi juara silakan juara, bukan artinya nggak usah juara tapi dilarang jadi juara, nggak boleh. Saya rasa kalau boleh juara ya juara silakan, tapi tidak harus jadi juara. Kalau misalkan tidak nggak boleh juara ya, terus nggak apa seninya, apa kesannya untuk usia dini ini? Karena mereka Mas Yusuf dan Mas Ridwan jelaskan sama saya apa cerita masa lalu di saat usia dini. Oh kami dulu juara ini Andre, ternyata yang diingat waktu kegembiraan.
0: Iya.
1: Juara itu kegembiraan. Kita jangan membatasi itu gitu. Kalau saya merasa, saya juga nggak mau membatasi anak-anak yang memang benar-benar bisa jadi juara, silakan jadi juara. Hmm. Tapi kita harus mainnya dengan cara yang fair. Kita nggak boleh curang, kita nggak boleh mengalahkan segala cara. Kita nggak boleh ngambil pemain-pemain yang instan. Dan itu saya terapkan di SSB saya. Saya nggak pernah ikut kompetisi untuk cabut pemain lain.
0: Oke.
1: Saya selalu bawa pemain-pemain yang binaan saya sendiri. Yeah. Mau itu kalah berapapun, itu ciptaan saya. Mm. Itu ciptaan kami bertiga.
0: Karena itu proses,
1: itu proses. Itu proses. Dan itu yang namanya SSB.
0: Iya,
1: sekolah betul. Sepak bola. Kalau kamu hanya just want to win, hanya ingin menang, silakan kamu masuk Persija.
0: Yeah.
1: Persib, ya kan? Kalau SSB kamu akan selalu kalah. Tapi kalau kamu punya punya potensi untuk menang, kami akan seluruhkan kemenangan itu. Dan itu prinsip kami bertiga, Mas. Kalau kamu punya punya potensi untuk menang, kami akan antarkan ke situ.
0: Namanya itu juga sekolah kan ya, tempat ya. Untuk belajar ya, gitu kan. Benar. Kalau untuk masalah cabut lalu nyari pamor, wah, janganlah ya seperti itu. Baik nih, apa nih? Kita kan kalau ada adik-adik yang baru masuk nih ya Mas ya, otomatis kan kadang akan ketinggalan beberapa materi. Nah itu bagaimana sih mengatasi supaya anak ini tuh juga tidak tertinggal untuk perkembangannya? Apakah memang ada trik-trik khusus atau pemantauan khusus, pembinaan khusus untuk adik-adik yang tertinggal masuk nih?
1: Pasti ya Mas Yusuf ya. Okay. Artinya dalam skala latihan itu Mas, misalkan datang satu kali latihan, kita paling sedikit datang itu 30 orang lah.
0: Betul.
1: Istilahnya 30 orang. Ternyata ada satu atau dua anak yang 2 minggu latihan, 2 minggu libur.
0: Oke. Okay.
1: Mudi
0: kan? Juga ya.
1: Mudi artinya kan. Ya itu tadi kita bilang lah. Artinya mungkin ada kesibukan lain atau mungkin ada rasa capek bahasanya kan. Tapi kita tidak pernah melarang anak itu untuk hadir lagi. Kita nggak pernah membatasi gitu kan. Kalau misalkan bahasa ketertinggalan, mungkin kita akan. Nah jadi dalam latihan Enggang Dream Team itu Mas, saya penerapan di usia 10 sampai 11, 11 sampai 12 lah bahasanya yang saya masukkan di fase tahapan itu tadi. Jadi saya ngelatih itu ada namanya, yang pertama passing exercise dulu. Okay. Atau warming up dulu. Warming up selama 5 sampai 6 menit. Terus yang kedua saya masuk, misalkan saya materinya hari ini mau menyerang, mau attacking. Oh ternyata attacking tuh yang dibutuhkan apa? Passingnya lebih baik. Oh saya langsung fase 1 dulu, passing drill dulu. Passing drill udah masuk, saya masukin di fase 1. Fase 1 pengantar materi untuk menyerangnya seperti apa, gaya menyerangnya. Okay. Misalkan gaya menyerangnya dari sektor sayap, dari sektor nomor 7 dan nomor 11. Oh ternyata banyak larinya. Masuk di fase 1 latihan yang banyak larinya dan juga banyak passingnya. Okay. Fase 2 selesai, fase 1 selesai, fase 2 masuk. Fase 2 itu adalah fase di mana ada tekanannya, ada musuhnya, ada rebutannya. Fase 2 berhasil, fase 1 fase 2 berhasil, langsung kita masuk di game situasi. Jadi di situ kita akan ngelihat mana anak-anak yang benar-benar bisa menangkap materinya dengan baik. Jadi namanya pelatih juga ada dari sistem latihan, ada modul namanya Cheng It. Cheng It itu udah terdiri namanya bagaimana coaching stylenya.
0: Okay.
1: C, how you score or win. Areanya gimana, numbers pemainnya ada berapa, game plannya seperti apa gitu kan. Jadi Cheng It itu rulesnya kita sebagai pelatih. Terus setelah rules Cheng It itu selesai, ada perubahan dan segala macam Cheng It tadi kan. Terus kita masuk lagi di E6. Yang pertama ada engage dulu, kita melibatkan seluruh pemain. Yang kedua kita ada explain, ada menjelaskan. Yang ketiga kita ada exit atau keluar dari lapangan untuk melihat anak-anak itu bermain. Terus kita ada enter, kita masuk dalam lapangan, kita menjelaskan kesalahannya. Terus yang kelima kita ada educate, kita menjelaskan, ada menerapkan, ada sebagai role model. Terus yang keenam ada ensure. Jadi itu yang saya terapkan, 6E. Okay. 6E jadi prinsip saya untuk melatih itu dari pelatih SSB tadi, itu yang saya terapkan. Jadi ada memastikan, menerapkan, mengajarkan, melihat, keluar dari lapangan, masuk ke lapangan, dan juga melibatkan pemain.
0: Nah ini dan itu yang perlu orang tua tahu ya, bahwasanya memang di SSB itu tidak melulu tentang bermain, tetapi harus tahu nih targetnya seperti apa, pola pengajarannya seperti apa, seperti itu kan. Dan memang jelas apa sih tujuan anak saya untuk belajar di sini. Nah seperti itu ya. Nah kalau boleh dijelaskan nih, apa sih, bagaimana sih cara untuk SSB Enggang ini ketika anak-anak itu udah kehilangan motivasi untuk belajar? Awalnya kan mereka mau nih lah, dalam proses otomatis kadang kan namanya motivasi kan ini naik turun. Nah gimana teman-teman tim ini untuk membangun motivasi anak-anak ini kembali nih, biar semangat untuk latihan lagi?
1: Kalau itu sih Mas, kita kan punya 3 pelatih lah bahasanya. Yeah. Di sini kita juga pasti akan berkoordinasi. Kita kadang ada 1-2 pemain yang memang kita pantau bagus. Ternyata dalam situasi latihan dia mulai mudi tadi kan. Yeah. Mulai males-malesan. Kita akan ngobrol tuh, Dre, tuh si ini anu tuh udah mulai males tuh. Kita mulai cari agenda baru, kita mulai kayak kemarin kita enggak ada turnamen tuh di Palangkaraya. Terus kita
3: berenang.
1: Kita ada have fun bareng. Jadi visi misinya kita itu, Mas, visi kita itu adalah menciptakan suatu kehangatan, kebersamaan melalui sepak bola.
3: Dan jadi keluarga.
1: Nah, itu tadi kita bukan hanya tentang bagaimana menciptakan anak untuk jadi pemain sepak bola aja, tapi di luar itu kita menjadi second family lah bahasanya. Okay.
0: Berarti tidak sekedar hanya pelatih dan binaan, tetapi memang benar abangku nih. Yeah. Kayak gitu kan ya. Oke. Okay.
1: Itu betul, Mas. Itu betul sekali itu. Perumpamannya artinya kita sebagai pelatih juga bukan hanya sebagai orang yang ditaati aja, tapi juga sebagai, oh ini kalau aku ada apa-apa kok bisa cerita sama ini. Gitu. Coach, aku mau cerita. Dan ada kok anu bang yang nanya-nanya Mas yang kayak gitu. Misalkan, coach, aku ini mau latihan ini, coach gimana ya? Jadi nanyakan mau latihannya seperti apa, dia konsul gitu. Dan itu salah satu keberhasilan menurut kami sebagai pelatih juga. Artinya anak-anak udah mulai bercerita sama kita gitu kan. Nah, itulah.
0: Baik. Nah, kita ngobrolin masalah dinamika dan ekosistem SSB yang ada di Kalimantan Tengah nih. Sebenarnya seperti apa sih? Saya ke Mas Rido dulu tuh. Untuk postur tubuh yang apa ya, masih menjadi kendala utama untuk pencarian kiper di daerah ini seperti apa sih, dan apa sih solusinya, Mas? Biasanya kalau kiper kan harus yang kayak besar gini-gini. Kalau kecil kan nanti waduh ketangkep bola melayang nih saya. Nah, apakah memang ada penilaian khusus nih untuk postur tubuh, dan di sini susahnya apa sih untuk mencari orang kiper-kiper ini gitu?
3: Kalau spesifik untuk postur ya, sementara ini yang saya dapatkan besar gemuk.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Terus mungkin lebih ke ini sih, Mas, kemauan anaknya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin karena dari teman-temannya, lihat teman-temannya cetak gol terus, pengen juga.
0: Pinginnya kesana, jadi pinginnya main ya, gitu ya.
3: Pinginnya main.
0: Oke. Okay. Nah, apa ada dampak juga nih di lapangan terhadap keamanan atau mungkin teknik jatuh bangun ya? Karena iya, kiper kan mesti kan kayak ada latihan untuk jatuh bangun. Itu seperti apa nih kondisi lapangannya, dampaknya juga?
3: Kalau untuk sementara, lapangan kita sementara aman-aman aja sih,
0: aman-aman
3: Mas.
0: Aman-aman aja. Ya? Oke. Okay. Nah, lalu ada nggak untuk mensiasati dalam turnamen nih? Ada nggak siasat khusus untuk memberi penghargaan nih kepada sektor penjaga gawang? Atau mungkin Mas Nido juga ada memotivasi adik-adik ini seperti apa nih untuk menjadi kiper?
3: Saya selalu memotivasi kepada anak-anak saya ya. Terus belajar, jangan takut salah. Terus setiap pertandingan adalah final. Okay. Itu yang selalu saya ciptakan. Jadi bermainlah pakai hati, nikmati pertandingan itu.
0: Oke. Okay. Kalau Mas Rido sendiri untuk menguatkan diri nih ketika bertanding waktu itu untuk menjadi kiper, apalagi itu adalah ujung penjaga di belakang gitu ya, di gawang ini, supaya tidak kebobolan, seperti apa sih kalau Mas Rido sendiri membangun kekuatan mentalnya saat bertanding?
3: Kalau saya dulu yang penting happy dulu, Mas.
0: Oh, yang penting happy ya,
3: benar juga. Iya. Kalau kita dari awal udah enggak happy, otomatis kita main pasti enggak enak. Kita enakin dulu badan kita, konsentrasi, itu pasti mainnya enak.
0: Oke. Dan ini yang diterapkan kepada adik-adik ya untuk mulai latihan dan pertandingan. Nah, kalau dari Mas Yusuf sendiri tadi kan Mas Rido bilang bahwasannya lapangan selama ini aman-aman. Adakah karakteristik untuk pemilihan lapangan ketika adik-adik ini latihan atau bermain?
2: Sejauh ini kita, kalau masalah lapangan nggak ada kendala maupun nggak ada pemilihan ya, Coach.
1: Oke. Okay. Tapi lebih ke ini aja sih, lebih kayak ke lapangan mini soccer.
2: Iya. Soalnya kan kita mengikuti tren lah bahasanya, Mas. Okay. Mungkin beberapa tahun akhir ini banyak turnamen yang diadakan di mini soccer, bukan di lapangan sepak bola besar. Kemungkinan itu juga belum memasuki tahapnya ya, Coach. Soalnya
1: iya,
2: kan kita pembinaan dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, itu bisa dibilang kita belum terlalu matang lah untuk main di lapangan sepak bola yang besar, yang 11, antara 11 versus 11 pemain. Betul. Nah, untuk ke situ nanti kan kita mungkin mempersiapkan lah bahasanya untuk anak-anak dari basic dasar, skill, teknik, maupun mental juga, kata Coach Rido tadi. Yeah. Kita menyiapkan segala sesuatu tersebut untuk ke jenjang seterusnya. Kita menyiapkan anak-anaknya, kita menyiapkan tata cara bermainnya, kita menyiapkan mentalnya. Nanti kan setelah dia naik, bahasanya naik ke kelompok usia 13 kan otomatis dia berkembang di tempat lain. Itu juga kita support.
3: Okay.
2: Misal nih kayak kita buka dari Coach Andre dan juga Coach Rido kan juga punya relasi. Dari pelatih-pelatih yang di luar sana juga kadang nanya.
3: Okay.
2: Mas Adi, Do, kayak misal ini ada agen pemain ya?
0: Yeah.
2: Agen pemain.
0: Agen pemain.
2: Do, di SSB-mu itu yang nomor misal nomor 7 sama 10 usianya berapa gitu. Kalau misal kita ada agenda rencana ngajak dia main di Jakarta untuk ikut kita, boleh apa enggak? Kayak gitu. Alhamdulillah kayak head coach Andre sama coach Rido sama saya, kita selalu support. Kita selalu pengen anak ini berkembang, nggak cuma di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Syukur-syukur kan kita nggak tahu potensi pemain kita, siapa tahu kalau udah berhasil berlaga di nasional,
3: iya,
2: nasibnya bagus kan, kita nggak ada yang tahu,
0: mas. Tahu.
2: Kita juga ikut senang.
0: Iya, gitu benar aja. Banget sih, iya, karena itu juga salah satu kesempatan dan dia bisa dapat pengalaman.
1: Betul,
0: sih, iya, gitu.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau dari semua coach ini, bagaimana sih jumlah turnamen lokal di Palangkaraya ini saat ini tuh, apakah sudah ideal untuk pembinaan atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kondisi saat ini.
1: Kalau dibilang ideal, belum. Karena saya rasa, menurut, kembali lagi ke menurut Pilanesia tadi, untuk satu tahun itu minimal ada 20-30 pertandingan.
0: Minimal ya itu?
1: Iya, okay, minimal. Artinya dari segi pertandingan yang tersedia di Palangkaraya itu masih terbilang sangat minim, mas. Artinya kita masih bisa mengikuti kompetisi ada sekitar 5-7 kali lah dalam setahun. Itu juga kadang-kadang masih penyelenggaranya bukan dari pihak PSSI Kota ya. Iya. Artinya mungkin PSSI Kota ada beberapa kali bikin agenda, tapi sisanya masih dari swasta. Artinya masih banyak dari PIC-PIC yang memang ambil event-event dari luar yang sebagai seri regionalnya gitu. Dan ini juga harapan besar kita untuk PSSI Kota Palangkaraya agar bisa lebih intens lagi di ke depan harinya untuk menyiapkan atau mempersiapkan turnamen-turnamen grassroots atau usia dini. Agar apa? Agar anak-anak ini memang benar-benar punya waktu atau punya arah latihannya mau di gimana gitu kan. Oh, aku ternyata latihan 1 minggu 3 kali itu ikut kompetisi jadi lebih well prepare. Iya, ya. Bener. Jadi kayak bukan hanya tentang latihan melulu, turnamennya kapan kata anak-anak gitu kan.
0: Bener. Pertanyaannya pasti itu kan anak-anak. Iya. Ini kita mainnya kapan sih, tandingnya kapan sih itu.
1: Itu yang akhirnya para pelatih mensiasati turnamen yang sedikit ini dengan cara ya fun sparring dengan rekan-rekan SB lain misalkan. Yeah. Tapi kan saya rasa itu juga kurang cukup ya waktunya dan intensitas pertandingannya tidak tidak
2: beda,
1: iya beda kayak pertandingan sesungguhnya. Karena saat pertandingan tadi kan ada perangkat pertandingan seperti wasit, ada ini, terus ada penonton, ada tekanan yang luar biasa daripada pemain itu kan. Itu yang kita butuhkan di usia dini, karena dia harus keluar dari rasa tekanan tadi seperti apa. Kita melihat implementasi latihannya itu.
3: Okay.
1: Ya harapan besar lah buat PSSI Kota untuk kedepannya bagaimana untuk menghadapi grassroots. Kita juga kan bicara tentang lapangan tadi dikit, mas. Lapangan tadi kenapa kita masih di mini soccer? Mungkin Palangkaraya juga kekurangan lapangan besar.
0: Iya.
1: Sekarang lapangan besar kita di mana yang bisa kita pakai?
0: Iya kan, kalau kita pikirin masih belum ada ya. Jadi mohon dukungannya ya, Bapak-bapak. Pemangku kebijakan ya. Oke, nah berbicara tentang tadi kan kurangnya wadah ya untuk pertandingan adik-adik ini menggelar turnamen dan lain-lain. Selain itu ada nggak dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan SSB ini? Mungkin bisa dari ASKOT atau ASPRO PSS ini. Selain ditambahnya turnamen-turnamen yang ada di sini.
1: Pas nih mas pertanyaannya, mas.
0: Iya dong.
1: Jadi kemarin waktu kita gelaran ini agak curhat sedikit ya mungkin sebagai pendengar juga biar ada pengetahuan juga lah. Jadi kemarin Piala Presiden yang digelar di Palangkaraya itu Palangkaraya cuman Enggang Dream Team dan juga Silpa FC yang masuk di semifinal ya. Artinya di klasifikasi. Jadi kita bukan berpatokan dengan cara menang ya mas ya, tapi kita melihat potensi atau kompetensinya dari anak-anak daerah kemarin yang lebih mendominasi itu dari Lamandau, Sampit, Pangkalan Bun. Terus sekumnya Asprop tanya sama saya, coach, kok cuma 2 Palangkaraya bisa masuk coach? Ya Pak, mungkin yang kita harus benahi bukan masalah
2: timnya, bukan
1: timnya, tapi bagaimana pelatihnya menghadapi situasi latihan. Karena hasil pertandingan tadi adalah hasil dari latihan kan Mas ya. Artinya implementasi latihan yang baik, hasil latihan yang baik itu akan diterapkan pada situasi pertandingan game sesungguhnya. Nah itu yang harus kita jadikan titik balik Pak. Oh berarti kita harus ada coaching klinik ya coach? Betul Pak. Jadi PSSI benar-benar harus pantau para pelatih-pelatih yang di Palangkaraya ini yang megang usia dini siapa-siapa aja. Coaching klinik. Sebagaimana, gimana cara dia ngelatih? Gimana cara dia menghadapi anak-anak? Bagaimana cara dia menyiapkan pemain-pemainnya? Gitu kan? Itu emang harus dipantau. Jadi bukan hanya sekedar latihan aja. Mas, latihan SSB itu memang harus menyenangkan. Tapi saya rasa juga harus punya arah. Gitu. Yang kita jadi risau itu adalah gini Mas, latihan 1 jam 30 menit bahasanya, 1 jam setengah lah. Warming up satu pertandingan itu, satu latihan itu kan anggaplah 10 menit paling lama.
0: Baik.
1: Dia lama-lamain banget 20 menit. 1 jam 10 menitnya mau ngapain? Harus ada fase latihan kan. Oh, ternyata anak-anak di usia 12 harus persiapannya ini dulu nih. Karena nanti dia 13 kan udah main 11-11. Dia harus passingnya lebih bagus. Bikinlah metode latihan yang baik gitu kan. Arahkanlah pemainmu latihan yang baik. Terus gimana caranya bikin konsistennya U6 sampai U9 tadi untuk latihan terus, bikin feel latihannya baik. Jadi jangan hanya latihan 1 jam setengah itu dibikin full game terus. Jangan game situasi aja, gak ada ilmunya. Jadi kalau anak-anak cuman main tok ya, main game situasi aja, 1 jam setengah latihan jam 3, pretiup, latihan warming up 10 menit, lari lapangan 5 kali, sudah peringatan kan anak-anak. Water break, game. Ya terus anak-anak pulang bawa apa?
0: Capek.
2: Bawa capek aja ilmu.
1: Iya kan. Ya, itu yang capek. Saya itu Mas, itu yang jadi salah satu hal yang saya sangat risaukan. Jadinya bukan saya menyalahkan para pelatih yang selain di luar enggang dream team, bukan. Tapi saya juga mungkin berlaku seperti itu kalau saya lupa. Jadi saya selalu ingat bahwa ada orang tua yang duduk di pinggir lapangan itu nunggu hasil latihan ini. Mungkin nunggu anaknya kemarin enggak bisa lari yang baik.
0: Iya.
1: Gimana cara kita bikin anak ini bisa lari yang baik? Saya merasa selalu diawasi oleh orang tua. Jadi saya merasa punya tanggung jawab tentang perkembangan anak ini. Jadi saya selalu sebelum besok saya latihan, saya selalu gambar dari kalau pelatih itu dia punya logbook Mas. Jadi logbook itu adalah materi apa yang mau dibawakan besok. Jadi bukan hanya materi turun dari langit. Satu jam latihan 1 jam setengah, jam 3 datang lapangan, hari ini bawa materi apa ya. Jadi gak gitu jadi pelatih. Pelatih itu harus sudah benar-benar mikir dulu, besok latihannya aku mau bawa, oh ternyata aku pengen deh punya coaching style, pengen gaya main anak-anakku tuh mainnya konstruktif, pengennya dari bawah ke atas, gimana cara bikinnya? Pikir, saya mikir, oh ternyata mainnya gini. Saya selalu terapkan itu, saya juga ngarahkan sama coach Yusuf, coach ini fasenya gini coach, fase 1 ini imbasnya kesini. Jadi setiap latihan itu ada rangkaian khusus sampai dengan game situasinya. Jadi implementasinya khusus itu nanti, memang benar-benar dari hasil latihan. Mas, kalau hanya segedar ngawal game aja, kenapa gak sewa wasit? Gitu kan?
0: Iya,
1: wasit cuma berapa? Kalau pelatih mungkin lebih mahal.
0: Iya.
1: Kalau hanya sekedar nemenin main, orang tuanya bisa. Tapi orang tua mengharapkan sesuatu nilai.
0: Hasil kan ya, dan progres tentunya. Gitu. Baik. Nah, berarti di Palangkaraya sendiri ini selain kurangnya turnamen nih ya, berarti dibutuhkan juga ruang untuk coach klinik juga ya, supaya untuk penyamaan persepsi dan metode belajarnya adik-adik ini. Oke. Nah, ternyata waktunya tipis banget ya. Sebenarnya pingin lama lagi dan banyak nih pertanyaannya sebenarnya mau saya sampaikan nih. Nah, sebagai penutup nih, apa nih pesan Mas Andre nih kedepannya dan harapannya seperti apa, terutama untuk perkembangan SSB yang ada di Palangkaraya ini?
1: Yang pertama, pesan yang pertama, ayo para coaches yang ada di Palangkaraya, kita sama-sama membina, membangun anak-anak kita untuk menjadi regenerasi, atau bahkan terlepas dari sepak bola, kita menciptakan anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab serta berkarakter baik untuk berada di kehidupan nyata di suatu saat nanti. Terus yang kedua, jadilah para pelatih yang bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan kita yang diimban sebagai pelatih ini bukan hanya sekedar bisa tunjuk dan taruh kon, tapi kita juga bisa menilai bagaimana hasil latihan kita selama ini di tim kita, apakah itu benar-benar bermanfaat buat anak-anak, agar nantinya benar-benar waktu yang kita sisihkan buat anak tadi bermanfaat juga buat kita. Artinya kita menerapkan ilmu yang baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar sebagai pendamping, tapi juga benar-benar sebagai pelatih dan membina gitu. Terus yang ketiga, kita jangan sampai sebagai pelatih ini tidak mendukung satu sama lain gitu. Kalaupun ada salah atau ada kurang minus komunikasi, rangkul. Karena untuk mencapai satu titik di mana kita ingin terlihat di sepak bola, khususnya di Palangkaraya, kita harus berkolaborasi. Artinya menciptakan anak ini bukan hanya dari Enggang Dream Team saja, mungkin dari SSB lain kayak Silva, kayak Raja Wali Sakti, kayak BTSP, dan macam-macam SSB yang ada di Palangkaraya. Kita sama-sama bina anak-anak ini, memang punya benar-benar punya sangu, memang punya benar-benar punya hal yang dibawa nanti saat dia memang benar-benar melakoni sepak bola ini dengan profesional gitu, dengan serius ya gitu, agar tidak ada lagi stigma, wah itu pemain Jawa, wah itu pemain ya, Banjar. Iya. Kita bikin stigmanya, wah pemain Palangkaraya boy.
3: Putra daerah nih.
1: Nah, itu dia. Itu kita ciptakan benar-benar regenerasi yang baik dan benar, dan tidak menghalalkan segala cara yang salah. Itu aja sih.
0: Baik. Kalau dari Coach Ridho seperti apa nih pesan harapannya ke depan?
3: Kalau pesan saya, ayo saling rangkul. Kalau ingin sepak bola kita maju, ayolah saling rangkul. Jangan ada kubu-kubuan.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, berarti memang fokusnya ada di situ ya. Yeah. Lebih mending kita membangun ekosistem yang baik. Betul. Daripada kita mengejar satu prestasi yang itu juga enggak bertahan lama sebenarnya. Yeah. Kalau ekosistemnya ada kan, ini akan berangsur dan terus bertumbuh nih ke depannya. Yeah. Seperti itu. Kalau dari Coach Yusuf seperti apa nih pesan sama harapan ke depan?
2: Mungkin saya enggak jauh beda sama para coaches lainnya. Di sini kita selagi ini mau saya ya, Mas. Baik. Selagi kita bisa membawa nama kota maupun provinsi Kalimantan Tengah, kita gak ada nih kayak Enggang, kita gak ada kayak SSB lain kayak Silva, BTSP, Raja Wali Sakti, gak ada. Kalau kita bisa jadi satu untuk Kalimantan Tengah atau kota Palangkaraya, kenapa enggak? Ayo kita sama-sama gitu loh. Kita gak ada membedakan ini kubu ini, gak ada. Maksud saya, ayo para pelatih kita kumpul, kita bangun nih ekosistemnya tadi kan di sepak bola pembinaan usia dini di Palangkaraya maupun Kalimantan Tengah, kita bangun sama-sama itu sih.
0: Oke, baik. Dan tentunya ini juga untuk jangka panjang ya ekosistem ini. Ya, dan semoga betul. Dari obrolan malam hari ini bersama SSB Enggang Dream Team ini nanti akan ada ekosistem dan pembaruan stigma ya, bahwasanya dari sini kalau kita bisa berkolaborasi tanpa harus kita sama ratakan, kita sportif, itu nanti kedepannya juga kembali ke kita. Kalau ekosistem ini bisa jangka panjang ya, kita kembali nih yang dapat ya hasilnya juga kan ya. Baik, nah dari obrolan bersama para pelatih SSB Enggang Dream Team FC ini, kita bisa melihat nih bahwa mencetak talenta sepak bola tidak hanya tentang mencari anak nih yang memiliki kemampuan bermain bola saja. Ternyata ada proses panjang di dalamnya, ada latihan, disiplin, konsisten, mental, dan bahkan kita sudah tahu kekurangan kita ada di mana yang harus kita perbaiki ke depannya. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak para coach yang udah hadir malam hari ini. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya kita untuk membahas ini lebih jauh lagi dan amin, lebih dalam tentunya. Dan semoga nanti pertandingan selanjutnya bisa menang nih ya di tingkat nasional.
2: Amin.
0: Itu.
2: Amin. Terima kasih doanya.
0: Amin. Baik. Baik mendengar, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya. Selamat malam.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara kita. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori Pop Dangdut.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta ya dalam Melodi Memori Jumat 18 September 2026. Dan di Jumat ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik ya, yakni pop dangdut nih dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan buat pendengar yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, sudah ada penelponnya masuk. Kita angkat terlebih dahulu ya di line telepon. Setelah itu kita akan ke Bang Putra CR nih nanti. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Aga malam hari ini?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Kabar baik, puji Tuhan. Bagaimana tadi, menyimak gak nih kita ngobrol bola loh?
1: Iya, sejak dari tadi saya simak. Itu adalah topik yang paling menarik buat saya, pecinta bola ya.
0: Baik, gimana nih kalau dari Bang Agau nih buat bangun ekosistem dari adik-adik kita nih, karena memang kurangnya apa itu wadah di SSB nih.
1: Iya, harapan kita seperti dulu ya, waktu Persepar. Kalau dulu Persepar, Persatuan Sepak Bola Palangkaraya ya. Waktu dulu kan manajernya itu adalah seorang Sri Kandi dari Kalimantan Tengah ya, Ibu Tuti Dau, itu hebat tuh dulu. Tapi kita bersyukur kita dengar ada Isen Mulang Kalteng Putra FC ya, dari tim promosi. Mudah-mudahan harapan kita bersama supaya sepak bola di Palangkaraya ini, khususnya Kalimantan Tengah, supaya dapat sejajar dengan sepak bola seperti Persija, Persib Bandung, Bali United, dan Arema ya. Itu harapan kita, tapi kemarin kalah saya dengar melawan Arema FC. Itulah supaya Kapten Putra Jaya bisa berkompetisi dengan baik. Itulah harapan kita bersama.
0: Betul sekali nih. Baik, semoga kedepannya dari berawal dari bibit-bibit SSB ini ada wadah dan adanya Isen Mulang ini jadi langkah awal ya Bang Ago ya, untuk membawa Kalimantan Tengah ini bisa terus di kancah sepak bola nasional ya.
1: Iya, memang betul. Supaya awal seperti ini kan bibit-bibit dari Kalimantan Tengah bisa diangkat menjadi timnas Indonesia.
0: Amin. Baik, Abang, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Ini saya dengar tadi kan dangdut ya?
0: Iya, pop dangdut nih. Sebenarnya kalau tiap Jumat dangdut, itu kita ada tema pop dangdut.
1: Inilah yang bisa saya utarakan, bisa saya request ya. Ini dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi
1: dengan judul Tomina.
0: Pomina.
1: Tomina.
0: Sebentar. Tomina. Oke.
1: Ya.
0: Siap. Saya. Ada.
1: Iya.
0: Salamnya mau buat siapa nih Abangku?
1: Salam terutama buat penyiar ya, Delta.
0: Siap.
1: Salam Barigas ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Rusiana. Ada Putra Cili Kribut juga, ada Mbak Sasa di Jalan Kawasan Kelebata ya.
0: Baik.
1: Ada Mama Sri, ada Bang Tuni, ada Mbak Susi, ada Bu Wiga, ada Bang Naparo yang putri. Nah, ini kesukaan Mama Yuda ini kalau dangdut ini. Iya.
0: Benar.
1: Harapan kita supaya Mama Yuda bisa masuk ya. Ada Mas Dede di Pengkalan Bun juga. Ada Mbak Piona, ada siapa lagi ya? Mbak Piola juga. Ada Mama Sri, ada Mama Lili. Ada semuanya dari asal budget tanpa terkecuali ya. Oke, saya undur pamit Dota ya.
0: Baik.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Jaga jarak aman.
0: Betul.
1: Kurangi kecepatan.
0: Oke, Bang.
1: Berdoa kepada Tuhan
0: supaya
1: dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Ya Uta.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Bang Agau. Lancar juga rezekinya ya Bang Agau. Selalu ditunggu nih ya buat bergabung di Melody Memory. Lancar semuanya. Tetap jaga kesehatan juga ya Bangku yang satu ini nih. Baik, dari Bang Agau langsung kita ke Bang Putra CR nih yang sudah menunggu di pintu. Silakan Bang Putra CR, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam juga, Bang.
0: Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang Putra?
2: Kabarnya baik selalu, Bang.
0: Kabarnya sehat baik selalu. Sehat selalu. Gimana nih hari ini aktivitasnya di sana? Lancar?
2: Aktivitas, ya, Bang. Hari ini, ya, alhamdulillah, Bang. Lancar-lancar aja, Bang. Meskipun terkendala oleh kabut.
0: Iya, karena dua hari ini juga tebal ya kabut asapnya, ya, Bang Putra.
2: Iya, tadi
0: ya,
2: itu, Bang, tebal sekali, Bang, kabutnya, Bang. Hei.
0: Bahkan sampai sekarang ini lo masih terasa baunya, Bang.
2: Ya, sampai sekarang di rumah aja masih terasa. Masuk ke dalam rumah.
0: Masih masuk ke dalam rumah nih. Gimana nih? Apa nih pesannya Bang Putra nih buat penanganan kabut nih? Saya pengin tahu.
2: Pesannya, semoga aja kabut ini cepat segera teratasi ya oleh tim anunya ya, tim pemadamnya ya. Mudah-mudahan supaya pelakarnya ini tidak lagi seperti ini, udara kembali segar seperti semula ya. Dan tidak ada lagi merasakan yang apa namanya itu asap-asap itu, Bang.
0: Ya betul.
2: Ya.
0: Kita enggak pernah serindu ini ya sama hujan. Enggak pernah serindu ini sama hujan ya Bang Putra ya kita ya.
2: Iya.
0: Bener banget nih. Oke, Bang Putra malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
2: Nah, saya dengar ini Bang ya, lagu pop dangdut ya.
0: Pop dangdut.
2: Aduh, kulikira itu masih memori.
0: Kan ada temanya biasa nih.
2: Itu memori, gak ada pop dangdutnya.
0: Kalau hari Senin itu pop Indonesia, kalau hari Selasa itu pop mancanegara.
2: Ini tiap Jumat malam ya Bang?
0: Iya, kalau Jumat malam itu spesifikasinya pop dangdut.
2: Oh, biar nanti kita cari koleksinya ya.
0: Betul, ya biar ada warnanya juga ya.
2: Iya. Ini aja Bang ya.
0: Apa?
2: Aku milikmu, kamu milikku.
0: Aku milikmu, kamu milikku.
2: Iya, kalau enggak salah itu judulnya.
0: Dari siapa
2: nih? Aku lupa penyanyinya.
0: Sebentar, saya cekkan dulu nih. Kalau untuk lagu itu ada ada Rinto Harahap.
2: Dangdut itu.
0: Judulnya Aku Milikmu Aja sih kalau Rinto Harahap. Terus dangdut ada juga. Ya, Bang? Sebenarnya iya ini, Ellen Mamo, Aku Milikmu oh. Selamanya.
2: Oh iya ya, itu aja Bang, yang mana yang baiknya aja, Ellen Mamo aja.
0: Boleh, sama ada Dian Piscesa nih, Aku Milikmu, Kamu Milikku, ciptanya Benny Asar.
2: Oh yang udah, itu aja, Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, oke siap.
2: Ambil yang asli Indonesianya.
0: Siap, salamnya mau buat siapa nih Abang?
2: Salamnya buatnya Abang Agau tadi ya, terima kasih, selamat malam. Terus juga buatnya Lisa, buatnya Sasa. Buatnya siapa lagi ya, Mama Demi, Diona, terus buatnya Bunda Farida, Bunda Pri, Mas Toto, Pak Tony, Pak Umay, Sloyor, juga Edo, terus buatnya Karin ya. Kayaknya kita rangkul aja Bang ya, buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Ya, buat Bang Putra, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Putra. Sehat selalu ya Bang Putra. Dan semoga doa dan harapannya Bang Putra tadi cepat terkabul juga ya. Karena itu juga harapan kita semua ya. Baik mendengar, setiap hari Senin itu Melody Memory ada Pop Indonesia nih. Di setiap Selasa ada Pop Mancanegara. Di hari Kamis ada Pop Jazz. Lalu di hari Jumat ada Pop Dangdut. Dan hari Sabtu besok itu ada Pop Indonesia Slow Rock. Dan nanti hari Minggunya ada Pop Indonesia kembali lagi nih ya. Oke. Wah, dan langsung aja Ini ada pesan dari Bang Umay. Dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melody Memory. Malam ini cuaca cerah berkabut dengan sinar bulan yang diselimuti asap. Malam ini request lagu dari Yopi Latul, judulnya Si Malakama. Oke, mana tadi? Oke, sudah ya. Untuk menyingkat waktu, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Wah, banyak banget ini ya. Oke, ucapannya semoga terhibur dan sehat selalu semuanya buat Uta dan operatornya. Semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Oke, kita siapkan ya Yopi. Oke, kita sembari menerima telepon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya.
1: Kembali lagi
0: Kasongan. Gimana kabarnya Mbak malam hari ini, Mbak Go?
1: Aduh, sakit hidung, sakit mata.
0: Aduh, memang tenggorokan ini juga ya nggak ketinggalan, Mbak.
1: Iya.
0: Di sana sepekat apa nih, parah sekali kah?
1: Apa?
0: Di sana pekat sekali kah beberapa hari ini asapnya? Kalau di Palangkaraya kan 2 hari ini
1: ada
0: kan.
1: Ada di WhatsApp lah.
0: Oke, sudah disiapkan dong. Kalau di Palangkaraya kan
1: lanjut, ada tetangga sebelah.
0: Oh, ada Bang Tony juga nih.
1: Ya, biasa tetangga sebelah.
0: Oke, mana nih?
3: Halo.
0: Halo, selamat malam. Bang Tony salam gimana? Salam sehat juga.
3: Memori dangdut ya, pop dangdut.
0: Pop dangdut. Iya, Bang Tony gimana kabarnya hari ini, Bang?
3: Sehat ya, puji Tuhan.
0: Sehat. Akhirnya ya.
3: Agak tebal ini, bongkar 2 hari ini.
0: Iya, udah 2 hari ini.
3: Enggak berani buka pintu jendela ini, bongkar.
0: Sama ini lubang-lubang ventilasi itu sampai saya tutup, Bang. Saya kasih kapas tuh saya basahin, saya tutup.
3: Tempat saya ini semuanya tutup kaca itu,
0: bongkar.
3: Aman. Jadi kita pakai blower, jadi sedot panas di dalam keluarkan gitu. Yang berdekat waktu kita main bungutan.
0: Mau lagu apa nih abang?
3: Jangan malu-malu.
0: Jangan malu-malu.
3: Versi AI, ya.
0: Dari siapa?
3: AI.
0: AI.
3: Ya boleh. Ada
0: sebentar.
3: Ya.
0: Dari India Indaku sini kah?
3: Iya.
0: Dia Indakus.
3: Yang itu.
0: Sebentar. Judulnya Jangan Malu-Malu. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya untuk Mbak Sisi, Mbak Sasa, Mbak Sirkut, Bang Agar. Yang lain kita rangkul aja semuanya ya. Yang itu.
0: Sebentar, Bang. Kayaknya ini pop aja. Coba nanti kita dengarkan dulu ya, Bang.
3: Ini aja kelanggarnya.
0: Apa nih?
3: Pertama dan terakhir dari Reporemon.
0: Pertama dan terakhir dari Revo Remon.
3: Iya.
0: Oke, ada. Siap.
3: Oke.
0: Oke.
3: Siap. Selamat bertugas, semangat terus ya.
0: Semangat.
3: Kesehatan kita.
0: Oke, Bang.
3: Semoga asap cepat berlalu ya.
0: Amin.
3: Semoga yang mendoakan ya.
0: Heeh.
3: Kalau daerah Kalsel sudah mulai hujan tadi malam itu, Bung.
0: Kenapa itu?
3: Di Kalsel hujan mulai.
0: Iya, bahkan kemarin dikasih tahu teman itu di Buntok udah hujan loh, Bang. Di sini belum hujan.
3: Kandangan terus ke utara itu amunta juga lebat di malam. Itu saja bungutan.
0: Oke, siap.
3: Mau bertemu lagi Mama Yuda juga, salam sehat. Mama Yuda hobi dangdut ini dia.
0: Oke, siap. Baik, selamat malam.
1: Selamat malam Dek Uta.
0: Selamat malam Baku. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, siap. Langsung ya. Kita langsung ke Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, Mbak Sasa ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, puji kabarnya Tuhan.
0: Baik, puji Tuhan.
4: Agak lumayan ada panas sedikit ini nih.
0: Apa?
4: Tadi
0: sinar matahari kah?
4: Iya. Kemarin kan banyak perayaan yang basah. Ini kan untung ada tadi kering.
0: Untung tadi ada kering ya?
4: Kemarin kan nggak sama sekali itu.
0: Nggak ada, iya.
4: Asap, nggak ada mataharinya.
0: Betul, kayak bener-bener tertutup gitu ya. Masak apa Mbak hari ini?
4: Masak sayur beningnya, goreng tahu, goreng telur.
0: Goreng tahu, goreng telur.
4: Sayur bening, bayam, sama gambas.
0: Enak banget ini ya, di tengah yang aduh asamnya sepekat ini, terus kita harus makannya seger-seger ya, biar terhidrasi.
4: Iya. Tapi kadang-kadang kalau kebanyakan lombok, sakit perut juga. Serba salah nih kemarau nih.
0: Bingung ya, serba salah juga ya di musim kemarau memang.
4: Paling sedikit dia lomboknya, ngambal.
0: Buat rasa-rasa aja ya.
4: Iya.
0: Oke. Itu tempatnya Mbak Sasa kemarin sempat hujan nggak? Soalnya di daerah Marina kemarin tuh sempat ada tetes hujan 5 menitan lah.
4: Sempat.
0: Sempat ya?
4: Sempat. Tapi yang nggak lebat, aku bilang suruh lebat, nggak lebat-lebat.
0: Cuma kayak air seember terus dibasahi aja gitu ya?
4: Iya, basah yang siram tuh.
0: Baru.
4: Jadi nyiram juga. Kira hari hujan nggak hujan?
0: Ternyata tidak hujan, betul sekali. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemanin lagu pop dangdut dari siapa nih? Atau ada lagu
4: dari
0: lain?
4: Dari Ayu Suraya. Bulan berpayung, kalau nggak salah lah.
0: Bulan aja bisa berpayung karena hujan.
4: Iya, Ayu Suraya.
0: Sebentar coba saya carikan ya. Cinta berpayung bulan ini kah?
4: Iya,
0: oke.
4: Kurang lah.
0: Disiapkan. Salamnya mau buat siapa nih?
4: Salamnya ini kan lagunya khusus buat Mama Demi yang suka lagu itu.
0: Wah, mantap sekali ya.
4: Terus Pak Tony tadi, Susi, Bapak Memeng, Putra CR, Putra Pangkalan Bun, Putra Mas Dede Pangkalan Bun, Putra Putra Mandiri, Mayuda dan Bang Jonnya, Mbak Weni, Bang Lei, Penparo yang putrinya, Lisa Rian, kayaknya buat semuanya.
0: Oke, siap.
4: Dari A sampai Z ya.
0: Baik.
4: Buat Uta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Lagunya ditunggu.
0: Oke.
4: Kita nonton ke TikTok dulu. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, ditunggu ya, nanti ngobrol lagi nih ya di laptop. Baik, benar sudah ada 6 antrian lagu ya. Untuk yang mau bergabung, bersabar dulu, ditunggu dulu ya. Di dalam antrian, kita langsung saja putarkan lagu yang pertama nih. Buat yang mau lihat apa rutinitas juga ya di live TikTok, bisa di Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, langsung kita buka aja dengan Tumina Trio Ambisi. Selamat mendengarkan di Melody Memory Pop Dangdut.

0: senjata. Tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter, dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 95,9 MHz Rusata RRI Palangkaraya, dengan masih di Pop Dangdut di Melodi Memori malam hari ini ya. Dan tadi ada Kak Mochila nih ya, request lagu Via Valen, sayang katanya. Oke, siap, kita sudah siapkan ya Via Valen, sayang. Oke, dari Kak Mochila nih yang ada di Kediri, Jawa Timur. Salamnya buat semua aja yang mendengarkan Melodi Memori Pop Dangdut malam hari ini ya pendengar ya. Dan sudah ada Mbak Diona nih yang bergabung di balik layar. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Melodi Memori, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Senja cantik. Gimana kabarnya Senja sore hari ini?
1: Baik, Kak Uta, bukan
0: Likumahua. Oke. Kita kayaknya
1: tekonnya gitu ya.
0: Iya, kita kan kalau masuk itu ada passwordnya kan. Senja cantik, iya. Uta, bukan Likumahua.
1: Kita kayak mau kuis gitu ya.
0: Iya ya, kita kayaknya bikin program kuis bisa nih ya Mbak ya. Berdua.
1: Iya, bisa. Tinggal cari endorsan gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Bisa. Siapa kira-kira yang mau endorse kita ya?
0: Siapa kita nih, kita seleksi ya. Nanti ya. Gak kaleng-kaleng nih.
1: Itu Bang Setiar tuh bisa jadi endorse.
0: Waduh ya. Bisa ya Bang Setiar di endorse ya.
1: Kemana dia ya? Dia bilangin itu bisa jadi endorse kan dia orangnya. Kalau Mas Seno nggak bisa. Kalau Bang Setiar bisa, gitu ya?
0: Iya benar banget.
1: Kalau lagi denger senyum-senyum dia.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kabarnya?
0: Oke, okay, kabarnya Palangkaraya itu kita dua hari ini tuh masih berselimut kabut tuh. Gak kalah Senja ya, kalau Senja di sana kan berselimut kabut dingin. Kalau kita berselimut kabut asap. Oh, iya.
1: Pindah aja ke sini Kak.
0: Ih boleh loh, mau ya main-main ke
1: nanti
0: sana
1: ya, kapan-kapan
0: loh.
1: Pindah ke sini ya.
0: Kapan-kapan.
1: Siapa
0: nih?
1: Tahu aja kan besok-besok bisa merapat ke sini jalan-jalan.
0: Betul
1: ya?
0: Mungkin main-main ke sana ya sambil siaran di sana bisa kali ya.
1: Ini boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Oke. Kayak saya yang punya RRI aja boleh lah siaran di RRI sini ya El.
0: Iya boleh loh. Ini senja sore dapat salam dari Mbak Sasa. Selamat malam di suatu senja.
1: Malam juga Mbak Sasa. Gimana nih kemarin sempat mau buat arwana kuah asam.
0: Waduh, ada arwana kuah asam nih, pas banget ada Mbak Listia juga nih. Kayaknya nanti akan kita coba ya menunya.
1: Terus ada ini, kalau enggak itu arwana mau dibikin pepes gitu.
0: Arwana pepes. Bisa nih, cabenya cabe berapa nih Mbak Sasa? Karena tadi cabenya dikit loh katanya pedes.
1: Kalau cabenya tuh, kalau yang pedes tuh ganjil, cabenya bisa 3, 5, 7 gitu, pedes banget gitu.
0: Berarti memang bukan ini ya, berarti bukan mitos ya kalau cabe ganjil itu memang pedes.
1: Iya, pedes gitu ya. Katanya iya. Kan gitu kan. Emang buktinya kayak gitu kan?
0: Iya, kayaknya itu memang legenda yang melegenda ya, Senja ya.
1: Legenda yang menjadi apa ya?
0: Menjadi kenyataan.
1: Yang menjadi warisan.
0: Bener banget. Oke. Iya. Senja sore mau lagu apa nih di Pop Dangdut malam hari ini?
1: Lagu apa ya? Dangdut kan?
0: Pop Dangdut nih.
1: Nela Karisma boleh?
0: Oke, Nela Karisma, akhirnya ada yang masuk nih. Apa nih?
1: Apa ya judulnya yang enak ya?
0: Sebentar.
1: Nggak tahu judulnya tapi tahu lagunya.
0: Apa nih? Ada Kau Tercipta Bukan Untukku, ada 11-12.
1: Ya emang bukan kayaknya ya.
0: Bukan ya. Apa nih?
1: Yang Kau Tercipta aja deh.
0: Oh, Kau Tercipta nih. Kau Tercipta Bukan Untukku. Mm-mm. Aduh, emang bukan ya kayaknya.
1: Untuk siapa?
0: Aduh, tercipta buat siapa ya? Penasaran gak sih ya?
1: Nanti kita lihat di bawah ini ya.
0: Betul, kita saksikan di bawah ini. Kita dengarkan ya, lebih tepatnya.
1: Running text-nya ya.
0: Benar. Ini kata Mbak Sasa, katanya 5 sedang nih pedasnya gitu.
1: Wih, sedap. Kapan Mbak Sasa dibuat ya? Kita bareng ya sama itu. Siapa namanya? Bang Aminuddin juga.
0: Oh iya, mantap nih. Boleh nih ya, kita gelar nanti di atas daun pisang gitu ya.
1: Wah, kita ngeliwet gitu ya.
0: Iya,
1: Oh,
0: kita
1: sudah.
0: ngeliwet ya,
1: Tapi
0: mantap.
1: asapnya dibersihin dulu.
0: Iya, bersabar dulu ya, semoga
1: Biar
0: ini
1: nggak
0: selesai
1: perih
0: ya.
1: matanya.
0: Bener. Atau
1: Iya.
0: mungkin kita numpang bakar nih, bakar ikannya.
1: Boleh, di senja gini kan bagus ya.
0: Iya, bener banget.
1: Kita sambil mancing ikan, terus langsung dibakar, dimakan gitu kan, sedap.
0: Bener banget. Oke, salamnya
1: Oke.
0: mau buat siapa nih, Sinja? Silakan.
1: Oke, menyapa buat Mbak Sasa, selamat malam. Lalu ada Mbak Susi juga, Mbak Elisa, Mbak Angel, Mbak Weni, Mama Denny, Mama Yuda, Mama Lili juga. Apa kabar, lama nggak ngobrol sama Mama Lili? Lalu ada Mama Sri juga ya. Yang Navarro, yang Navarro tuh gimana ya?
0: Udah yang
1: Bapak.
0: aja nih.
1: Yang Navarro senyum-senyum pas itu ya.
0: Iya, Eyang Putri dan Pak Navarro.
1: Iya, maksudnya seperti itu.
0: Udah
1: Kok
0: senyum-senyum
1: jadinya
0: aja nih
1: Ayang
0: jadi Eyang
1: Navarro?
0: Navarro.
1: Iya, mohon maaf ya Bapak ya. Lalu ada Mas Tony, Mas Pandu juga selamat malam. Bang Rian, apa kabar? Bang Karim, Bang Bang siapa lagi ya? Bang Toib ya, ada nggak ya Bang Toib di
0: Bang
1: situ ya?
0: Toib.
1: Pulang Bang Toib. Lalu Bang Putra CR,
0: Oke.
1: Pak Umay juga di Sampit kalau tidak salah. Lalu ada Uncle Freddy dan Mai Tua di Merauke. Lalu ada Veola juga di Makassar ya, selamat malam.
0: Oke.
1: Lalu ada siapa lagi ya, Mas Mas Toto, Pak Meme, dan semua-semua aja deh Kak
0: Kata
1: yang
0: Mbak.
1: sudah gabung, yang lagi mau gabung juga selamat malam aja deh.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: Baik.
1: buat Kak Uta dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas
0: Siap.
1: sampai selesai nanti. Oke,
0: Baik.
1: selamat
0: Oke,
1: sore.
0: selamat sore Senja. Bye-bye.
1: Permisi.
0: Silakan. Baik, terima kasih banyak ya sore Senja yang sudah bergabung nih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya juga ya, dan ditunggu nih lagunya. Baik, mungkin Bang Lanis bisa bergabung lagi nih ya di telepon nih. Lagu dari Yeni Francika nih judulnya Untuk Apa Lagi. Salam buat semuanya aja, cuaca cerah. Oke, Bang Lanis mau gabung telepon boleh nih ya Bang Ganteng, silakan. Wah, ini ramai sekali nih ya. Katanya Mbak Sasa, Bang Toyib belum pulang. Oke. Ya kemana ya Bang Toyib ini ya? Kok nggak pulang-pulang ya? Oke. Oke, kita siapkan ya Bang Lanius ya lagunya dari Yeni Francika nih. Judulnya Untuk Apa Lagi. Ditunggu ya Bang Lanius, Abang Ganteng. Saya selalu nih ya. Semoga di Sambas semuanya baik-baik saja. Karena kemarin juga sempat turun hujan ya, dan mulai berkurang kabutnya. Semoga terus membaik nih ya. Saya selalu buat Bang Lanius, lancar rezekinya juga. Oke, langsung saja ya. Kita buka lagunya dari Via Valen. Sayang, selamat mendengarkan.

107.7 RRI Palangkaraya, pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di Melodi Memori Pop Dangdut malam hari ini ya. Dan kita sapa juga ada Kak Ian Nihayang dari Pangkalambun. Wah, sehat selalu ya buat kakaknya, dan terus bergabung juga ya di Melodi Memori di malam. Dan pendengar, terima kasih banyak ya, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, dan selalu bergabung ya di setiap malam ada Melodi Memori, dan di siang hari tepat pukul 13:30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat selalu ada request pop 100% Indonesia. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Melodi Memori berikutnya. Jangan kemana-mana ya, karena saat lagi tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, Jazz Music. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku enggak.
5: Udah, enggak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Rewind from the Stars dari James menutup perjumpaan kita malam hari ini ya pendengar, tentunya di Palangkaraya malam hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, tetap jaga kesehatan, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan selama di Putra siaran. Baik, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu, 19 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, amin ya rabbal alamin. Kembali pendengar ya di Palangkaraya pagi, saya Dewi Sri Tanjung ya, dan operator Muhammad Hasbi serta Wahid kembali menjumpai Anda ya di hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya, dan tentunya akhir pekan ini kembali menyapa kita pagi yang mungkin bagi sebagian dari Anda menjadi waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada yang sekedar menikmati suasana pagi hari ini dengan minuman hangat ya. Dan pendengar ya, pagi ini memang tidak jauh berbeda dari kemarin karena kita masih harus berjibaku dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian kita semua ya. Dan udara yang pagi hari ini seharusnya bisa kita hirup dengan lega justru masih menyisakan kekhawatiran ya. Tentu harapan kita semua semoga kondisi ini segera membaik, titik-titik api bisa segera ditangani, dan hujan juga segera turun ya, membasahi lahan-lahan yang terbakar, dan udara kita kembali bersih dan sehat ya. Ya, pendengar tentunya tetap jaga kesehatan Anda. Jika kondisi udara belum baik, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakanlah selalu masker ketika Anda harus beraktivitas ya. Dan apapun aktivitas Anda, kegiatan Anda di akhir pekan ini, semoga Sabtu pagi menjadi awal yang baik untuk menjalani hari-hari Anda ya. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, hadir dengan ragam informasi, menghadirkan hiburan, dan tentunya juga menjadi ruang bagi kita semua untuk berbagi cerita ya. Dan selamat menikmati akhir pekan. Salam sehat untuk Anda dan juga keluarga di rumah. Dan sesaat pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ya ceramah pagi agama Islam. Sebelumnya sebuah lagu, kali ini ada Indonesia memanggil dari Marginal.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di pagi hari ini ya, dalam ceramah agama Islam. Ya, adapun topik pagi hari ini ya pendengar, mengelola overthinking dalam kehidupan ya. Ya, seperti yang kita ketahui, overthinking ini merupakan kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan dan terus menerus ya, hingga melewati batas wajar. Dan bukannya mencari solusi, orang yang overthinking ini justru terjebak dalam lingkaran pikiran yang melelahkan dan seringkali berfokus pada hal-hal yang negatif. Ya, pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pagi ini juga telah hadir Ibu Dr. Haja Zainab Hartati MAG yang merupakan Dekan FUAD Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar pagi hari ini?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, nanti Ustazah Zainab Hartati pendengar tentu akan memberikan pencerahan dan juga penjelasan kepada kita bagaimana sebenarnya mengelola overthinking di dalam kehidupan. Ya, baik, silakan Ustazah Hartati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang bisa kita sampaikan, hanya merasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghadirkan kita pada saat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pagi ini, Mutiara Agama Islam, tema yang akan kita angkat ialah mengelola overthinking dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. Kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Dan maafkanlah kami, ampunlah kami dan rahmatilah kami. Engkau Maha Pelindung, Maha memberikan pertolongan kepada kami. Jadi surah Al-Baqarah ayat 286 ini yang sering kita baca itu ya, doa Rabbana hab lana min azwajina, seperti itu ya. Kemudian kaum muslimin dimanapun Anda berada, overthinking. Jadi overthinking itu keadaan ketika seseorang itu memikirkan sesuatu secara berlebihan. Karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Jadi dalam berbagai kehidupan, apapun yang namanya berlebihan itu enggak disukai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berpikir yang berlebih-lebihan. Jadi bukan sekedar berpikir tetapi memikirkan sesuatu yang terus-menerus, tadi sudah diungkapkannya, sampai hati itu gelisah, menjadi pikiran berat, hidup malah terasa sempit ya. Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, ini biasanya overthinking ya. Khawatir orang menilai saya tuh kayak gini, malah nanti mengarah kepada negative thinking. Takut tak takut gagal sebelum mencoba. Kalau saya ini bisa nggak? Bisa nggak? Nah, yang seperti itu ya. Menyesal masa lalu berlebihan, cemas terhadap masa depan tanpa henti. Jadi overthinking ini bagus itu nggak usah kita. Berpikir boleh, tapi tidak berlebihan. Apalagi membayangkan sesuatu yang di depan belum lagi kita lakukan. Kita harus selalu positive thinking saja. Mengapa overthinking itu berbahaya? Dari itu saja ya, overthinking yang berlebih itu ya, ini menyebabkan sulit tenang, sulit tidur, apa ya, tidak fokus jadinya ya, mudah cemas, apa ya, lelah rasanya mental kita itu ya, mikir padahal ini adalah berpikir itu kan di kepala, tetapi semua tubuh itu rasanya jadi sakit ya. Terbawa-bawanya. Jadi orang yang selalu memikirkan sesuatu yang seringkali akhirnya membuat dia tidak bergerak di otaknya saja ya. Sehingga sibuk kemungkinan-kemungkinan buruk yang dia pikirkan. Jadi negative thinking arahnya. Islam mengajarkan berpikir, bukan tenggelam dalam pikiran. Berpikir silakan, bagus kita. Kalau tidak berpikir gak bisa juga ya kita ya. Tetapi jangan tenggelam. Berpikir itu ada batas-batasnya. Karena ini ya, ada hadis Nabi SAW bersabda yang saya ngambil pada poinnya aja. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Yang artinya bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jadi yang bersungguh-sungguh itu pada sesuatu yang bermanfaat. Kalau sesuatu yang ini nanti akan arahnya nggak ada manfaatnya, udah tinggalkanlah. Karena begini, antara tafakur dan overthinking itu beda. Kalau tafakur, karena lah tafakur, ini berpikir juga namanya. Tetapi tafakur dalam Islam ini sesuatu yang berpikir yang mendekatkan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Itu tafakur. Tapi kalau overthinking, berpikir yang berlebihan justru melemahkan diri. Jadi kalau sesuatu yang kita pikirkan gitu ya, ini melemahkan diri kita, malah akan menjauhkan diri kita kepada Allah. Oh, ini berarti overthinking udah. Tapi kalau kita berpikir, kita selalu ingat Allah. Ini namanya tafakur. Jadi bukan semua yang namanya pikiran itu ya dicampur adukan, ini tafakur, ini overthinking. Beda, ada beda-bedanya ya. Berpikir yang baik itu akan melahirkan sebuah tindakan, bukan sekedar mikir saja gitu ya. Sedangkan overthinking sering hanya melahirkan ketakutan, was-was, khawatir. Nah, arahnya adalah negative thinking. Jadi overthinking ini muncul ada beberapa hal. Di antaranya terlalu ingin mengendalikan semua hal. Semua mau dikendalikan. Yang kedua, kurang percaya diri. Bisa gak ya saya? Bisa gak ya? Takutnya gagal. Nah gitu kan. Terlalu tergantung pada penilaian manusia. Kira-kira nanti kalau saya begini, nilai saya gimana ya? Nah, padahal belum dilakukan itu. Lemah tawakal. Ketika kita berusaha, gitu ya, kita berpasar kepada Allah, tapi usaha terus kita lakukan. Kalau berpikir, ya berpikir doang saja, itu gak bisa. Nah, sekarang ini. Bagaimana cara kita mengelola overthinking? Jadi, kalau thinkingnya aja boleh ya, tapi overnya ini. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tadi kan kita ingin semuanya nih ya, tadi yang mengapa seseorang ini jadi overthinking? Ingin mengendalikan semuanya, kurang percaya diri, tergantung, ingin apa ya, terlalu tergantung pada penilaian orang lain dan lemah tawakal. Bagaimana mengelola overthinking? Yang pertama, bedakan antara yang bisa dikendalikan yang tidak. Jadi tadi ya, ingin mengendalikan semuanya, karena semua tidak bisa ya, kita ini punya keterbatasan, tidak semua bisa kita lakukan. Nah, kita memilah ini kira-kira yang bisa saya lakukan yang mana ya. Ini yang gak bisa, maka ambillah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan. Kalau yang tidak bisa kita lakukan, nah ini akan menyebabkan berpikir terus, tapi actionnya takut nanti akan berimbas kepada penilaian orang lain kayak mana gitu, was-was dan sebagainya. Jadi silahkan bedakan mana yang bisa kendalikan dan yang tidak. Yang bisa kendalikan, nah baru kita bisa yang kita kerjakan. Karena apa? Seperti apa misalnya ya? Misalnya kita bisa belajar sebelum ujian. Nah, itu kan? Berarti ketika saya mau ujian, saya belajar. Itu bisa kita kendalikan. Kemudian kita tidak bisa menjamin hasil secara mutlak. Nah, ini ada yang tidak bisa nih. Kemudian kita bisa berusaha menjaga hubungan. Kita ada berteman dengan kawan ya, dengan sebelah tetangga, dengan rekan kerja. Mana yang bisa kita jaga? Kita jaga. Tetapi kita tidak

tinggalkan. Kembali lagi, kita adalah positive thinking. Hidup bukan sekedar memikirkan semua kemungkinan, tetapi menghadapi apa yang benar-benar terjadi dengan iman dan ketenangan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya dimanapun Anda berada. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah kita bedakan mana yang bisa kendalikan dan yang tidak. Yang kedua, kurangi skenario buruk yang berlebihan, skenario pikiran yang buruk ya. Perbanyak zikir dan doa. Nah, ini yang kadang orang terlupakan. Inilah yang membedakan seseorang yang tawakal kepada Allah ini ada. Perbanyak zikir dan doa. Hati tidak akan tenang hanya dengan logika. Hati juga tidak perlu hubungan gitu ya. Hati artinya hati ini memerlukan adanya hablum minallah. Bukan hanya sekedar hablum minannas yang sejajar, tapi ke atas juga. Bagaimana dengan zikir menguatkan hati, dengan doa melapangkan dada, dengan istighfar menenangkan jiwa. Jadi berzikir dan berdoa. Ini doa ini adalah kepasrahan kita yang kita imbangi dengan tawakal usaha kita. Yang keempat, fokus pada ikhtiar bukan pada hasil. Jadi apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang kita fokuskan adalah upaya kita dulu, upaya kita. Nanti urusan hasil Allah yang bila hasilnya begini berarti Allah mengasihkan kita yang seperti ini, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala sesuatu itu yakinlah itu ada hikmahnya. Kalau kita mentargetkan 100% ya, tiba-tiba kita cuma 50%. Berarti Allah memberikan kita 50% ini perlu pemikiran lagi yang bagus. Meminisnya lagi seperti apa. Kalau 100% berhasil misalnya, kita akan segera merasa puas banget. Nanti berikutnya, nah tiba-tiba kita tidak mendapatkan target 50% terbiasa dengan 100%-nya. Ini tidak akan menjadikan sesuatu kita menjadi kuat. Tapi kalau Allah menguji kita dengan ujian-ujian, kita akan semakin kuat. Yang berikutnya adalah jaga lingkungan pikiran. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi pikiran itu juga ya merupakan bagian konsumsi kita. Kita lihat, kita dengar, yang mempengaruhi pikiran kita itu kita jaga. Mana yang baik, mana yang buruk, kita pilah-pilah itu. Karenanya yang kita tonton tuh, perhatikan. Jangan tonton yang anu terus ya. Nonton yang bikin stres kita, padahal itu bukan apa ya. Ini bukan wilayah kita misalnya ya. Kasus ini, kita bukan orang penanganan kasus misalnya. Kita sekedar menonton, boleh lah. Gak salah menonton itu ya. Siapa yang kita dengar? Ini yang ngomong ini siapa? Harus kita ketahui. Jangan dengar saja langsung ditelan 100%. Nah, dipilah-pilah. Apa yang kita izinkan dalam pikiran ini kita kelola. Oh ini, oh begini, oh yang kita tonton ini bagus apa enggak? Ada efeknya enggak ke kita? Efek yang bagus enggak ke kita? Ini positive thinking saja kita ya. Kemudian belajar menilai bahwa tidak semua harus sempurna. Tadi kan kita lebih kepada ikhtiar, tawakal ya, dibanding hasil. Kalau kita ingin target, wah harus ini harus. Nah ini kata-kata harus ini tanda tanya ya. Tanda kutip harus itu. Jadi harusnya bukan harus kayak haram kalau kada gitulah, tapi ini kita kembalikan bahwa tidak semua itu harus sempurna karena manusia adalah tempatnya salah dan hilap. Kesempurnaan hanya milik Allah. Banyak overthinking lahir dari keinginan untuk menjadi sempurna, padahal manusia adalah tempat salah, lupa, dan memang harus belajar. Tidak apa-apa jika belum sempurna. Tidak apa-apa pernah gagal. Berarti kalau kita gagal ada kebersihan yang tertunda, kita akan menjadi koreksi evaluasi kita. Tidak apa-apa masih berproses. Karena segala sesuatu itu memerlukan proses. Yang penting bukan menjadi manusia yang tanpa kesalahan ya, full 100% ya, tapi menjadi hamba yang terus memperbaiki diri. Overthinking yang membuat kita hidup dua kali itu ya, sekali dalam kenyataan dan sekali dalam kekhawatiran gitu ya.
akhirnya apa ya, berpikir secukupnya, bertindak seperlunya, bertawakal. Nah, ini yang bertawakalnya.

0: sepenuhnya nih ya. Berpikir secukupnya, jangan overthinking tadi ya. Bertindak seperlunya, sesuai kemampuan kita, tetapi bertawakal sepenuhnya. Karena inilah upaya kita sudah ini, bahwa Allah la yukallifu nafsan illa wusha. Jangan biarkan pikiran menguasai hati, gitu ya. Jangan biarkan kecemasan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Terus berdoa. Kemudian sebagai penutup gitu ya, dalam hidup kita memang penuh dengan ujian. Akan selalu ada yang membuat kita berpikir ya. Tidak semua orang itu ya, jangan sampai kita selalu larut ya. Tanamkan di hati kita, seorang mukmin boleh sedih, boleh lelah, boleh menangis, tetapi tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah. Masalah boleh berat, tetapi rahmat Allah lebih besar, yakinlah. Jalan boleh terasa gelap, tetapi pertolongan Allah tidak pernah padam kita bermohon kepada Allah. Kemudian semoga Allah menjaga hati kita dalam keputusasaan, menguatkan langkah kita dalam ujian, melampangkan dada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu optimis, sabar dan bertawakal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita berputus atas harapan kepada Allah. Wa isana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita tidak selalu bersyukur. Apapun yang kita terima, kita bersyukur. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zainab Artati. Dan tentunya pendengar ya, ada satu pesan penting yang bisa kita petik dari penjelasan Ustazah Zainab pagi hari ini ya, bahwa overthinking itu tidak akan mengubah takdir ya. Namun overthinking ini bisa merenggut kebahagiaan kita saat ini. Begitu ya Ustazah. Nah mari kita melatih hati kita untuk lebih berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah, dan juga menyerahkan segala urusan yang di luar kendali kita kepadanya. Ya pendengar, tentunya mari kita senantiasa menebar kebaikan dan menjaga kesehatan mental kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri pendengar ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, pagi ini walaupun udara masih diselimuti kabut asap, tapi ternyata ada saja ya yang memilih untuk tetap berolahraga. Ada yang sudah mulai jalan pagi, bersepeda, jogging, ataupun sekedar melakukan aktivitas ringan untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ya, tentu semangat ini patut kita apresiasi ya, namun jangan lupa kondisi udara juga perlu menjadi perhatian. Kita pastikan bahwa aktivitas olahraga yang dilakukan ini mempertimbangkan kualitas udara dan kondisi kesehatan Anda ya. Karena sehat itu penting ya pendengar, tetapi menjaga diri di tengah kondisi udara yang kurang baik juga tidak kalah penting. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana nih pagi ini? Pagi ini sudah beraktivitas atau mungkin masih menikmati suasana santai di rumah? Apapun pilihan Anda, semoga hari Sabtu ini hari Sabtu yang menyenangkan dan tentunya tetap sehat ya. Ya baik, pendengar, sesaat nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menyampaikan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah hari ini Sabtu 19 September 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Ya tentunya kami hadir situasi kondisi kayak kondisi kayak begini ya, ini kepedulian kami ya.
2: Tanda-tanda perbaikan di mana jarak pandang saat ini mencapai angka 700 meter.
0: Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memberikan bantuan pangan dan Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS untuk masyarakat terdampak karhutla di Kelurahan Kalampangan dan Kelurahan Palangka Mendawai sebagai bentuk kepedulian pemerintah provinsi kepada masyarakat yang terdampak karhutla dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Ya tentunya kami hadir situasi kondisi kayak begini ya, ini kepedulian kami ya.
3: Bentuk kepedulian pemerintah provinsi kepada masyarakat yang terdampak karhutla dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah kembali menyerahkan bantuan pangan dan Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS untuk masyarakat terdampak karhutla di dua lokasi, yakni Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau dan Kelurahan Palangka Mendawai Kecamatan Cekan Raya. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden mengatakan, masyarakat diminta dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan pemerintah, baik KHBS maupun bantuan pangan yang telah disupport oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bagi masyarakat terdampak karhutla, agar tetap aman dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lina juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan di musim kemarau seperti sekarang dan tetap menjaga kondisi tubuh, meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama terhadap kesehatan akibat menurunnya kualitas udara. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga asupan cairan dan vitamin, serta menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap.
4: Sudah berjalan ya, setahu saya, pemberian dana tunai ya, Kartu Huma Betang Sejahtera itu adalah program prioritas dari Bapak Gubernur, bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang memerlukan. Dan kalau tidak salah tadi di sini ada 600-an ya, dan sudah terakhir hari ini ya Pak, Bapak sudah terakhir. Jadi Bapak Ibu tadi sudah menerima ya, yang berhak untuk dana tunai ya, KHBS Pak, Kartu Huma Betang Sejahtera. Dan selain itu, khusus untuk kondisi karhutla, pada hari ini juga ada bantuan pangan yang akan diberikan untuk warga di Kalampangan.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berpesan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan KHBS guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian pula pangan yang telah diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tengah kondisi kabut asap. Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
1: Kami hadir situasi kondisi kayak begini ya, ini kepedulian kami ya. Nah, kepedulian ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami ya.
3: Bantuan pangan dan Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS untuk masyarakat terdampak karhutla di Kelurahan Kelampangan diberikan kepada 300 orang penerima bantuan pangan, dan untuk bantuan tunai KHBS sebanyak 608 penerima manfaat. Sementara itu di Kelurahan Palangka Mendawai, untuk Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS diberikan kepada sebanyak 1.524 penerima manfaat dan bantuan sembako sebanyak 300 penerima manfaat. Kegiatan ini juga disaksikan beberapa kepala dinas di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, Porkopimda, juga media cetak dan elektronik. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat. Status tersebut berlaku mulai 18 September hingga 2 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla, di samping percepatan respon ketika kebakaran terjadi. Seluruh jajaran terkait diminta meningkatkan pemantauan, deteksi dini, pencegahan dan penanganan secara cepat, serta terkoordinasi, termasuk memastikan seluruh sumber daya siap digunakan sewaktu-waktu. Salahuddin menyebut ancaman karhutla perlu mendapat perhatian serius di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering dan perakiraan fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Bupati Barito Utara meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait meningkatkan kewaspadaan sehingga setiap potensi maupun kejadian karhutla dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih meluas. Berikutnya pendengar, kondisi kabut asap yang tebal di Palangkaraya pada Jumat sore kemarin menyebabkan penundaan dan pembatalan sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Tanda-tanda perbaikan di mana jarak pandang saat ini mencapai angka 700 meter.
5: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya masih cukup tebal hingga sore kemarin. Kondisi ini pun berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, beberapa pesawat telah melakukan pembatalan dan penundaan penerbangan baik keluar maupun masuk bandara. Kebijakan ini dilakukan melihat kondisi kabut asap yang semakin tebal dengan jarak pandang minim yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.
2: Dan memang penyebab faktor utama dari gangguan operasional penerbangan ini adalah faktor cuaca. Karena memang kabut asap sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, di mana jarak pandang saat ini mencapai angka 700 meter, sedangkan memang jarak aman untuk keselamatan penerbangan untuk take off landing itu kisaran 1.500 sampai 2.000 meter.
5: Sementara itu, salah satu calon penumpang pesawat menuju Riau, Benturuan, mengatakan pihaknya memaklumi kebijakan penundaan penerbangan di tengah kondisi kabut asap. Meski begitu, dirinya berharap pemerintah dapat menangani dengan baik dan serius karhutla yang masih terjadi untuk mengurangi berbagai dampak yang dapat ditimbulkan.
6: Ya, kita maklum keadaan ini, tapi memang karena kebetulan ada perjalanan, ya pesawat juga pasti terganggu seperti ini ya. Kita pasrah lah, gitu. Tapi harapan penanganan ini apa dibiarkan begitu saja? Atau memang ada penanganan? Karena kabarnya kan ini berlanjut panjang kemaraunya. Kalau ini terusan bagaimana gitu loh.
5: Kondisi kabut asap di Palangkaraya diharapkan segera membaik agar aktivitas penerbangan dapat kembali normal. Masyarakat juga berharap penanganan karhutla terus dilakukan secara serius untuk mencegah dampak yang lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 4.000 paket sembako kepada pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2, P3K serta tenaga outsourcing sebagai bentuk kepedulian dan dukungan di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
8: Buruh, nelayan, petani, akoter, ojol, terus akhir dan lain-lainnya yang berhak menerima itu terbuka dan anggaran ada itu.
3: Sebanyak 400 paket sembako disalurkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk PNS golongan 1 dan 2, P3K dan tenaga outsourcing untuk meringankan kebutuhan hidup di tengah bencana karhutla yang terjadi saat ini di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di halaman Istana Isen Mulang, Palangkaraya belum lama ini. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan pemerintah Provinsi Kalteng ini menunjukkan kepedulian kepada seluruh abdi negara di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan beban hidup rumah tangga di tengah situasi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
1: Karena kami anggap berat menerima. Selain itu juga ya tadi, selain di luar, kalau dia pesan buruh, nelayan, petani, koter, ojol, terus parkir, dan lain-lainnya yang berhak menerima, itu terbuka, dan anggaran ada itu. Nah, betul kami ada bantu Pak Presiden ya, untuk kutlah ini, beliau sudah sejak kunjungan, ini banyak diselartikan, banyak ini dapat ke Kalimantan Tengah. Termasuk ada dana BAMPRES 40 miliar.
3: Salah satu ASN penerima bantuan sembako Gubernur Kalimantan Tengah, Muhammad Ilham, mengharapkan agar bantuan yang diberikan pemerintah provinsi ini terus berlanjut karena sangat membantu kebutuhan hidup ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
9: Mas Ilham, berapa kali sudah dapat bantuan dari gubernur nih, Mas?
10: Sudah sering, lebih dari 3 kali. Udah.
9: Kalau yang bencana nih, berapa kali?
10: Oh, yang bencana untuk kali ini, baru kali ini aja.
9: Dari kali ini? Gimana tanggapan ASN gubernur memberikan perhatian di musim bencana karhutla ini, Mas? Dengan sembako, mungkin ada uang transport juga.
10: Ya, untuk bantuannya, kami sangat senang perhatian Pak Gubernur, karena di saat karhutla ini, apa-apa serba mahal, jadi kami sangat terbantu untuk bantuan sembako ini.
3: Selain memberikan bantuan bagi abdi negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah provinsi juga akan memberikan bantuan pangan bagi masyarakat di kabupaten atau kota secara bertahap. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan kepedulian dan membantu masyarakat yang turut terdampak kondisi karhutla, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah provinsi tidak hanya menyasar di tingkat provinsi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, sehingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Polres Kota Waringin Timur kembali menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dengan penetapan tersebut, total terdapat 7 tersangka dari 7 laporan polisi yang ditangani Polres Kota Waringin Timur bersama jajaran Polsek. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Dwi Yoga Sidimantra mengatakan, para tersangka diduga membakar lahan pribadi untuk membersihkan kebun atau membuka jalan. Pembakaran kemudian meluas ke lahan sekitar dengan luas area terdampak dalam 3 kasus terbaru mencapai sekitar 10,6 hektar. Dari 7 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 2 lainnya masih menjalani pemeriksaan. Selain 7 perkara tersebut, Polres Kota Waringin Timur dan jajaran masih menyelidiki 19 perkara dugaan karhutla lainnya. Sementara kasus yang melibatkan korporasi ditangani Polda Kalimantan Tengah. Berikutnya pendengar, untuk mempercepat proses pemadaman karhutla di lahan gambut, Polda Kalimantan Tengah dibantu tim reaksi cepat BPBD Palangkaraya menggunakan cairan dicampur dengan tepung tapioka agar lahan yang terbakar tidak semakin meluas. Berikut selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
11: Kerjasama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla.
12: Polda Kalimantan Tengah bersama TNI, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api, MPA, terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengatakan, dalam pemadaman di kawasan Jalan Manduhara Ujung yang berada dekat kawasan strategis Taman Nasional Sebangau, permukiman warga, dan Bandara Cilikriwut, tim gabungan menerapkan cairan ash fire. Penggunaan cairan tersebut diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus menghemat penggunaan air di lapangan.
11: Kami bekerja sama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini lebih, dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
12: Menurutnya, penggunaan cairan ash fire membuat proses pemadaman lebih optimal dan efisien, terutama di musim kemarau, ketika ketersediaan air menjadi kendala utama. Seperti diketahui, cairan ash fire yang digunakan oleh Polda Kalteng untuk memadamkan kebakaran lahan gambut terbuat dari dua bahan utama, yaitu surfaktan dan tapioka tepung singkong yang telah dipolimerisasi. Di tempat lainnya, upaya mitigasi dampak buruk dari bencana karhutla terus dilakukan, salah satunya oleh pegawai yang tergabung dalam kelompok kerja penyuluh agama Islam POK Jaluh yang didampingi oleh Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Palangkaraya, menunjukkan kepedulian melalui kegiatan pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan di seputaran bundaran kecil Palangkaraya. Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya, Napiko Darmawan, menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya para penyuluh untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi yang membutuhkan perhatian bersama.
13: Kami dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Palangkaraya pada hari ini ingin membagi masker kepada masyarakat bentuk kepedulian dalam kabut asap ini.
12: Selain itu, masyarakat diajak untuk turut menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara kurang baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Lokasi wisata Pulau Kaja berada di Kelurahan Segohong, Kecamatan Bukit Batu, dan dapat ditempuh sekitar 30 menit perjalanan darat dari Palangkaraya menuju Dermaga Segohong. Dari dermaga, wisatawan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu sekitar 15 hingga 20 menit menuju Pulau Kaja. Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Wahidinur saat menjadi narasumber obrolan budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya mengatakan, wisatawan sebaiknya menghubungi kelompok sadar wisata atau Pokdarwi Segohong terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan perahu. Wahidinur menyebut kunjungan wisatawan biasanya cukup ramai pada akhir pekan. Sementara kondisi cuaca berkabut dapat mempengaruhi jumlah kunjungan. Meskipun saat kondisi kering, wisatawan dapat melakukan aktivitas trekking.
14: Biasanya sih sebelum ke sana kita anjurkan untuk hubungin dulu Pokdarwisnya supaya mereka siap untuk melayani transport airnya ya. Nah, jadi datang ke sana, tapi memang transport air di kita itu lumayan mahal. Ya, kira-kira 500 sampai 700-an, bahkan kalau lagi liburan mungkin bisa sampai 1 jutaan. Tapi satu perahu itu biasanya bisa sampai 10 sampai 15 orang, tergantung perahunya yang kecil, sedang apa lebih besar.
0: Wahidinur menjelaskan daya tarik utama Pulau Kaja adalah keberadaan orang utan yang memiliki karakteristik berbeda dengan monyet, karena termasuk kategori kera besar dan tidak memiliki ekor. Orang utan di Pulau Kaja merupakan satwa hasil penyelamatan, termasuk yang sebelumnya dipelihara masyarakat maupun terdampak bencana kebakaran hutan. Sebelum menjalani proses rehabilitasi dan persiapan untuk kembali hidup mandiri di alam. Pendengar, komentar pagi ini mengangkat topik dampak kabut asap bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior Syarbani.
15: Selamat pagi. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius bagi warga Kota Palangkaraya. Kondisi kualitas udara bahkan berada pada level yang sangat berbahaya berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara secara real time. Perakirawan BMKG Cirikriwut Palangkaraya mengatakan kondisi atmosfer pergerakan angin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bertahapnya asap di wilayah kota. Kecepatan angin yang rendah membuat sirkulasi udara tidak optimal. Akibatnya, asap dan partikel polutan dan karhutla cenderung bertahan dan terakumulasi di sekitar permukaan wilayah perkotaan. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara di Kalteng, khususnya di Kota Palangkaraya, berada dalam kategori sangat tidak sehat hingga membahayakan akibat peningkatan konsentrasi partikel halus. Partikel berukuran sangat kecil tersebut berisiko masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Paparan asap dalam konsentrasi tinggi dapat juga menyebabkan iritasi mata dan memperburuk keluhan pernapasan. Saat pemantauan dilakukan, suhu udara Palangkaraya berada di kisaran 34 derajat Celcius dengan kelembapan relatif sekitar 40%, sementara kecepatan angin hanya sekitar 2 km per jam. Rendahnya kecepatan angin tersebut membuat penyebaran asap berlangsung kurang maksimal. Kondisi ini dapat menyebabkan polutan tertahan lebih lama sebelum akhirnya terbawa oleh pergerakan angin yang lebih kuat. Berdasarkan perkiraan per jam, kualitas udara diperkirakan membaik secara perlahan pada sore hingga malam hari. Namun kondisi tersebut belum serta-merta membuat udara berada pada kategori aman. Data BPBD Kota Palangkaraya mencatat sepanjang 1 Juni hingga 16 September 2024 telah terjadi 567 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 1.200 hektar. Angka ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan yang besar yang membutuhkan keseriusan dan koordinasi seluruh pihak. Kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Penanggapan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi harus diperkuat sejak tahap pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum. Upaya penegakan hukum yang juga menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat. Apabila ditemukan pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, terlebih di tengah situasi tanggap darurat karhutla, tindakan hukum yang tegas diperlukan agar kejadian serupa yang tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih luas. Oleh sebab itu, dampak karhutla bukan hanya berupa lahan yang terbakar atau kerugian ekonomi. Kabut asap juga mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, mobilitas masyarakat, hingga kualitas kehidupan warga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, udara bersih bukan sekedar kebutuhan, tetapi bagian dari hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari kemampuan pemerintah dan seluruh pihak terkait mengembalikan rasa aman masyarakat, memulihkan kualitas udara, serta mencegah kebakaran yang kembali terjadi. Sebab undang-undang juga menjamin hak masyarakat atau lingkungan termasuk udara yang baik dan sehat. Second komentar, selamat pagi.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama

0: RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat menjalankan aktivitas Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangkaraya ini mengingatkan ya, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah agar lebih kritis ya terhadap informasi mengenai obat, kemudian juga obat tradisional, makanan, dan kosmetik yang beredar di media sosial ya. Nah, Anda ini tentunya kita semua diminta tidak mudah percaya terhadap klaim berlebihan, kemudian harga yang tidak wajar maupun promosi produk sebelum memastikan kebenaran informasi dan legalitas produk melalui kanal resmi BPOM. Ya, pendengar, kepada RRI ya, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai Besar POM Palangkaraya Tika Pratiwi mengatakan bahwa perkembangan media sosial ini memiliki dua sisi ya, selain mempermudah penyebaran informasi ya, bahwa media sosial ini juga memberi ataupun menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau hoax yang bisa saja mempengaruhi keputusan masyarakat dalam hal memilih produk ya. Jadinya kita juga harus berhati-hati nih ya pendengar, karena ini biasanya ibu-ibu nih ya yang sering belanja-belanja online. Nah, ini tentunya harus berhati-hati ya, jangan sampai karena harganya murah wah langsung cekot-cekot begitu ya. Iya, pendengar, tentunya ini menjadi kewaspadaan kita ya. Tetap berarti mungkin harus melihat review barang apakah benar. Kalaupun memang benar ya bolehlah kita cekot. Tapi kalau masih ragu-ragu sebaiknya jangan ya. Ya, pendengar, informasi lengkapnya ya, BPOM Palangkaraya ingatkan masyarakat waspadai hoax obat dan kosmetik di media sosial. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi.
1: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan, sebagaimana ketentuan